0: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenjalang.
1: Bukulah bagi kita jam ya ke 3.2 pagi wahai. Pagi hari 3 kita sari tol cah.
0: Tentu ya 8 ke 9 pagi itu. Selamat jalan ke pengawak guys semua kita pagi hari 3. Mana lumur cah? 99.
1: 992 kusuang 26 sari tol. Jadi sari tol asaiku maya balas sida ibu balas sida non maya nunga tipon cah.
0: Ya, nama deh.
1: Selalu ya nanti bakal hari ya ke hari bulannya bagaimana buat gumar belum ke 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 ketika itu deh mayanya ame bisi offer mudah berarti platform penjual cak
0: betul yo sell selalu ya 99 tang 66
1: tang punya kaku ga sell mudah kan tang pedah dulu ga aku cek tercalaman 99 nyentuk ngaji 31 cak lagi panjai
0: mat betul. Okay, bagi itu kita ke menung online mega berarti ke sekedar berita ke atau ke mendak gambar ke kecil meresa namanya IPO kini bagi itu atau ke benung edit gambar saja.
1: Lah ya ya.
0: Sebab itu trendnya trend pulai baru ngagai jaman retro.
1: Aman. Moyo mai aku mati ke ngedik mari cak ke himsema pula aku cak.
0: Himsema. Eyes baby. Ding ding ding ding ding ding ding.
1: Kalau pada semua kayak aku tentu segi maya ya bermuseum jadi dia tu museumnya retro. Aku nangis cak 2-3 hari gambar. Dia 4-2-3 minggu lalu bisi pisiannya keluar cak.
0: Ya.
1: Dia tu selalu ya dah gambar di sempulang gambar. Lu berpisian terus cak.
0: Aku berarti ke trend dia tu pas segi kenyak. Nyo pulai ngagai utai kelama magang-magang ni ya.
1: Ya ma. Ya,
0: kuis mina hari fashion, periau, pemakai, lifestyle lah.
1: Lama dia tu tadi ya kena nyebut selalu ya recycle bersebut kalau ngau pisian tu cak. Aku ingat nar sebedaunya orang rindu nak slopit. Udahnya tadi pulang guys keluar bell bottom cak.
0: Begi.
1: Oh. Dia pit baru.
0: Pit baru.
1: Dia tu nyobel bottom baru ga?
0: Iya.
1: Nyo begi baru ga?
0: Besar-besar mah gang seluar bala anak pedak.
1: Nyo riba-riba punya kemudiannya seluar ke karung guni pas waknya. Tanya trend dia tu cak.
0: Oh trend dia tu. Namanya segi udah gaya pisien kemayari.
1: Pisien tu ya segi munyi kujaku ya segi putar-putar maya. Nalam lagi pit baru mesti luarannya ialah.
0: Berkenaan ke pasal pulai ke namanya fashion lama tu cak.
1: Ya.
0: Cerita kita pagi tu pada 2 pagi mega mai kita pulai nikel ke belakang.
1: Jadi ya cerita kita ke sekali tu mengenang ke nanti kita ketemu ke utai lama, utai kesal kita semua. Nanti buat kita ingat kenyatari kerana ngasuh geli hati, lebih banyak ngenang kejemannya. Apa utainya?
0: Selalu lah, nanti bakal kita ngupas bilik ya, store kita. Ketemu ke barangnya. Po, to, ya, kita tutu-tutu. Lama dalam store. Dalam store. Bukai ngerja aja, jari ya, lu nak gawa.
1: Kak ketawa kadang-kadang, kak saya pulai sigat baru, cak. Mudah screen itu ke, kan contoh aku kalah sekali cak lebih mayanya me berkemas ke utai ba kutak gari lama sekali terpedak ke seluar alien workshop ku sebab cak
0: alien workshop
1: seluar ingat di seluar alien workshop cak
0: aku pun bisa alien workshop
1: punya ke pesan saya punya kandik ya teringat maya zamannya pu asai ke zaman tidak lim biskit
0: aku ke seluar cak kerepai yang gunung dek lumpitnya
1: lagi simpan ngeri cak makan ngeri
0: hari subah bisa ikut nemu nah nemu dia tu di indoor ya.
1: Oh nyolanya baru ya.
0: Iya baru ya. Kita bisa gambar pala alien.
1: Ya.
0: Alien workshop.
1: Aman aku ngena ke seluruhnya. Teringat aku kan sama aku kalau city case cak. Ketega ke seluruh alien workshop. Dia nemu ya. Seluruhnya nak lagi bocah. Oh semua-semat ke Banjale pasar riga. Sekali dua-dua baru nemu dia pun ngena selipar jipun ke pasar cak.
0: Ini tren gak cak? Tren gak cak?
1: Nah nemu tren aku cak. Atas baru udah smart duduk kaki terangkat terus lipar jipun terus lipar jipun satu kali kena ngawat lima lipar jipun tengah mengembalnya ya ke nanti kena kalau udah 3 minit si udah luput lepas
0: si Siti selipar ke putihnya nak nyak keriang
1: nyak si udah keriang mamanya
0: berat
1: nyak kemarin si Paji pun legend mamat pama kena nyak bisnis minggu tetap.
0: Oke jadi cerita kita pada ke Siti Utai hari jeman kita lagi biak sobat ke ngasuh kita geliati lebuah kita tertemu kia baru dia tau
1: nama utainya kunci ngu kami di Facebook YFM Iban dah tu lagi kemudian maca komen kita semua.
0: Selamat mendiang ke kami. Kita ke baru mendiang ke kami pagi itu. Dan kira kena online kah?
1: Tahu kan tadi bah RTM RTM online tadi punya bah Estro 871 punya tekan sumberku
0: 2 pagi.

0: Sri Maingo Ari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi bintang tu.
1: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai sejalan.

0: Dua pagi, woi. Bukulengok kami pagi itu, pagi hari dua.
1: Iya, lagi yang ngenang cerita kita ianya utai hari jemana kita coba lagi biak tinggal soh kita geli hati lebih muda kita tetemu atau kemedak utanya baru dia tu.
0: Kita minta meh cerita hari bala peninga kita ini nemu jom minggu tu tadi kita bisa nyerungkai ngupas tur kini tetemu kekutak lama garik kita kau.
1: Tak ke kita terpedak ke kedai nyawa barang lama cak. Terpedak ke kerban ternyata. Eh, tentu kita suwa lu teringat ceritanya.
0: Ya.
1: Apakah peninga kita ketua pagi tu sama pagi peninga ria menua miria kemenu hujan pagi tu ianya najawil. Jadi ya lebuh maya tiap kali tamang ke kedai stationery cak. Tau ke ba suku-suku norab jua ke buku jua ke perawat semuanya ya teringat ke lebuh maya ya sekolah ba labuan sebab maya ya medak perawat jadi mayanya subak ya nan tu landia nari aja ku bahasa Melayu jadi teringat ya lebuh maya ya tu teh ngerawat pinsil kaban ya tadi kami jauh pinjam perawat tidak ada aku ya tahu tidak ada. Habis apa kamu pakai itu ke? Ini siapa nak?
0: Sama samanya tadi nya ne. Nyade ya hanya.
1: Nyaka kumaya siapa nak tetua perawatnya biak gi kini.
0: Perawat ngau siapa nak.
1: Nya mentudah tadinya tiap kali menda perawatnya teringat kenya saya kegeliati yang ngenang ke mes sekolah balabuan kelia. Ya.
0: Oh dah. Jessica Itan pagi tu ori bau mega madah ke sarinya ko ya tepedak ke balan biak mesjid buruang. Tetai terpedak kenya alut pulai meh nikal ke belakang pengingat kok ya. Kelia maya lagi umur sedaknya segi tak tahu sebuah mesjid buruang kok ya. Ambiah buruang ambiah tupai kok ya.
1: Aku cerita kawal ngawa pesit-pesit tadi cara. Ingat tahu pada ke Siti Ari ikuman wajib ke bisik Banembia di zaman 90-an pada
0: ya. Asal di jalan aja. Di bawah kebabas lah.
1: Membawa rumah, pemain meh.
0: Buruan jadi kebawa rumah.
1: Hanya dia aku ingat meh cerita. Nanti aku ngenang ke pesit geliati. Aku cak kenyang ini, aku sebuah cak. Kalau kena nyebut tadi, masuk hospital ketika pesit cak.
0: Apa pun lah? Balatnya?
1: Amal masuk hospitalnya ke patah hidung cak. Itu ke cerita tempat tu cak. Tau tanya kami serumah. Penanggul yang nanti ya kena pesit orang nang awak cak. Sino ketika muda cak. Yang masalah ya mesit yang pun.
0: Oh, ini cukup penemu ya cak.
1: Penemu yang mesti terimpu. Oh ya, mudah mana makai padi kemudian jembe ya cak. Jadi ambil ya pesiat. Jadi ni ya pesiat orang tu ke belakang tarik saya batu nak. Ni nak tarik ke mula baca jangannya. Kumai kena M. Kena M pesiatnya. Ni lalu makai doang yang puca.
0: Saya lebat
1: dah. Oh, begau kami semua cak. Letaban kurang ke sebatas mengari lu bantu. Anjung ke terus mengangwai doang patah.
0: Nama anunya ada. Seteruam yang nama ada. Batu.
1: Batu.
0: Apa?
1: Tarik panjang kurang meranyu kak. Sedepak tarik
0: Pama utahnya saya kena mata dah.
1: Nah siap mai di. Aku ingat nama aku dibayar ni apa yang sah ya ke hospital.
0: Bebadi ngapa tegal pesiat.
1: Itu itu setiap kali aku pesiat teringat aku cerita yang ini.
0: Okey, Dominic Untur pagi tu so pagi game dengan kita itu serinya maya ngupas bilik aku ya. Ditemu ke kelater meet curak biru. Jadi kalkulatornya kena ko ya ngau namanya bekas pensel. Pensel case nya. Diberi cigo ya nama cigo ya Miss Jude. Ajar sida ya
1: Morning, subject Miss Jude.
0: Inggris sobat. Jadi dia tu ko ya dah ditemu ya lalu dicayet mak ya tepuk ya kapas jadi anak patung. Namanya pensel case nya tadi.
1: Jadi patuang ni cak.
0: Ya, mana punya kira uliah preserve baru lah cak.
1: Hidup ke baru
0: main sekiannya
1: tadi.
0: Main sekiannya.
1: Lama punya pengingat diberi Miss Jude. Lagi ngajar kini Miss Jude tu cak.
0: Nak dia mana itu? Lagi nak Miss Jude ngajar.
1: Tapi kemudian umur Dominic Untur terjaga mal cak. Bukan umur tua tu cak. Pelawa aku. Nanti lagi ngajar panas. Aku dah grand, dah grand headmaster mamatnya. Kehin mas tau lagi nya.
0: Nyoka nyesemak pincin dah.
1: Okey, jadi ya terus anjuang komen kita ngegaya Facebook YFM Iman Nur kita ya berkenang ke bak kerasa takut utai ti ngasuh kita nyau gliati mulai ke pengingat meda utainya tadi.
0: Oh, barang lama kita tanjut baju ke.
1: Oh, takutnya tadi temu ke Walkman.
0: Walkman ke?
1: Lagi muda Walkman di dia tu
0: cakap. Muda, lebih baru di tu tadi Walkman.
1: Hati Walkman cetin kumia baru. Nama sudah yang lara orang berjalan. Eh, berarti man walk sudah yang lagi
0: cakap. Okay, terus mulai dengan kami. Dah lepas lagi lagu dari Matthias Mamut, Labuh Penggerindu.
1: Okay, jadi ya. Sudah saya lain kau, dua pagi, wai pagi tu.
0: Lagu dari Remisan G, Sulu Messenger, dua pagi.

0: Culik atau kalem biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Nya mak ko tong ngain mueng ge rumah re nak kap ngangat uji de ngagai ko kian de bedah nyawa saya tepo dalam petayas pai te ikon sekali ka di rumah ko dian
2: aku yo kai bobola yo nanti ai celap dia ke papan dua diri tau na uleh nyawa ko ar ko ang ko tau kagak letak ngiroknya selalu ai ari mesin kucuk-kucuk-kucuknya tanya ka ka masuk penyawa ko nanti berapa ko nanti ngirop ai ke papaya ke susu sumai diri tau
3: ana banget bensenya ha miyu. Hidup kita di dunia hijau tu kai semina berta terkira aja. Dunia rila nadai magang tainya. Yo yo. Ana mangat ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat yo yo. Budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya baru kawal kita teguat lama. Pesan tu ari aku Ken Michael.
4: Gaw aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doa ya. Nenjing pagi ari 3 ngau ari 4 bah. Duo pagi wai.

0: 8.36 minit pagi, lagi about 2 pagi.
1: Tahu, sedang ke cerita kita yang ke pagi tu.
0: Ya, lalu kemarin mega cakap berita yang kena tu mana mega kan?
1: Ya, ya, ya. Apa,
0: kawal engkau penusah sebuah bilion dan kabang yang ke Labuah, Rempas.
1: Tahu.
0: Apa, Long Lelang.
1: Jadi penusah tu tadi kita nemu kalau ya bilion kabang tu ya kemai balas sudah dutu terbaik. Ya, becik ke agai menopsisi seorang yang ke sakit tentang nyame ketika ke ketitanya buat tu tadi hari kena mana disumbat ke ngau misi masalah teknikal enggak ya kemudian pansi aja pun itu ngujung ke biluannya tadi nyawa kita terempas lapan kita nemunya ngame sino kita ngenang cak kadang-kadang orang ya ke beban nyawa ketika berjalan ke pengawal beri sebis ngagai mensia mayuh berkata cak
0: ya amatnya cak lalu penerang berita dekat ke diatuk tadi madah ke semua sudah kenepan bilunnya tadi berbadi nyawa 5 ikut semua sudah yang kaum pilot ya. Kau 4 ikut staff dari KKM tadi operasi gigang penyelamat ditampung pagi itu ya.
1: Iya ditampung pagi.
0: Laban dua itu jauh nih cak.
1: Aw laban kemari nanti nitiah ke berita ikut sepeda aku ba Facebook RTM Sarawak pejalai ngagai ya, lokasi itu tadi ngambil 5 jam pejalai.
0: 10 jam.
1: 10 jam.
0: Oh, 10 jam. Dia ngajalai darat.
1: Ngajalai.
0: Jauh dulu Din.
1: Ya aku sebab 5 jam hari merudik cak.
0: Hari merudik.
1: Hari
0: miri. Biluan hari namanya bomba miri.
1: Lalu pihak Mega City penanggul mari kak nganjung helikopter tanda di kemudar ke terbaik laban ariti balat bersebuan.
0: Yeah.
1: Lalu pihak Mega nak likun.
0: Oh, malam deh. No, jauh lemai kemari. Jadi ngarap ke operasi juga menyelamat sudah ya ke Labuah terempas biluan tu mujur masa itu
1: lalu pihak Mega kita Mega pesampi kanggai sudah ya ke berjalan ke pengawal acah operasi itu ngarap ke sudah ya diberi ya, pengering ngambil ke tertemu ke sidak ya ke jadi mansa
0: bah ya. Tadi. Lalu kita ke medak mega kunci ke beritanya di wilayah gambar yang sensitif. Gambar helikopter janguas kini video helikopter labu ah. Di wilayah nang share mana?
1: Ya lepas kita merik masalah mengenai sidak ya ke kapal pelayan sudah ya ke kena tinggang penusah tu tadi.
0: Betul.
1: Okay, jadi apa lagi baru ke cerita tu apa gitu cak?
0: Okay,
1: jadi kenang ke utai ya ke terlama atau ke utai ke tik kita tu melihat nyaw teringat atau ngasuh kita geli hati sama pagi ngagai Benedik bayang peninggal kita pagi tu tu minggunya tadi cak ya.
0: Wih baru jadi
1: mamai lupa maya meresi bilia ya terpedak ke Prostia nur nyimpan pemain bual kota. Mun bual kota ke nya cak?
0: Mun asik ko mo ko ke ya ke kota ya ke lipat
1: nya. Kami ko ngau ke nya bual tempap.
0: Bual tempap nya.
1: Main bual tempapnya. Selalu bermain ngau bala ni yang menjadi habis sekolah subah. Embih kota di rumah de kempat sida. Ubat gigi sigi nanti beli kena beli player baru. Ke kota ubat nyamuk jadi mansa semua nyawa jadi player megang kerja seduainya mainnya di ini bisi utai kumbai orang PS2 PS3 PS4 PS5 nya
0: nyalah original ya
1: nyalah original player ya
0: Aman ingat ko kami pun hampir aku hampir dengan orang mainnya sebab jalan dan kami juga yang kena bol kertas ya.
1: Oh kena bol kertas
0: kai
1: nama kena cak
0: kena nama bearing
1: oh bearing si kalah
0: bol bearing ya. Oh si ini dah laju main bol kan.
1: Salah hari ketika kena mata capi cak lah banyak cak
0: baik ya
1: atau aku kena ke bol kotak bunyi kaku aku mainnya cak aku mesti kalahin jurang cak siap ketika jersey player aku cak.
0: Dulu lukis.
1: Jadi ya jersey ko sebab si artinya okey tanya pan burung kenyalang tadi dalam banyak minat ngap sayur di cak tentang burung kenyalang punya lukis jadi burung keruak di demut teruk lagi mi
0: amat lah sebaik lagi sekolah mu tanya sebab
1: awal
0: yang namanya baga anunya anu, football managernya
1: amat entah kami sebab mesti law terimpu mainnya cak spek ya cak kipa ya bisi saiz tertentu nato lebih dari saiz sekian.
0: Oh.
1: Lepas bisi kaban ku sebab yang kami mainnya selalu alah cak. Nampati sekali kipa demo digagai cak nyu bersaing gerit yang gol. Ketika skor nyu ya tengebab yang gol.
0: Ini lemah suak nak gol yang nyu harus tutup kipa nyu magang.
1: Ingat main kebol tempap.
0: Okay, ini kita boleh cerita baginya Ajong kakak kami. Komen kita, drop komen kita bah Facebook kami pagi itu peninggal. So pagi kita baru mendiang ke 2 pagi. Pagi itu
1: terlebih agak-agak peninggal kita di Sleman TV Terang, mendiang ke YFM frekuensi 89.5 FM.
0: Lagu Ari Marina Jara untuk merindang kita bah jam ketiga 2 pagi
1: YFM.

0: sakit naik. Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
1: Statistik bandang kepenusah Bapak Iba Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapak Iba nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapak Iba. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapak Iba Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek dan lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM. Mata ngai tindu, macam

0: Australia Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalan ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidati kalaknya di juara carta kenyalan dekat berebut ke gelar juara carta kenyalan special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalan, nyulut mimpi, bintang pegari.
1: Sebun nyam ajak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Yang dia saya pian sebutnya mata saya pedih-pedihnya nya tanda ya sebut nah sabenya nya
3: tahu anang-anang selalu ngetat kia ga
2: ngetat kia
3: terus ngaga ya klinik ya ke semak ngaga kita tang anaga tim da klinik veterinar semak nya ketujuh
2: kai nya kai nur kita nya kai nur kita ya ke dalam sangkarnya kia
3: punya malah sidang ngongo dia. Oke, jadi selamat pagi ya tu aku rindu udah komen peninggal kita komen cak
2: bisa ya
3: hari peninggal kita tu dia nak Angela Cerinin. Ngiat tu tadi utai ke depan tai ke ba pos begitu ca. Amat tes kambot plus tiak tek ayam dia ca.
2: Oh, amat na mana mai tu tu macam-macam na utai namanya na patuang nama tu ca.
3: Nya ba kurun tua nya dia kuda habis dia. Asai aku catin dah salah ku. Ya ke dikumpul lagi atau skambot tu ca. Price dendang otor-otora tu ca.
2: Ka mai.
3: Koleksi tu.
2: Ya.
3: Re tu ca.
2: Tu kai ke skuta dendang tu.
3: Ya, tu asai ku tiap kali pasar mesti tiap kali beli tu. Laban aku meda bisi kuda kereta asur getahnya
2: yeah.
3: Ketampan
2: bisa pang bisa punya dia bela nak katun kermiatnya dia amat plus dia.

0: tinggi jak.
1: Mat.
0: Teka di kubur orang
1: barang antik kolektor nah.
0: Au. Nyam tadi anti wakai ya cak. Tahu berangan-angan dulu meh jadi orang kaya lah. Jutan dalam kaya jadi.
1: Terima kasih ya ke semua kita ya ke udah ganjong cerita kita ya. Si ganjong gambar punya gambar teh kaya am Zuba.
0: Semoga bercita berkawan kau akan dijemput put sadian bisa menitau
1: mulai ke pengingat ya kebenar ya. Ada salah kadang-kadang kita itu tadi nikal mulai ke belakang
0: ya.
1: Ke pemanah namanya pemujur penghidup kita singkang kita ini.
0: Ya leban hari ke belakang meh kita yang nemu
1: masa kemua. Telana hari kalah kita nemu sang kemua.
0: Betul. Leban harinya meh kita itu tadi akhirnya betul nemu ni jalan kepatut ditebas kita.
1: Iya.
0: Okay. Jadi terima kasih ya. Udah tu lagi Y912 kita dekat bukulah yang RB Rajesh Booking. Tang kita punya berita dulu pukul 9 lagi Richa.
1: Ya sebenarnya berita tu lagu hari ini utai orang.
0: Nah bertemu baru kita. Pergilah SSL semua salah lelaki.

0: Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputra disasar miliki pekerjaan sepadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan insiden helikopter terhempas di Sarawak. Lebih 20 anggota pelbagai agensi termasuk 12 anggota bomber digerakkan pagi ini bagi operasi mencari dan menyelamat helikopter yang terhempas berhampiran lapangan terbang Long Lelang, Ulu Baram. Ketua Balai Bomber dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomber Jasmine Janus memaklumkan pasukan itu dijadual berlepas kira-kira pukul 9 pagi menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171. Perjalanan darat dari Marudi ke lokasi mengambil masa kira-kira 10 jam. Terdahulu, Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan operasi mencari dan menyelamat bergantung kepada bantuan penduduk kampung, anggota rela dan polis bantuan Long Lelang. Semalam, bantuan udara dari Pangkalan Udara PRM Kuching tidak dapat digerakkan berikutan cuaca berjerebu. Pada masa sama, pesawat tidak mendapat kebenaran terbang daripada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumiputra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan, sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam menepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
1: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
2: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Dato' Sri Fadlina, murid Malaysia turut menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan dan keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Fadlina memaklumkan prestasi matematik murid dalam program penilaian pelajar antarabangsa PISA 2025 merosot 11 mata kepada 397 mata berbanding 408 mata pada 2022. Bagaimanapun, jelas beliau, pencapaian dalam sains dan pembacaan masing-masing menunjukkan peningkatan.
2: Pencapaian sains anak-anak Malaysia meningkat. Pencapaian bacaan juga meningkat ketika purata OECD menunjukkan penurunan. Ini kemajuan yang harus kita hargai. Pada yang sama, ada satu dapatan yang kita tidak akan sembunyikan, iaitu pencapaian matematik kita menurun. Dan penurunan bukan satu yang kita boleh lihat sebagai perubahan dalam satu pusingan sahaja, tapi ia harus membuatkan kita melihat masalah itu dengan lebih serius, intensif dan bukan secara defensif.
0: Beliau berkata peningkatan dalam sains dan pembacaan merupakan suatu perkembangan positif, namun kemerosotan prestasi matematik perlu ditangani secara lebih serius dan intensif. Ini pula perkembangan jerebu yang melanda negara ketika ini. Dua kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap sangat tidak sihat, dengan Samarahan mencatat bacaan 216 dan Seri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Empat daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik, iaitu Kangar, Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi, Kedah.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya. Susulan pelarasan harga berasaskan risiko ekoran gangguan berterusan di Selat Hormuz, loji penapisan dan inventori yang semakin berkurangan. Harga minyak global dijangka berada dalam jajaran antara $95 Amerika dan $110 setong. Ketua Ahli Ekonomi Global Juai IQI Shan Said berkata, kekurangan inventori boleh melonjakkan harga Brent kepada $120 hingga $130 setong, dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. Minyak mentah Brent meningkat 1.75% kepada $98.70 setong. Luar negara, jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC menggesa tindakan segera bagi meredakan permusuhan antara Yaman dengan Arab Saudi yang berisiko meluaskan konflik di rantau itu. Presidennya, Mirjana Spoljaric, memberi amaran pertempuran berterusan boleh meningkatkan korban dan memburukkan krisis kemanusiaan yang menjejaskan jutaan penduduk. ICRC turut menggesa perlindungan terhadap orang awam dan infrastruktur penting serta pematuhan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Tentera Amerika Syarikat mengesahkan sebuah drone bawah air miliknya mengalami kerosakan selepas Iran mendakwa merampas aset itu di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM bagaimanapun tidak mengesahkan dakwaan Iran berhubung rampasan berkenaan. Menurut CENTCOM, drone itu mengalami kerosakan ketika menjalankan tinjauan di perairan serantau dan tidak membawa peralatan atau mengumpul data sensitif. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa merampas drone berkenaan menerusi operasi risikan dan ketenteraan. Lebih 3,200 kematian dilaporkan akibat wabak Ebola yang terus merebak di Timur Republik Demokratik Kongo. Menurut jurucakap PBB, Stephen Ducharish, kerajaan negara itu bersama rakan kerjasama melancarkan pelan tindak balas dengan sasaran dana $1.3 bilion Amerika bagi tempoh 6 bulan. Dana itu antaranya bagi memperluas pemantauan, pengesanan kontak rapat dan rawatan. PBB turut menggesa sumber tambahan disalurkan segera bagi meneruskan operasi kemanusiaan dan usaha membendung penularan wabak. Sukan bola sepak, Manchester City membuka kempen Liga Juara dengan kemenangan 2-0 ke atas Porto. Erling Haaland muncul wira dengan meledak kedua-dua gol pada babak kedua. Dua jaringan itu menyaksikan Haaland kini mengumpul 167 gol untuk muncul penjaring ketiga terbanyak sepanjang zaman City. Penyerang Norway itu turut mencatat 59 gol dalam 59 penampilan Liga Juara. Dalam satu lagi aksi, Real Madrid membuka kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Inter Milan di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe membuka jaringan sebelum Fede Valverde mengadakan kelebihan tuan rumah dalam tempoh 25 minit pertama. Inter merapatkan kedudukan menerusi Carlos Augusto lewat permainan, namun Real bertahan untuk meraih 3 mata. Tenis terbuka Amerika Syarikat, juara bertahan Aryna Sabalenka mara ke separuh akhir selepas menewaskan juara Wimbledon Linda Noskova dalam pertarungan 3 set. Pemain nombor 1 dunia itu menang 7-6, 3-6, 7-6 selepas bangkit daripada ketinggalan pada set penentuan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputra disasar miliki pekerjaan sepadan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: hamba.
1: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
2: Ustazah Nur Atibah Rosin,
3: saya nak melontarkan satu pertanyaan kepada kita semua. Di manakah Allah di hati kita? Kadangkala dalam kesibukan kita seharian, kita sering kali lupa bahawa kita ini ditadbir dan dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang sebenarnya sedang berjalan di atas dunia. Satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah. Nahnu abna'ul akhirah. Kita ini putera-puteri di akhirat. Kita ini kampung kita nanti akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Dekat dunia ini kita ibarat sedang berada dalam satu medan yang Allah berikan satu-satunya untuk kita mengumpul amalan. Allah berikan sumber-sumber dunia untuk kita teruskan kehidupan. Allah bagi harta. Allah bagi rumah tangga. Allah bagi anak pinak. Allah bagi kerjaya untuk kita usahakan. Tetapi kadang-kadang kita leka dan ralik dengan modal-modal kehidupan yang Allah bagi, sehingga kita melupakan terus tujuan akhir kita dan kita lupakan yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Maka saya tanya sekali lagi, di manakah Allah di hatimu? Macam mana kita nak melihat perkara ini? Kita nak bermuhasabah. Kadang-kadang kita sibuk dengan kesibukan sampai kita hanya berikan sisa waktu saja. Sibuk dengan kerjaya sampai solat pun di hujung-hujung waktu saja. Baca pun laju-laju, khusyuk tak khusyuk letak tepi. Kerana sibuk dengan kerjaya. Sedangkan kita usaha untuk dunia tanpa meninggalkan dan menyia-nyiakan ibadah wajib kita. Tapi kita pula sebaliknya utamakan segala yang Allah bagi kat dunia sementara ni, dan kita yang menyia-nyiakan kewajipan-kewajipan tersebut. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita tanya, di manakah Allah di hatimu? Kerana yang pertama, sepatutnya kita mengutamakan untuk meletakkan Allah di dalam hati kita, melebihi kecintaan kita kepada makhluk dan harta benda yang lainnya. Jadi bagaimana kita nak memupuk perasaan cintakan Allah dan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga kewajipan-kewajipan kita dulu. Solat lima waktu, betul-betul kita khusyuk dan khudur. Betul-betul kita fokus. Tinggalkan dulu hal-hal lain dekat luar. Ni tengah solat pun masih fikir nak masak apa hari ni. Baju raya tahun ni tema warna apa. Dalam banyak-banyak masa Allah bagi seharian, time solat lah nak fikir. Al-maklum lah, solat pun dengan imam, ikut je lah imam tu. Fikirannya melayang-layang walaupun jasad di atas sejadah. Jadi pertama, nak meletak Allah dalam hati ni, jaga dulu solat tu. Sebelum kita nak bincang yang lain-lain lagi kan, jaga dulu solat lima waktu, laksanakan dulu dengan khusyuk itu. Yang kedua, untuk mengembalikan hati yang fokus kepada Allah juga, kita kena menunaikan solat sunat tahajud. Kerana solat sunat tahajud ini dilaksanakan pada waktu malam, pada waktu awal pagi, di saat kita tidak disibukkan dengan kesibukan urusan ketika siang hari. Kalau siang hari mungkin agak susah untuk kita memberikan fokus. Banyak urusannya, banyak bisingnya ya, hingar-bingar suasananya. Tetapi pada malam hari, pada awal pagi, 1/3 terakhir malam tu, di saat semua orang tidur, sunyi sepi, di saat hati kita sedang lunak, pada waktu itu lebih mudah ya untuk kita bermuhasabah, meminta ampun. Jadikanlah tahajud sebagai salah satu kekuatan untuk menjaga hati dengan Allah. Dan yang ketiga, kita nak menjaga hati dengan Allah Ta'ala, kena bersihkan hati tersebut. Kerana hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Ya, maka macam nak bersihkan hati? Istighfar, minta ampun pada Allah dan cuba menghindarkan daripada penyakit-penyakit batin, antaranya riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan meletakkan Allah dalam hati kita, terpandulah setiap urusan kita dan akhirnya kita akan dapat bertemu Allah di akhirat nanti, menghadap wajahnya dan kita dapat masuk syurga Allah. Yang pastinya dekat dunia ini, usahakan dulu supaya Allah berada di tempat pertama dalam hati kita. InsyaAllah.
4: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
5: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
6: Assalamualaikum, apa khabar?

9.22 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda semua yang kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi bertemankan saya Azima dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu edisi Rabu 9 September 2026 bersamaan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah.

Khabar anda semua hari itu, didoakan semoga sihat hendaknya, dipermudahkan segala urusan anda hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Yang dengarkan kami di Premis Perniagaan, di Tamu, di mana saja anda berada di rumah, terima kasih kerana tune bersama kami di Sri Aman FM. Sekiralah kita dengarkan kami menerusi frekuensi 89.5 MHz ataupun menonton kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Sila lupa juga kepada pendengar yang dengarkan Sri Aman FM menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak kepada yang nak dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Mudah sahaja muat turun aplikasi RTM Click dalam telefon pintar anda. Jadi kita orang boleh dengarkan kami di mana saja anda berada secara percuma.

Baik, 9.23 minit pagi. Selepas itu kami akan sharekan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan Betong. Selain daripada update berkaitan dengan indeks pencemar udara IPU kita di Sarawak tu. Sebelumnya kita dengarkan dulu lagu Nazu Fit Fahimi Kopi. Strong 93.2 MHz.

0: jap-jap nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Pagi. Terima kasih kepada anda yang dah tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi bertemankan saya Azimah dalam Spektra 9-12 Warna Iharimu untuk hari ini. InsyaAllah sehingga pukul 12 saya Azimah akan menemani anda. Baik, ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini, Rabu 9 September 2026 bersamaan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, pada sebelah pagi ini, kedua-dua bahagian Sri Aman dan Betong diramalkan berjerebu. Manakala pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat diramalkan juga di kedua-dua bahagian Sri Aman dan Betong. Dan pada sebelah malam, bahagian Sri Aman dan Betong diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala ramalan keadaan laut di perairan barat daya 10 hingga 20 km/jam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Manakala ramalan suhu untuk bahagian Sri Aman dan Betong, suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Baik, adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang telah pun dikeluarkan oleh Pegawai Meteorologi Zira Kamal bin Zahari. Baik, adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong dan ini pula bacaan indeks pencemar udara IPU Sarawak setakat pukul 9 pagi tadi yang dipaparkan di Facebook Berita RTM. Bacaan IPU Serian, satu-satunya kawasan yang merekodkan bacaan sangat tidak sihat dengan 214. Manakala 9 kawasan merekodkan tidak sihat, bacaan daripada 150 hingga 185 iaitu Semarahan, Kuching, Sri Aman, Serikei, Sibu, Mukah, Bintulu, Samalaju dan Miri. Dua kawasan merekodkan sederhana iaitu Limbang dan Kapi dengan bacaan 88 dan 91. Baik, ia adalah bacaan indeks pencemar udara IPU Sarawak 9 September setakat pukul 9 pagi tadi. Anda boleh menjengah ke Facebook Berita RTM Sarawak untuk update dari semasa ke semasa.

0: Sedikit perkembangan berkaitan dengan tragedi helikopter yang terhempas semalam. Lebih 20 anggota pelbagai agensi digerakkan ke lokasi helikopter terhempas. Lebih 20 anggota pelbagai agensi termasuk 12 anggota bomba digerakkan pagi ini bagi operasi mencari dan menyelamat SAR helikopter yang terhempas berhampiran lapangan terbang Long Lelang Stolport Ulu Baram. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomba Jasmine Janus ketika dihubungi RTM memaklumkan pasukan itu dijadual berlepas kira-kira pukul 9 pagi menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171. Perjalanan darat dari Marudi ke lokasi mengambil masa kira-kira 10 jam. Terdahulu, Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan status 5 individu dalam helikopter yang terhempas belum dapat dipastikan. Menurut beliau, operasi mencari dan menyelamat pada masa ini bergantung kepada bantuan penduduk kampung, anggota rela serta polis bantuan Long Lelang. Semalam, bantuan udara dari pangkalan udara PDRM Kuching tidak dapat digerakkan berikutan cuaca berjerebu serta tidak mendapat kebenaran terbang daripada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM. Baik, apa-apa pun kita doakan semoga urusan dalam operasi mencari dan menyelamat helikopter yang terhempas berhampiran lapangan terbang Long Lelang Stolport Ulu Baram semalam dipermudahkan. Baik, kepada rakan pendengar, kami nak dah ada, dah kami dah sidaknya drop komen dan salam dan jadi ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Kepada yang belum lagi drop komen dan salam anda, anda bolehlah berbuat demikian. Sampaikan salam anda, salam anda, wish ucapan anda kepada rakan taulan sana saudara, ahli keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati, di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa jua. Drop sekali lagu request daripada anda untuk kita sama-sama dengarkan dari semasa ke semasa sepanjang kita bersiaran dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Jom kita berbual dengan lagu dendangan daripada Dato' M. Nasir, Secangkir Kopi Semanis Puan.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Jangan lupa adik kakak dengar rancangan Loyang Meno Kita Tu setiap Rabu, minggu kedua dengan minggu keempat 10.30 pagi di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
0: Setiap hari, masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
2: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
3: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
2: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
0: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.
4: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
5: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
4: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
5: 89.5 MHz.
4: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
5: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Harga minyak dunia meningkat menghampiri $100 Amerika setong dalam dagangan awal Asia hari ini susulan konflik di Asia Barat yang mengancam bekalan dari rantau berkenaan.

minyak mentah Brent meningkat kepada $99.38 setong, manakala West Texas Intermediate berada pada $94.51. Kenaikan itu menyusuli ancaman Iran untuk menyasarkan kapal tangki minyak di Kuwait dan Bahrain sebagai tidak balas terhadap serangan Amerika Syarikat ke atas kapalnya. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Amerika Syarikat mengesahkan sebuah drone bawah air miliknya mengalami kerosakan selepas Iran mendakwa merampas aset itu di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM bagaimanapun tidak mengesahkan dakwaan Iran berhubung rampasan berkenaan. Menurut CENTCOM, drone itu mengalami kerosakan ketika menjalankan tinjauan di perairan serantau dan tidak membawa peralatan atau mengumpul data sensitif. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Iran mendakwa merampas drone berkenaan menerusi operasi risikan dan ketenteraan. Sementara itu, Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC menggesa tindakan segera bagi meredakan permusuhan antara kumpulan Houthi di Yaman dengan Arab Saudi yang berisiko meluaskan konflik di rantau berkenaan. Presidennya, Merjana Spoljaric, memberi amaran pertempuran berterusan boleh meningkatkan korban dan memburukkan lagi krisis kemanusiaan yang menjejaskan jutaan penduduk. ICRC turut menggesa pelindungan terhadap orang awam dan infrastruktur penting serta pematuhan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Presiden Perancis Emmanuel Macron bersama Perdana Menteri Britain Andy Burnham dan Kanada Mark Carney memberi amaran perluasan pendapatan Israel di Tebing Barat mengancam penyelesaian dua negara. Dalam kenyataan bersama, mereka turut menyifatkan projek pendapatan E1 serta peningkatan keganasan peneroka haram sebagai ancaman langsung terhadap keamanan. Ketiga-tiga negara turut mengharamkan import barangan dari pendapatan Israel. Sementara di Gaza, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa peningkatan dana dan akses lebih luas kepada bekalan penting menjelang musim sejuk. Gesan dibuat susulan sekatan, keadaan tidak selamat serta kekurangan dana yang terus menjejaskan penghantaran bantuan. Menurut PBB, kira-kira 43,000 penduduk Gaza memerlukan perkhidmatan pemulihan jangka panjang, namun akses kepada rawatan khusus masih amat terhad. PBB turut menggesa kemasukan ubat-ubatan dan bekalan kemanusiaan dipercepat tanpa halangan. Lebih 3,200 kematian dilaporkan akibat wabak Ebola yang terus merebak di timur Republik Demokratik Kongo. Menurut jurucakap PBB, Stephen Dujarric, kerajaan negara itu bersama rakan kerjasama melancarkan pelan tidak balas dengan sasaran dana $1.3 bilion Amerika bagi tempoh 6 bulan. Dana itu antaranya bagi memperluas pemantauan, pengesanan kontak rapat dan rawatan. PBB turut menggesa sumber tambahan disalurkan segera bagi meneruskan operasi kemanusiaan dan usaha membendung penularan wabak. Di United Kingdom, lebih 400 penerbangan dari dan ke lapangan terbang di negara itu dibatalkan susulan masalah teknikal sistem kawalan trafik udara. Menurut Flight Radar 24, 425 penerbangan dibatalkan setakat 5 petang waktu tempatan. Antara lapangan terbang terjejas ialah Heathrow, Gatwick, Liverpool, Birmingham dan Edinburgh. Perkhidmatan Kawal Trafik Udara Britain memaklumkan masalah itu sudah dikenal pasti dan operasi penerbangan kini beransur pulih. Sukan bola sepak, Manchester City membuka kempen Liga Juara dengan kemenangan 2-0 ke atas Porto. Erling Haaland muncul wira dengan meledak kedua-dua gol pada babak kedua. Dua jaringan itu menyaksikan Haaland kini mengumpul 167 gol untuk muncul penjaring ketiga terbanyak sepanjang zaman City. Penyerang Norway itu turut mencatat 59 gol dalam 59 penampilan Liga Juara. Dalam satu lagi aksi, Real Madrid membuka kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Inter Milan di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe membuka jaringan sebelum Fede Valverde menggandakan kelebihan tuan rumah dalam tempoh 25 minit pertama. Inter merapatkan kedudukan menerusi Carlos Augusto lewat permainan, namun Real bertahan untuk meraih 3 mata. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

10 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda semua pendengar Sri Aman FM. Kini itu kita orang tengah dengarkan kami di dalam Spektra 9-12 Warnai Harimu jam kedua edisi 9 September 2026 bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari. Terima kasih kepada pendengar-pendengar yang masih lagi tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 10.11 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak yang tengah bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. InsyaAllah dipermudahkan segala urusan anda, dan yang tengah menjamu selera di mana saja anda berada, di rumah, di premis makanan, di tamu, di pantry pejabat, selamat menjamu selera. Sila lupa juga kepada yang tengah dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa, selamat, ingatlah insan yang tersayang.

Baik, insyaAllah pada pukul 10.30 minit pagi tu kelak, saya akan siarkan segmen Loya Menu kita minggu kedua yang bertajuk Nasihat dan Tindakan Semasa Jerebu, terbitan daripada rakan kita DJ Amy. Stay tune 10.30 minit pagi kelak, apa ceritanya. Baik, jom kita menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Asfian Mahyus dari Mempawah, Kalimantan Barat, dengan ucapan Assalamualaikum DJ, katanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi ceria DJ, hadir pagi di Sri Aman FM. Selamat pagi juga kepada kita Asfian Mahyus. Terima kasih dah tune bersama kami di Sri Aman FM, menyinari kehidupan anda pada pagi ini. Seterusnya peringkat kita Mak Usu dengan ucapan Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mak Usu. Selamat pagi DJ yang bertugas Raman FM, katanya. Selamat pagi juga kepada kita Mak Usu. Apa khabar, katanya. Semoga sihat selalu. Alhamdulillah sihat-sihat aja. Moga kita pun sihat juga Mak Usu. Salam untuk semua, katanya. Panas pagi tu, alhamdulillah panas. Tapi Mak Usu jangan menanggilah kerana kita masih dalam keadaan situasi yang berjerebu. Apa-apa pun, terima kasih Mak Usu dah drop komen dan salam dan nanya khabar kami pagi tu. Terima kasih banyak-banyak Mak Usu. Teruskan kesetiaan menemani saya Azimah sehingga pukul 12.30 hari. Baik, seterusnya pendengar kita Kawi Kurus, salam Malaysia Merani, kesejahteraan diminati. Selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Sri Aman FM, katanya. Spektra 912 mewarnai harimu, inspirasi berinformasi, bertemankan DJ Azimah. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, katanya. InsyaAllah, amin. Diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah Subhanahu Taala. Mohon DJ putarkan sebuah lagu nyanyian Hetiko Sendang dengan lagu Kawan, nyanyian IBG ada untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Semoga terhibur hendaknya. Stay tune Sri Aman FM. Like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Be healthy, friendly and keep on smiling towards people surrounding us, katanya. Amin, Allahumma amin, amin, amin. Terima kasih Kawi Kurus atas ucapan dan doa. Doa yang sama juga kepada kita dan juga pendengar-pendengar kita yang tengah dengarkan Sri Aman FM kini tu. InsyaAllah saya akan tuliskan lagu permintaan Kawi Kurus dari semasa ke semasa. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Seterusnya peringkat kita Timbul Tawau dengan ucapan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi semua, katanya. Selamat pagi juga kepada kita Timbul Tawau. Selamat bertugas, katanya. Terima kasih. Selamat bertugas juga kepada Timbul Tawau dan juga pendengar-pendengar kita yang lain yang di luar, ya, tengah dengarkan kita, yang tengah bertugas di pejabat, di luar pejabat, di mana saja anda berada. Semoga urusan anda dipermudahkan. Baik, terima kasih Timbul Tawau dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM.

0: Baik, 10.15 minit pagi. Jangan lupa 10.30 minit pagi. Sekejap saja lagi saya akan putarkan segmen Loya Menor Kita yang bertajuk Nasihat dan Tindakan Semasa Je. Rebu terbitan rakan kita DJ Amy. Jom kita tunaikan lagu permintaan rakan pendengar kita yang nak dengarkan lagu daripada Hetikos Endang. Tapi sebelumnya kita berhibur dulu. Khai Bahar beri sedikit waktu. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, Inspirasi Berinformasi.
1: Terima kasih kerana mendengar.

0: Hari itu teh hari Rabu nak Dayang?
1: Oh betul, kena teh.
0: Minggu ke berapa tu? Oh.
1: Hai, minggu kedua dah tu.
0: Ah, rancangan loyang mendang kita ngi siaman FM kita tu.
1: Benar kah?
0: Oh, siarannya minggu kedua dan minggu keempat.
1: Kau ibu apa ya teh?
0: 10:30 pagi.
1: Pagi, sama dengar lah kita rancangannya.
0: Loyang mendang kita bersiaran setiap Rabu, minggu kedua dengan minggu keempat jam 10:30 pagi di Siaman FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Siaran kita Sembilan FM
1: 89.5 MHz.
2: Pak, adik, kakak, dengar rancangan Loyang Menuh Kita Tok setiap Rabu, minggu kedua dengan minggu keempat 10.30 pagi di Sri Aman FM. Inspirasi, berinformasi.
3: Adik, nang sesak rasa dada. Rekong tok pun sip rasa selesa. Baik ada berbekal dak ubat tok tek. Mata tok pun nang dah pedih, berbau je asap je rebu di luar ya. Mbak duduk tok lo eh. Bagus ku merik mata ku dengan air mata titis tu.
4: Eh no, baru mek nangga kita pagi tok no. Mari si sempat mek nemu kita. Mari kita cuti kah?
3: Oh, ada urusan juga semalam. Pagi tok turun lagi. Datang lagi ni kita tu tak si.
4: Kami tu teh dari lekak berbasuh dak cangkir, lekak minum no sarapan pagi. Ya lah mek tenangga kita dari jauh. Ya lah mek ngagak kita kejap nanya khabar berita. Sihatkah kita? Macam lekak orang nangis dak kita tu no.
3: Hai sihat. Tapi macam sik selesa juga rasa kami tu Zi. Oleh kerana keadaan kita masih berjerebu di luar ya. Mata tu berair, bukan juga nangis. Nitis ubat secahaya mata tu. Mata pedih jak kena jerebu Zi.
4: Oh, kali nangis. Yalah no. Kita ada makan mastika bila di luar. Jangan kita lupa no.
3: Memang dipakai Zi. Munsik dipakai lalu cium bau asap sampai ke dalam hidung kita tu. Ya, mau dijaga kesihatan kita tu Zi.
4: Benar ya no. Oleh kerana kita tu dah kelakar hal jerebu tak nak. Jolah kita berkongsi apa nak dimaksud dengan bacaan IPU atau indeks pencemaran udara.
3: Boleh Zi.
4: IPU tu maksudnya indeks pencemaran udara atau API, Air Pollution Index. Ia adalah sistem nak dipakai oleh Jabatan Alam Sekitar JAS Malaysia untuk menunjukkan tahap kualiti udara berdasarkan kepekatan beberapa bahan pencemar utama.
3: Oh, ya, reti ya tak si? Macam ni kita nak tahu kategori-kategori bacaan IPU tok tak si?
4: Ya, macam tok no. Kategorinya serta tahapnya macam tu. Bagi bacaan IPU 0 sampai 50, kategorinya masih di level baik lah. Bila IPU dah sampai 51 ke 100 bacaan IPU-nya, ya di tahap sederhana. Bila dah cecah 101 sampai 200, dah si sehat dah kategori ya. Bila dah cecah lagi 201 sampai ke 300, kategori ya dah sangat si sehat bagi ya, kita tu. Kategori berbahayanya bila IPU dah cecah 301 sampai 500, ya dah berbahaya dah no.
3: Ya Rabbi, na'uzubillah.
4: Jangan sampai IPU kita cecah 500 yang ia nang dah tahap kecemasan dah kita tu no.
3: Ya Allah, ya kategori ya tek. Sini kita boleh nyemak bacaan IPU tu tek Zee.
4: Kita tu no boleh nyemak bacaan IPU di portal APIMS JAS dengan aplikasi My IPU. Yalah kita tu mesti merujuk IPU rasmi melalui saluran rasmi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN. Selain daripada ya di NREB Sarawak serta Jabatan Alam Sekitar. Yalah kita tu dengan orang ramai di luar ya dinasihatkan supaya si terpengaruh dengan bacaan atau maklumat IPU daripada sumber yang si sahih. Ya boleh mengelirukan kita kelak.
3: Yalah Tek Zee, faham juga dah kami. Jangan kita nak nyebar perkara nak si sahih nak boleh juga rujuk sumber rasmi NREB dengan Jabatan Alam Sekitar. Betul. Untuk mendapatkan info terkini serta tepat mengenai kualiti udara tu Tek.
4: Benar ya no. Kita tu no sama-sama menasihati sama kita, terutamanya orang kami lah. Supaya sama-sama kita tu menjaga, ngambil langkah berjaga-jaga berikutan keadaan jerat Rabu dengan cuaca panas kita kini tu.
3: Oh, benar ya Zee.
4: Itu adalah langkah pelindungan yang kita harus titik beratkan. Pakai pelitup muka N95 semasa berada di luar bangunan. Memadai dipakai semasa berada di luar kawasan yang terdedah kepada habuk atau jerabu. Lekat ya, kita mesti kurangkan aktiviti luar dan kekal je dalam rumah sekiranya keadaan jerabu bertambah buruk. Langkah seterusnya, minum air secukupnya bagi mengelakkan dehidrasi. Dehidrasi itu adalah tanda sini badan kita kurang air. Oleh kerana badan kita terdiri daripada hampir 75% air, kita mesti pastikan diri kita sentiasa mendapat air yang cukup.
3: Si kering lah gitu ya.
4: Si perlu kita nunggu haus. Di musim jerabu tu kita si perlu nunggu haus kita nak minum. Kita mesti minum. Lekat ya, golongan berisiko. Datuk nang dititik beratkan supaya jangan keluar. Golongan berisiko tu adalah kanak-kanak, warga emas, mak-mak mengandung, selain daripada individu yang mempunyai masalah pernafasan. Jadi golongan si datuk nang dititik beratkan supaya elakkanlah untuk keluar rumah. Mun dapat, mun ada keperluan, si perlu kita keluar. Mun perlu juga keluar, ada urusan janji temu di klinik kah, boleh, tapi
3: urusan penting lah.
4: Betul, pastikan pakai mask. Last sekali, jangan lupa ikutlah maklumat serta nasihat terkini daripada pihak berkuasa.
3: Yalah Tek Zee, dikongsi kami juga Tek Zee antara kesan-kesan yang dirasai kita setelah terdedah dengan secara berterusan nak dengan jerabu tu, termasuklah rasa gatal-gatal di bahan kong kita Tek, lalu batuk, lepas hidung kita berasa berair, kerap mengkasih juga, lepas terasa susah nak bernafas atau sesak nafas ni, lepas mata kita nak terasa pedih jak, nak berair jak rupanya. Lepas kulit badan kita terasa gatal-gatal serta berasa sakit dada. Mun ada tanda-tanda macam tu nak Zee, segera kita dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika kita rasa sihat atau bergejala macam nyatik lah. Jadi nak Zee, sama-sama kita menjaga diri kita pun lah, keluarga kita serta menjaga komuniti kita pun.
4: Yalah sama-sama kita melindung diri dengan semua. Berjaga-jagalah kita, berhati-hatilah kita semasa berlakunya keadaan jerabu tu. Kita sambung kerja kita. Jangan lupa pakai mask bila pulang kelak.
3: Awak lah Zee, apalah lagi kita kerja kita kemuntuk.

0: Hari itu teh hari Rabu nak dayang?
1: Oh, betul. Kena teh.
0: Minggu ke berapa tu? Oh.
1: Hai, minggu kedua dah tu.
0: Ah, rancangan lo yang benda kita ngi siaran FM kita tu.
1: Benar ke?
0: Oh, siarannya minggu kedua dan minggu keempat.
1: Kau ibu apa ya, Teh?
0: 10:30 pagi.
1: Ah, pagi? Sama dengar lah kita rancangannya.
0: Oh ya, benar kita. Bersiaran setiap Rabu, minggu kedua dengan minggu keempat. Jam 10:30 pagi di Seriaman FM.
2: Kini itu kita layan Seriaman FM.

11:06 pagi. Kita dah masuk Spektra 9.12 Warna'i Harimu jam ketiga, edisi Rabu 9 September 2026 bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bertemankan saya Azimah. Terima kasih kepada pendengar-pendengar yang dah tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz awal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11:07 pagi. Terima kasih banyak-banyak. Saya lupa juga kepada pendengar-pendengar di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Sekiranya kita nak dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik, mudah saja muat turun aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Jadi kita boleh dengarkan kami di mana saja berada secara percuma menerusi telefon pintar anda. Baik, 11:07 pagi. Jom kita menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Dublin K. Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Azimah. Katanya selamat pagi juga kepada kita Dublin K. Baja. Dublin K. Baja mana lagi? Ceria-ceria selalu, baik-baik. Cuaca di Batu 15 Kuching Serian walaupun masih jerebu, katanya nak menai ya. Terima kasih Dublin K. Baja. Seterusnya James Pengiran dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, katanya selamat pagi juga kepada kita James Pengiran dan juga pendengar-pendengar kita di Sri Aman yang lain. Terima kasih James Pengiran dah drop komen anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, seterusnya Ujoh Chaong Nyamadah minta dimainkan lagu dari May Meniti Suratan. Thanks DJ, katanya. Sekiranya ada, insyaAllah kami akan mainkan. Sekiranya lagu yang saya ada tapi kami mainkan juga lah penyanyi yang sama, insyaAllah. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Terima kasih Ujoh Chaong. Seterusnya, pendengar kita Rashidah Idi dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah, katanya. Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat pagi, selamat bertugas. Cuaca panas masih berjerebu, kata Rashidah Idi. Salam pagi terindah untuk semua pendengar. Ucapan, semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik. Amin. Nak dengar lagu Rindu Aku Rindu Kamu, Dara Ayu, katanya. Terima kasih. Sama-sama, insyaAllah. Sekiranya ada, kami akan tunaikan lagu permintaan kita Rashidah Idi. Just stay tune bersama kami. Apa-apa pun, terima kasih dah drop komen dan salam dan juga doa yang disampaikan ya. Terima kasih atas doa. Doa yang sama juga kepada anda Rashidah Idi dan juga pendengar-pendengar kita di Sri Aman FM. Seterusnya pendengar kita David Ikom dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, katanya. Selamat pagi David Ikom. David Ikom ada lagi. Selamat bertugas, semoga sihat sentiasa dan murah rezeki, katanya. Cuaca panas pagi tu di Seratok dan berjerebu. Terima kasih DJ. Sama-sama. Terima kasih David Ikom dah drop komen dan selamat anda di ruangan komen dan juga berkongsi cuaca di kawasan anda. Baik, 11:10 pagi. Selepas ini kita akan sambung lagi menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Tapi sebelum ya, jom kita berhibur dulu dengan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita tadi yang nak dengarkan lagu daripada Mei dan juga lagu dedangan daripada Nina Carlina, Rindu Aku Rindu Kamu. Jom teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM.

0: jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua. Rinduan.

0: 19 minit pagi. Ya, kita baru saja dihiburkan dengan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita tadi. Anda dengarkan lagu daripada Nina Carolina Fit Doyle yang berjudul Rindu Aku Rindu Kamu. Semoga terhibur hendaknya. Baik, sebelum saya menyambung lagi menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, nak hebahkan satu lagi, iaitu Jabatan Penerangan Malaysia Daerah Betong dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS bahagian Betong akan menganjurkan pameran mini Hari Malaysia 2026 pada 10 September 2026 hingga 16 September 2026 bertempat di Dewan Sri Metro Gemilang Politeknik Metro Betong Sarawak, bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang. Program ini bertujuan untuk menyemarakkan semangat patriotisme serta meningkatkan kesedaran masyarakat khususnya golongan pelajar dan belia mengenai sejarah, kepentingan dan makna pembentukan Malaysia. Jadi jangan lepaskan peluang anda semua, adik kakak, abang, makcik, pakcik, untuk sama-sama memeriahkan pameran mini Hari Malaysia 2026 yang akan bermula pada esok hari sehingga 16 September bertempat di Dewan Sri Metro Gemilang Politeknik Metro Betong Sarawak, bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang. Baik, jom kita teruskan menyapa rakan pendengar di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Indok Karawit. Nyamadah menonton dengan anda. Terima kasih Indok Karawit. Teruskan menemani saya sehingga pukul 12 tengah hari. Seterusnya pendengar kita Azlan, seperti biasa Azlan akan sertakan dengan dua emotikonnya dengan ucapan salam DJ Azimah, selamat bertugas, selamat pagi, katanya. Salam, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh, selamat bertugas juga kepada kita Azlan dan juga pendengar kita di Sri Aman FM. Terima kasih dan drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Kawi Kurus, Jemadah dan Syekh Sri Aman FM for you to see. Terima kasih banyak-banyak. Syekh juga guys kepada pendengar-pendengar kita lain supaya kita sama-sama berhibur sehingga pukul 12 tengah hari ini. Terima kasih Kawi Kurus. Pendengar kita yang seterusnya Agnes Indai Robin dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, katanya. Selamat bersiaran menerusi Spektra 9.12 di Sri Aman FM. Semoga sihat walafiat, katanya. Cuaca kat Miriam pagi tu ada hujan kejap tadi. Minta DJ putarkan lagu dari Fauzi Latif, Dia, buat hiburan sendiri dan semua yang mengenali diri saya di mana jua berada. Terima kasih DJ, katanya. Sama-sama, insyaAllah. Sekiranya ada lagu yang tadi, kami akan putarkannya. Sekiranya lagu yang masih ada, kami akan putarkan juga lagu dedangan daripada Fauziah Latif. Just stay tuned bersama kami di Sri Aman FM. Apa-apa pun, terima kasih Agnes Ida Robin dan drop komen dan salam anda. Selain request jual lagu, permintaannya untuk kita putarkan dan berhibur bersama sebentar saja lagi. Pendengar kita yang seterusnya Ram Lili dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah. Waalaikumsalam Warahmatullah. Selamat pagi, katanya. Selamat berkonti, semoga sihat ceria-ceria selalu bersama rakan-rakan pendengar setia Sri Aman FM. Cuaca di Sibu panas berjerebu masa tu, katanya. Terima kasih Ram Lili dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Selain daripada nya juga kongsi cuaca di Sibu yang kita tengok panas dan berjerebu, katanya. Apa-apa pun, jaga diri, jaga keluarga semua. Jangan lupa pakai mask. Jangan kurang minum air. Terima kasih Ram Lili. Seterusnya pendengar kita Mary Ubon Martin yang sertakan stiker love yang beri dengan saya pagi tu dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, katanya. Selamat pagi juga kepada kita Mary Ubon Martin. Terima kasih dah drop wish pagi di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya pendengar kita Sapian Podin dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah, katanya. Waalaikumsalam Warahmatullah. Selamat bersiaran, salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman, katanya. Semoga sentiasa sihat, salam dari kejauhan. Nah, insyaAllah. Terima kasih Sapian Podin dah drop komen dan salam kepada keluarganya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, 11.23 minit pagi. Ya, jom kita tunaikan lagu daripada pendengar yang nak dengarkan lagu daripada Fauziah Latif. Tapi bukan dia. Saya akan bacakan lagu Fauziah Latif yang berjudul Tua Mengejar Kita. Tapi sebelum ya, kita dengarkan dulu Syamil Cukup Sekali.
1: Strong 93.2 MHz.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

baik, perkembangan berkaitan dengan bacaan IPU kategori IPU, indeks pencemar udara setakat pukul 11 pagi ini. Hanya Serian masih merekodkan indeks pencemar udara IPU kategori sangat tidak sihat, iaitu 215 setakat pukul 11 pagi tadi. Mengikut kemas kini sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, 5 stesen mencatatkan kategori tidak sihat dengan Semerahan mencatatkan IPU 186, diikuti Kuching 185 dan Serikis 173. Manakala 2 stesen mencatatkan kategori sederhana, iaitu Kapit dan Miri.

0: 11.52 minit pagi. Nampaknya kita dah sampai ke penghujung Spektra 9.12 Warna'i Harimu edisi Rabu 9 September 2026 bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, sebelum saya Azimah melabuhkan tirai Spektra 9.12 kita hari ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pendengar yang dah pun tune bersama kami di Sri Aman FM seawal pukul 9 pagi sehinggalah ke saat ini 11.52 minit pagi. Terima kasih banyak-banyak juga kepada pendengar-pendengar yang dah drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM yang dengarkan kami menerusi frekuensi 89.5 MHz, menerusi Facebook Sri Aman FM, akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Sila lupa juga kepada yang dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM. Hari ini, esok, lusa dan hari-hari yang akan mendatang. Baik, pada pukul 12 tengah hari nanti, kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM. InsyaAllah saya akan tinggalkan anda dengan lagu penutup Spektra 9.12 Warna'i Harimu edisi Rabu 9 September 2026 bersamaan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah dengan persembahan daripada Misha Omar Sampai Bila. Saya Azim, terima kasih mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
1: Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani

Selamat tengah hari, dia tu kena borka berita tengah hari 9/9/2026. Berita pasal penusah bilun labuh bak long lelang. Penerbai Bala Raban Forensik ngau Raban Penguang ngagendur penusah bilun engkabang kelabuh bak padang bilun Long Lelang Ulu Baram udah bekejang dari padang bilun wilayah Sarawak upis bombang ngau penyah penusah Malaysia JBPM miri pukul 11.06 minit pagi tadi. Kalai bilunnya patut terbai pukul 8 pagi tang terjanggal ketegal hari jai ngau jan bangat. Lebih 20 ekor pemesai ngau Bala Raban Bomba JBPM Polis Diraja Malaysia PDRM pemesai pedang bilun miri serta pengari ari layang-layang aerospace bala bisin depan bilun ngelawat ndur penusahnya. Sebedau ke mupua lica pasal operasinya diatur dulu bab nyangkai bilun ke bisi bala datai mega inya sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Gerawat Jala ngau residen bagi benua miri Galung Luang. Ngenang perkara kesama, semua penerbai bilun urat tambang ngagai long lelang ke dia tu udah diketu ndak lama ketegap penusah bilun engkabang kelabuh bab menonya. Manager Padang Bilun Miri Muhammad

tempat Zabidi Abdullah lebuh ke beranda Ungau RTM madah ke tusun natur penubai bilun ke baru dekat di padah Nangkan Ketuila. Berbang itu, Raban Media Megadi pinta nganti penerang tiamat dari Polis Diraja Malaysia PDRM berkau ngau berita ke penduduk baru pasal penusahnya. Tuai Pemegai Benua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Ngau Bini Ya Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi madah ke penyenuati diri bak penusah bilun lutut terbaik Labuh Baklong Lelang Baram Lemai Kemari. Bapak penerang terbantai ke Astana Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Ngau Bini Ya merib nyunuati nyagai sidak sebiliak ke dituntung penusah tu. Tun Pehen Sri Ngau Bini Ya megak bersampi ke sidak sebiliak ke dituntung penusah tu diberi penglihat ngau pengeringati napi penguji. Seduai megak meri terima kasih ngagi semua raban tinggi hidup ngau begigak bawa operasi ke beduang di pejalai ke dia tu. Sekretari Perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki merib nyunati bak penusah bilun Kabang Kelabuh Baklong Lelang kemari. Bak penyenduk ya kedebantai bak media sosial madah ke penusah tu cukup menyenduk kati kelebagi ngenang raban perubat di benum jalai ke penyawak merib pengerai ngagi orang kediau bak menua pesisir. Yang madah ke tangguh pengawak ngagai mensia mayuh ukai munyi muntang bakal kedisebut mulut tang napi mau bengkah penguji ngau penanggul tiangkun ke penglantang rakyat. Sampi ngau pengingat, hari semua bala orang ke kerja Bopis Perintah Sarawak ndang seruran nyempulang sidas biliak ke dituntung penusah tu serta megak nyempulang bala raban ke menung bergigak ngau ngidup bak operasi penusahnya yang megak bersampi ke pemujur semua pengawas sidak. Bandar Raya Miri dekat Ndur raban penempat literica bak Festival Sastra Sarawak 2026. Pengeram itu diatur dalam kanang 5 hari hanya berengkah 25 bulan 9 bak Negeri Sarawak Miri. Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Mandang ke Seni Sarawak Dato' Sri Dr. Karim Rahman Hamzah madah ke festival tu nagak ke penatai Mensia Mayu hingga lebih kurang 50,000 kurang. Festival tu nang nyadi ke platform nur ngelumuk ke mayuh bengkeh perkara ke bekau ngau penemu budaya ngau penau. Yang maksud ke penerang pasal perkara tu bas bengkeh hau media di Kuching. Batu Mega yang merangsang sekolah bak sebelah miri oleh ngatur Ari mai bala nembiak datai ngagai festivalnya. Festival Batu Mega dikharap kuleh merangsang pengerinu maca kuleh dikenang mansang ke literica penemu ngau penau ngagai mensia mayuah. Ngarakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Edwin Nangga hari seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat tengah hari, Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

0: jalan.
1: Selamat garib dingin, terus kawak ngelat ngarib gula inggal pengari kami, Ari YFM Sri Aman.
0: Ya, terima kasih kai ya bujang sikat kita iba YFM Kuching, DJ Rajesh Booking.

Ya lagu hari Elizana Pita, lagu anak manga, lagu kecubah dikenal kongomon kawang lah. Tengah hari kita hari wife Mas Sri Aman ke tengah hari itu jam kita 13 minit lalu pukul 12 tengah hari. Terima kasih kita ke bukulengo kami, milih kami bukulengo kita bawa ngelah tengah hari ke tengah hari itu. Tengah hari 3 hari itu 9 hari bulan 9 tahun 2026 ya. Jadi tengah hari itu peningah bawanglah tengah hari wifi Mas Sri Aman kita boleh ngaku insi nak ibung berengkari pukul 12 tengah hari itu tadi nyentuh anggap pukul 3 ngali hari itu lagi. Lalu api amaga aku ngarap ke program kami bawa wifi Mas Sri Aman lebih lagi bawa ngelah tengah hari kita ke tengah hari itu terang di dinga kita ukai semina kita kemudian ke kami ba mengeri besar jatang maga kita kemudian ke kami bahan tinggi seulu sungai ya. Jadi tusun program kita bawanglah tengah hari wifi Mas Sri Aman ke tengah hari itu hanya di jam kecubah tu lagi peninga bekas laman dua rakun dekat kunci ke berita kelebih lagi sekedar utai kenyadi di Sri Aman di Betong piam gang lansa utai kenyadi di strata menua kelimpah di ke berkunci ke berita maka aku dekat ngau nak kuliah merindang kita ngau lagu ngaru piam gang ngarap ke semua lagu ke dipilih aku boleh kita bawanglah tengah hari ke tengah hari itu lagi lagu ke boleh merindang, lalu merindu hati kita megah ya. Jadi ya pukul 12 setengah tengah hari aku dekat macam pesan beraja aku gerah ke BC diterima kami bawa FM ditangkan ke program Ruai kita pukul 1 ngali hari lebih muka pukul 2 ngali hari kami dekat luar ke program seruran di Kenang lalu pukul 2 setengah ngali hari itu lagi aku dekat gerah macam pesan rindu hati kita ke dikirim ke kita bawa Facebook Sri Aman FM bawa program terima meh pesan ya. Lalu pukul 3 ngali hari itu lagi peninga kita dekat mulai ngau pengeluar program kami bawa FM Kuching terus kawak kami ke uliah didinga ke kita 24 jam sehari ya. Jadi peninga maya bukannya aku rintai program kita bawanglah tengah hari wifi Mas Sri Aman ke tengah hari itu ngarap ke program sekali lagi ngarap ke program kita nyaterang didinga bak kita ke mendiang ke kami bak wifi Mas Sri Aman ke tengah hari itu ya. Laban program kita bawa FM Sri Aman tu lihat didengar ke kita bawa frekuensi radio ke Semangau kita. Lalu lihat muka didengar kita bawa radio online bawa RTM klik. Lalu pihak muka lihat didengar kita bawa portal RTM pihak muka bisa lihat di pedak kita bawa Facebook Sri Aman FM ngau pihak muka lihat didengar kita bawa Astro 871 ya. Jadi hanya kos kedari utai ke lihat nur kita dengar ke WFM Sri Aman ke tengah hari itu ngarapkan ada penanggul mbak kita ke rindu ninga ke WFM bawa ngulah tengah hari ya. Oke kita terus kemudian ke lagu hari ya Linda ngali hari itu ninga tu lagu ke dipilih aku kena ku merindang semua sidak lelaki laki merdeka.

Ya, jadi nyaku lagu Ariel Linda, lagu laki merti ya. Jadi yang kaya pala peningat kita yang kaya bisa besar na berat ke dekat di kenata ke bawang na tengah hari kita ke tengah hari itu. Jadi kita tahu terus ngirum ke pesan na berat kita yang kaya Facebook kami Bak Sri Aman FM ke ngali hari itu ya. Terima kasih peningat kita ke bisa medak kami live Bak Facebook ke Sri Aman FM ngali hari itu. Lalu tahu dikunci ke Mega gaya berita hari di menua kita ngali hari tahu nyangka agi mengkang bersebuan tahu ke nama tu tadi majak bersebuan tahu ke bisi berkurang mimiat sebuan ba menua kita ya. Laban tu kita berhati ke Ba Ikas pengamah angin di Sarawak ke dia tu ya. Engkak pukul 9 pagi tu tadi. Jadi Seria lagi mengkang ngerikut ke gaya angin ke nak manah ke Pengerai. Ianya 214 PM Gas Marahan 185 Kuching 185 PM Gas Sri Aman 173 Serikai 174 PM Gas Sibu 102, Mukah 156, PM Gas Bintulu 152, 55 Ngaus Melaju 169, Miri 150, Limbang 88 Ngau Kapit 91 ya. Jadi ianya aku gaya baca ikas pengamah angin bas kedandur di Serata Menua Sarawak. Lalu PM Gas kita nyangkanya bisa berguna ke dirempunya tadi gawa beluar tentu ke kitanya terus nyaga pengurai drempo nanti uliahnya tadi kena pemampu mulut ngau hidung ya ngicak ke pengurai kitanya semampai dijaga laban ti kita gerai nyamai muka kita ngerja pengawal bak luar rumah kelebih lagi ya ne. Ok jadi kita terus mendiang ke lagu Rhea Austin Matthew atau lagu Kumang Ari Langit.

0: Ya lagu hari Austin Matthew Kumang hari langit ya lagu kena kena kumring nang kita ngali hari itu kita ke benung reja pengawal jam kira tu selamat berjalan ke pengawal lupa makan kita kenyangkannya jam ke dia tu nya tadi benung belak kini kita ke gawa ba kebun sama belak angkai semua belak kita lalu apa makan kita ke benung reja pengawal di rumah balainai yang kanya benung para balana lebana dia tu mayu agaknya tadi nak bersekolah lebih agak 14 itu pelilih menua di Sarawak itu ngarap ke sama bersabar meh dalam kandang kita yang kena di cikgu seminggu tu ne alaman ba Facebooknya mayu balainai ya tadi sebana dalam kandang beberapa hari tu tadi nemu maliknya di singa sekedar ne ngarap ke sama bersabar sayangnya meh bala pengajar ke nyaga ngajar ngau nyaga anak kita lebuah maya anak kita ke bersekolah ne. Okey, jadi tu aku ngenang ngelansak ne. Nanti kita berarti ke berita ke kemarin ne. Berita ke cukup nginuk ke hati kita tu berkawal dengan penusah bilang kabang ke berjalan ke pengawak servis lutur terbaik ya ke labuah baluang lelang lemai kemarin. Jadi bak penerang ke bisa dia perkongsi ke UPS Menteri Pengerai bak Facebook ke sidak ya. Jadi penerang tu UPS Menteri Pengerai kebenarnya bisa masuk ke penerang madah ke operasi ngiga ngau nyelamat ke sidak lima ikut ke depan bilion tu agak bendung di pejalai ke ya nyalai bala media ngau mensia mayuh kita mayuh tu mana dipinta awak kena ngagak sebarang program dalam mati diri berkawal ngau penusah tu lalu biar megana berkongsi ke penerang kena betul bukan nama kena ketinya gati bala waris ngau sidak tu sebilia ya. Jadi kita bersampi ke lima ikut sidak ke nama tu tadi depan bilion tu ngarap ke sidaknya sama ditemu meh ne. Laban itiah ke berita tu tadi bilion tu di depan Kapten Zainul piamga Dr. Ainul Brawah Kamarudin inya pegawai perubatan Alexan Adit penolong pegawai perubatan Debra Mosit Jurawat ngau Jesse Paya Indonesia Mega ya. Jadinya ko lima ikut orang ke depan bilion engkabang ya ke abisi labuh bak luang lelang lemai kemari ya. Kita ngarapkan mensia mayuahnya tadi menyika di pesan di lalau sidari upis Menteri Pengerai. Ngarapkan kita nya tadi anang ngagak sebarang program dalam hati diri lebih berkongsi ke berita ya kena betul berkawal dengan penusah tu. Bukan nama kena kita nyaga hati balas sidak ke kena tuntung penusah tu ya. Jadi berita kepada baru dekat muka dikongsi ke kelebih hari ke hari media rasmi ya keulih dipercaya ke kita nangkan ketau ilah berkawal dengan penusah tu ne. Okey, jadi sebedau aku mai kita nama tu tadi macam pesan berat ngau jaku gerah ke bisa terima kami bawa FM aku mai kita mendiang ke promo tu dulu lalu tangkan ngau lagu hari Baby Chloe di impu nuansiko kita mendiang ke tu dulu
1: terima ngau hari Malaysia ke 63 ngau ulang tahun carta kenyalan ke 6 YFM Sri Aman FM Sibu FM Bintulu FM Miri FM ngau Limbang FM dekat ngatur carta kenyalan special ke 6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari 12 ikut sidak tikalaknya di juara carta kenyalan dekat berebut ke gelar juara carta kenyalan special ke 6 program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official carta kenyalan nyuluk mimpi bintang pegarik.

Ya lagu Dimpunuan Sikori ya Piwi Kloy. Lagu dikenal merindang kita ngali hari itu. Jadi terus natai ke pesan berat ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi pesan ke Siti itu ianya pesan yang itu 100 hari. Kalau pesan itu diterima kami hari ya Caroline. Madah ke pengawang itu niang pengawang itu 100 hari niang apai sidak ya. Ianya niang losing. Lalu terus senyuakkan tebalu bini ya, ianya sirah anak Julian. Jadi ya pengawal tu dekat diatur kena lemai 12/9/2026 ya lemai hari 6 pukul 2 lemai ya. Jadi ya pesan tu tujuan ke semua kabelayan ya ke Diaubah Sengkuang Piamga Balu Bejo Sungai Tengah 4 buah rumah kabelayan ke Diaubah Guntung 4 buah rumah Dintawa Bayai Ibul Pakit Klasin Tanjung Bijat Piamga kabelayan ke Diaubah Grand di Batu Linta Undup Piamga Pakulu Pakuile Sebujuk Sama Radau Kawung Sebangkoi Sungai Putung ngau semua kabelayan yang kena boleh disebut nama dito lebih lagi di Miri di Suang Kapit Tulang Sebuyau Piamga kabelayan ke Diau di Indonesia ianya Bak Langau Piamga kabelayan yang kena boleh disebut nama dito ia kengelalan yang Lo Sing ya. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal angin tu 100 hari niang Lo Singka lalu muain terbalu bini niang tu ianya sirah na Julian kena 12/9/2026 ianya hari 6 berengkah di pukul 2 lemai. Jadi pengawal tu dekat diatur bak rumah kenyungan di Batu Lintang Undup ya. Jadi nanti kan mau penerang ke Siliagi berkawal ngau pengawal muai uliat atau kengetas uliat tu kita tahu telefon ke Anwar Linang Mbak Kusung 13577-5490 atau kengetas Caroline Mbak Kusung 19952-0706 jadinya aku asli dari pesan berat pesan tikrubah ianya pesan ngintu 100 hari ya. Jadi pesan kedua tu ianya pesan ngetas uliat kalau pesan tu diterima kami rezeki anak Kasim madah ke pengawal ngetas sulit niang Kasim anak Umeng dekat diatur 12/9/2026 jadi lemai yang tadi nunggu ulit lalu tengah malam ulit dekat di ketas ya. Jadi semua kamelayan kita dipinta awak ke sama datai nguluk pengawal ngetas sulit ke niang Kasim anak Umeng kena 12/9/2026 ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke Siliagi berkaul dengan pengawal ngetah sulit yang Kasim anak Umiang tu kita tahu telefon ngegai lumur 011-251-881-8780 tahu ke ngegai lumur 017-349-7480. Jadinya aku pesan tiga dua, lalu pesan tiga tiga tu, ianya pesan ngintu 100 hari, lalu ngibun regang ya. Kalau ia pesan tu diterima kami hari Terma Francis Sejua, hari Kawung Askrang, ngari ke Sida Esbili yang natai ke pesan sembiang makai 100 hari, lalu ngibun regang. Kini yang kedua anak Ambuyang tau ke Apai Ros, kalau pengawal tu dekat diatur kena lemai 11 hari bulan 9/2026 ya malam hari 5 pukul 7 malam lalu nganjung regang ke Pendam ya pagi 12/9/2026 ya bak Pendam Saka Jalai Liduang betul ya. Jadi pesan tu ditujung ke semua kamelayan ya ke Diaubah Johor Baru Piamga kamelayan ke Diau di Miri di Bintulu di Sibu Bintango Sri Kai Sri Aman Serian Kuching Piamga di Bagi Benar Betung tiap bengkar rumah panjai ke pemanjai Jalai Liduang hari Saka nyentuk ke agai berangan ilik yang kena boleh dirintai ke Dito ya. Jadi kita dipindah ratai agai pengawal tu kena lemai hari 5 11 hari 9
11/9/2026. Jadi ya pengawas miang makai 100 hari itu ngau ngibun regang tu dekat diatur barumah Francis Jua di Kawung Sekrang ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi berkawal dengan pengawas tu. Kita tahu telefon ke diatur rumah Francis Jua bak 019-292-8099 tau kan ke Ros Kedu yang anak niang tu bak 019-877-5202 01. Jadinya aku sekedari pesan ya ke bisa diterima kami bah YFM ngali hari itu ngarap ke semua pesan ke udah dibaca kunya tadi ngarap kunya terang di dingah lebih bagi kita akan dituju ke pesan ngali hari itu.

0: Australia mengu hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalan ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM ngau Limbang FM. Dekat ngatur carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak tikalaknya di juara carta kenyalan dekat berebut ke gelar juara carta kenyalan special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalan, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Ya, jadi nyako ada mata tadi promo carta kenyalan special 2026. Jadi ngakai pala kita kerindu ke program carta kenyalan. Nana ninga ke kami lu terus meda kami ba live Facebook YFM ka maya tu ila ne. Jadi semua bala DJ lebih gis sidak kenang ngeluar ke program carta kenyalan bagena station dekat bulan ngau kita pian mega mai aduh iko pengari ke kalak megaknya di juara bak catak nyalang dalam tahun 2026 tu setiap hari program ke cukup yang mana ujung minggu tu ialah untuk kita kerindu ke catak kenyalang. Okey, ya jadi aku lagi terus macam pesan berat ya ke bisa cuma kami bawa YFM kalau ke situ itu nya pesan pemati pesan ke dicemak kami hari ya jaga anak penguang tahu ke apa badut ngari ke sida sbilia madah ke pemati Kennedy Asad anak jaga tahu ke tuyang ya kudah nadai kena 8/9/2026 ya ya nyari dua lalu niang tu dekat dindu baru Malaysia di Nanga Alat Batang Uyak Sibu lalu niang tu dekat di Anjung ke na hari 4/10/9/2026. Jadi ya pesan tu ditujung ke semua kaum layan kebagi kita ke dia berumah abus di Nanga Jelai Batang Oyak piam enggak pantau anak kaya banang kain kapit ke layan ke dia ba Batang Oyak banang tamin piam enggak di Sibu di Kapit Bintulu Miri Brunei ngau ka ba layan ya kena ulih di rintai ke ba pesan tu mega ya. Jadi saya pesan tu tadi madah ke Kennedy Asad anak jaga madah ke Kennedy Asad anak jaga tau ka tuyang udah nadai kena 8/9/2026 nyari dua lalu niang tu dekat di intu balamanyo barumah Lesia nang alat batau ya sibu lalu dekat di anjung kena 10/9/2026 yenya kena hari 4 ya. Jadi nanti kita akan temu penerang ke sini lagi berkawal dengan pemati niang niang Kennedy Asad anak jaga tau ke tuyang tu kita tau telefon terus sangkai adub bakusong 19 816 0767. Jadinya aku setiap muka pesan berat ke bisa cuma kami bawa FM lalu pesan ke Siti tu nya pesan pemati mega kalau pesan tu madah ke Inai Mingat Kiyah Anampawi madah ke Inai Mingat Kiyah Anampawi taukan tua layam layam segap layan segap ya udah nadai kena 8/9/2026 lalu niang tu dekat di intu balamayuh kena malam hari 4/10/2026 baru mah naknya inya baru mah mingat mitai balot 951 3 Lorong 62 Desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Miri. Jadi pesan tu jujung ke semua kamlayan ya ke diau ba nangadrau di kaki Uang Krian Seratu piam ke kamlayan ke dia berumah Wasdien Sebubu piam ke rumah Spencer Gun di Kabang Rias rumah Menteri di Mapar Ria rumah Garan Mapar Asal rumah Guang di Draulu, rumah Belaki Basungai Kabang, rumah Joni Umbul di Lubuk Lidung, ngau semua akan melayan ya ke sama pemakai atau ke sawam pekat. ngau rumah John Iduat Nangadraw baka bala di Melak ngau di Babang tiga barumah kablayan ke dia barumah Beliah Sungai Raba rumah Nicholas Apit te Melayu Ile ngau kablayan ke Bukai Megak lebih lagi sidak ke dia di Kampung Sebemban Lundu ngau kablayan ke Ngelala ni yang tu dia Bak Miri di Bintulu Seratu ngau di Kuching ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Inai Minggat ianya kiah anam pawi tau kan tua layam segat udah nadai kena 8 dari belas 9 2026 lalu ni yang tu dekat di intu bala mayuh kena malam rimpat 10 hari belas 9 2026 baru mah anak ya nya baru mah mingat temitai balot 9513 lorong 6 sengkang 2 desa indah 1 bandar baru permai jaya miri jadinya kuas titiari pesan berat mega ke bisir terima kami bawa FM, ngarap ke pesannya tadi terang didinga, lebih gebak kita ke dituju ke pesan mega ngali hari itu ya. Jadi sebedau kita mulai bawa program ruai kita ngali hari itu peninga. Aku dulu mai kita mendiang ke City lagu dari Winnie Albert lagu Aku Ukai Lulung.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku. Hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita.

0: Ya, jadi ya, jam kita ada top dengan pukul 1 ngali hari. Jadi bakal selama pukul 1 ngali hari itu kita ya dekat mulai buat program ruai kita. Kalau ke tengah hari itu buat program ruai kita itu aku bisa mulai ngau siku atau muai. Ya ke bisa datang ke konti YFM. Kalau ke tengah hari itu kita mulai ngau Mr. Lawrence Lembang anak Griffin. Ianya sidari upis pengerai bagi menua Sri Aman. Kalau ya tengah hari itu ya dekat ngenang berkawal dengan Merwan Gerai Maya Mustin bersebut. Jadi intik berarti ke gaya baca IPU di Serata Menua Sarawak dito ke Sari to Mr. Lawrence. Siti bagi menua atau ke Siti Ndur nyanyi Seria lagi mengkang rikut ke gayari ke tau ngeruga. Nama tu pengerai pengerai kita ini. Lalu ya kebukainya 9 itu ndurnya tadi agi ngerikut ke gaya hari ke tau kesebuan ya ke nak mana ke pengerai. Jadi ni aku buat topik tu di baik kita bahawa ngelah tengari ke tengari tu peringat awak ke kita ini sama berarti nama tu ke patut di kerja kita sepamanya kita ke ba timpuh menua kita ke bersebuan jam kedih tahu Encik Lawrence deh. Jadi sebenarnya tadi terus lalu ke penatai nama tu Mr. Lawrence deh, ngagai konti YFM Sri Aman.
1: Ya, terima kasih DJ atas menjemput kami dari Pejabat Kesihatan bagian Sri Aman.
0: Jadi terima kasih megang agak ya Dewan ya kuliah limpang kelebih lagi berkongsi ke setiap topik cukup mana ya kepatut diperhatikan kita.

0: Manyuah ke tengah hari itu ne, Encik Lawrence ne. Awak jadi awak ke bala peningan kita ni sama nemungan nak lah manyuah lah kita itu nemu menyebut sebuah tu nama tak ke kebenar ya sebuah tu tadi Encik Lawrence ne.
1: Okey, sebenarnya aku nyebut nama Rimpu, aku Dr. Orang di Lembang Negeri Pin dari Klinik Kesihatan Lubuk Hantu. Jadi aku dikangau untuk meri jaku mimin pasal bersebun tu tadi. Nama tu di kumai orang sebun tu tadi. Sebun tu siti dari gaya rampak menua. Ia ke penuh dengan petikal alus, siti nak boleh depedak dengan mata kasar. Jadi petikal tu tadi ia melepuk baruang angin kita atau ke atmosfera, batikas pengelikat tinggi. Yang nyerap serta nyerak ke panca panas ngujung ke ngacau penerang teka di pedak mata kita ni.
0: Ya, teka di kumai orang sebuan tu tadi. Nah, Encik Lawrence, bakal ni kok sebuan tu tau nyadi dah?
1: Sebuan tu ia nyadi ketegal pengamai angin. Pengamai angin tu tadi ia nyadi boleh nyadi sebelum jadi tau ke ia nyadi hari teka di gagak kita mensial. Ia nyadi hari asap. Asap tu nangira ya hari dini tau ke hari kita empu aktiviti ke nunu umai nunu menua kita tau ke nunu hari pengawal bahan nunu bahan bakar pengawal kilang tau ke enggak hari kita empu kereta atau ke motor ba jalan alun kita lah hanya penatai asap kita yang tadilah.
0: Jadi ianya kebuah nama tu tadi sebuah tu nyadi ne hari pengawal kita ke petunu kutai tu tadi Encik ya, Lawrence ne. Nama kini empas nama tu sebuah pak penghidup kita itu tadi.
1: Ya, secara ramah sebuah tu tau merik penanggul ngagai pengerai mensial lalu aku tu pengerai hari upis pengerai so aku tu tadi lebih ngagai pengerai lah kita kena sebut aku di tu lah. Antara empas pengerai ketegal sebuahnya tadi kita tahu kena asma bekal orang kebisi asma sakit jantung jangkitan bak saluran seput kita pedis mata takah simptom respiration lah bekal batu pedis rekung pedis mata yang tadi lah nyak kelimpah harinya tadi sebun tu megak tau ngerugak penyawa penerang teka di pedak kita yang tadi ngujuang ke lebih-lebih gig ngagai orang ke bertengah ke jalan alun nah nantu medak ya boleh ngujuang ke tikas berbadi ba jalan alun tu boleh nikik lah.
0: Awalnya di kelimpah ri perkara pengerai kita ke bertengah ke jalan alun pan boleh tertanggul ketegal nama tu tadi sebun tu nanti semak kita nak berjimat-jimat ya lawan ya, sebun tu boleh ngasuh perniang kita kemuanya tadi nantu boleh jauh ika. Jadi bak pengerai itu tadi ne laban untuk kari UPS pengerai siapa orang ke ngemuah risiko ketinggi uliah bisa penanggul bak perkara pengerai ketegal sebuah untuk tadi Encik Lawrence.
1: Semua orang tu tadi sebenarnya ia berisiko tinggi lah tapi ia lebih berisiko ngagai golongan-golongan kebakan nabi amit orang tituai sidak ke bertubuh bisi rindu ke bertubuh bisi ataukah sidak ke ngembuan penyakit ampus lah penyakit lempuang asma bronkitis penyakit kardiovaskular penyakit jantung ku kita ngau penyakit cerebrovaskular lah penyakit angin akmal ataukah sidak ke allergic allergic orang ke kurang daya tahan mega immunocompromised ku kita orang tu tadi ia mudah dikena serang penyakit yang berkaitan dengan sebun tu tadi lah. Ngau sidak ke nginsap megak.
0: Jadinya ko orang ke muar risiko ke besai tulih ke penanggul bab perkara pengerai lebo maya bersebun tu hanya sebun tu nyadi ne jadi tengarap ke sidak tu tadi sama-sama nyaga pengerai dream pengoterian mana awak ukai seminar sidanya ja kita ke gerai tu pan dan ada yang membuat penyakit ke disebut nuan tadi pan patut dia nyaga pengerai mengka tu tadi Encik Lawrence ne. Jadi kita hari UPS pengerai itu tadi tentu ya bisa kak ngelalau kelebih lagi ngakai mesej mayuh itu nama anak ini jako tangkan pengerai dikena nagang penyakit ketegal sebuan itu tadi.
1: Musim sebuan itu tadi maka kita meda dia tu bisa dah surut mimin lah pada aku saat itu 160 lebih tadi untuk kita yang berseraman itu saja ya sudah bersurut begitu jako tangkan yang tadi hari aku bala mayuh tadi ditangkan nak suai pansuat atau kengerja pengawal bak luar lah nanti uliah ia ke berkena ia ke mengerja pengawal bak luar tadi sidak tu ditangkan kena emas lebih lagi kena emas N95 lah emas tu tadi memang khas untuk jerbu lah nanti sida bala mayuh mega ditangkan ngiruap air kusuh ngau mayuh ambil ke ngenan ketika sedation tubuh kita lah. Bala mayuh mega ditangkan ngami seruran nuci mata, nuci mua, nuci jari atau ka mandi. Sida akan ngembuan penyakit bakal batuak tadi, renga, asma, pedis mata, penyakit lempuang atau ka nama-nama penyakit ke berkaitan ngau jerbu tu tadi atau minta datai ngagai klinik atau ke hospital kita ke semak lah. Sida ke berkena ke kereta ke beikon tadi ditangkan ngidup ke ikon ngau mod angin dalam kurang ana muka yang ana muka jendela mega laban kita empu angin dari luar tadi ya berdaun tu bersinar dia tu lah. Deriba mega ditangkan ngidup ke api kereta ambil kenyamai di pedak kereta ke datai hari mua. Okay. Sida ke nginsap tadi ditangkan tu boleh ana tu nginsap kan nambah ke angin lagi ya. Sampai ngiga information terkini hari media rama atau ke hari Facebook-Facebook rasmi hari upis pengerai kita.
0: Awalnya dinya ke sekedar jago tangkan kita hari upis pengerai ini. Awalnya dia tu yang hidup ke api kereta tu tadi. Sekumbang sebuah tu tadi. Nanti lancar apa kita segini lancar ke?
1: Ya,
0: apa jadi apa indeks pengamah angin nama arti to uji nunerang ke to
1: ya ini pengamah angin to tadi itu nama iban ya aku pan baru merti ke jakob to ini pengamah angin nanti ya selalu didengar kita nya IPU atau ke API ke orang putih ya. Ini pengamah angin to tadi atau ke air pollution index API itu tadi menunjuk ke kualiti angin kita iba dunia tu ne. IPA tu tadi ya dikira berplasar ke tikas purata 6 titik parameter yang ditemu lebih itu ianya siti hari partikel pepejal kebesai sekurang hari 10 mikron gau 2.5 mikron bekenya sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon gau karbon monoksida. Sida tu tadi 6 titik parameter tu nentu ke tikas pengamal IPA tu tadi. Jadi IPA tu tadi ya dibagi sida ngagai berapa kategori lah. Jadi kusuh ngagai 50 tu tadi ya dikira mana. Jadi nanti atas 51 ngagai 100 ya kira sedang. 100 ke 200 yang bakal kita dia tu 161 ya dikira nak berpengerai. Adanya kita bisa 200 ke 300 bakal 2 3 minggu lepas bak lubuan tu kita hanya dikira sebagai balat nak berpengerai. 300 dengan 400 tahu meri penusah, 400 ke 500 ya kebisa nyadi bak serian baru tu udah ya dikira balat meri penusah, ngau atas 500 ya tahu meri penusah lalu darurat lah hanya dikumai orang IPA tikas IPA itu tadi.
0: Awak ke dia tahu nya kita ba siaman itu balu bantu lagi mungkin ditutup sekolah nah.
1: Ya lagi mungkin ditutup.
0: Awak kata kali kas kaya angin tahu tadi lagi nama nah ke pengerai ne. Awaknya dia tanya ke nangkan kita nama cara kena kita nyiliah ke durempunya tadi kati itu tadi nyiliah tanya agak pengerai kita nitiah ke nama tu tadi indeks pengamah angin to IPA to Mr. Lawrence.
1: Ya ba IPA baru 100 tu tadi ya dikira agi selamat lah. Jadi ini ada tangga ngagai pengawal bala mayu pengawal bala luar rumah mega. Semua mensia ke uliah ditangkan berjalan ke gaya hidup berpengerai lah. Kurang ke pengamah angin berumah ngau nang insap lah sampai sebis ikon ni tiak ke awak ke patut. Jadi nanti ya dah nikit daripada 100 tapi ya lagi baru 200 tika pengamah tu boleh meri empas ngagai empas pengerai ngagai orang ti berisiko tinggi. Ya alai sida ke berisiko tinggi tu tadi patut ngorang ke diri ari terkena pengamah angin ngau ngorang ke aktiviti baluah rumah. Tau ni buah keluar nanti ni tak nak perlu lah. Nanti si dia perlu pansut ke rumah ke luar rumah tu tadi kena meh sangka buang hidu angga mulut tu tadi ni. Bala mayuh mega nanti uliah ngurang ke pengawal memarin tau ke sukan baluar rumah. Nanti nak tahu nak keluar rumah kena meh sangka buang hidu angga mulut. Semua pengawal nunu sebarang lain mega nak dikemenar. Bak sekolah taska ngau rumah pengandai tuai. Semua aktiviti kurikulum atau kesukan baluar rumah bangunan mega perlu diketukan dulu. Sida ke bawa bandur bersiko tinggi mega patut nanya bala dutua dulu sebedau bekerja bandur ti ngagai orang ke ngempu pengawal atau ke bos patut nyedia ke sengkabuang hidung ngagai mulut ngagai orang ke bekerja lah. Batikas IPA 200 ngagai 300 tikas pengamah angin tu dekat nganatai ke penanggul ngagai pengarai bala mayu lalu nambah kaki simptom ke udah diasaikan sidak ke berisiko tinggi itu tadi. Nya alai sekolah tadika taska ditangkan patut ditutup. Pengawal rami bandua terbuka mega patut diketu ke dulu. Ngagai bala ke gawa kita bisa garis panduan bagi perlindungan pekerja terhadap kesan daripada jerebu di tempat kerja. Ti dipansut ke OPS JKKP, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja. Tau meda garis panduan tu dulu, ni kebagi ke tau digagak ngau nak tau digagak. Nanti ya IPA ya udah lebih daripada 300, ngagai 400, tiket pengamai angin amat tinggi serta tau genatai ke penusah pengerai. Kelimpah hari jangkau tangkan tu dah sebut kutu tadi, sidak kemai kereta mega patut hidup kapi kereta ambil uliah berjalan dengan selamat. Okay. Bala mayu mega ditangkan berkunci ke kereta kapul ke orang putih. Laban tu tadi ngurang ke hari asap hari kereta kita ini. Bahaya PA 400 dengan 500 tu dia darurat maka digagak basrian mayanya orang orang mayu ditangkan dia ubah rumah aja lah. Nanti ada ngelui 500 tu dekat meri penusah di balat amat disebut darurat. Okey, tika pengamai angin ti terlalu tinggi bakato tau mari empas ke raya ngagai pengerai kita ya DJ.
0: Jadi nya ko nama tau tai ke patut di perhati ke kita ini. Jadi ba sengkabo mua tu tadi. Ante ba maya kita ke COVID 19 obat tu tadi in Lawrence ne. Tapi say nama tu tadi kategori-kategori yang po sengkabo mua tang nyu dah nya tadi. Kita nyu lale nyu na ingat dia tau asal sengkabo mua lu tanya alu kena me bahkan ni ko cara kita milih sengkabo mual lebih maya musim bersebuan tu tadi angka ya bak 100 nya bahkan si lain ke sengkabo mual bak 400 lain ke bahkan ni ko
1: sengkabo mulut mual hidung ngam mulut tu tadi kita bakal ko meda ba klinik ko pagi tu tadi sida agi ngena yang kini ko kita yang mas agi covid suba triple masnya tadi. Bukan nak tahu kena tapi ya agak kira kita jakur putih kurang efektif kaya tadi musim jerbu tu tadi lah jerbu tu tadi kita nak yang petika ke memiat tu tadi petika ke di bawah saiz 10 mikron tu tadi tamak ngagai kita yang lembuang tamak ngagai saluran seput kita ini jadi mask ke paling mana tu tadi adalah mask N95 laban N95 tu tadi ia boleh menapis partikel-partikel aluas tu tadi 95% ya boleh napis yang tadi sebab ya tamak ngakai kita tempuh saluran pernafasan. Okey, nanti kita kena yang surgical mask taka triple mask ya kada beli kita senang dibeli di kedai yang tadi ni. Yang dikena kita maya covid ni sebab nya mina napis dalam 12% saja partikel halus tu tadi. 90 lebih 88% ni tadi lagi mengkang tamak ngakai kita tempuh kita yang pun saluran pernafasan lah. Siti lagi bedanya tadi antara triple mask dengan N95 tadi yang pun wayar ya batisi mua kita itu tadi ya. Nanti dia berarti nanti triple mask tadi wayar tadi ke keriang tadi steel nya batas hidung kita nyaja batisi itu tadi yang nadai so angin ke kamar tadi boleh tamak hari kita yang pun tisi-tisi mua itu tadi lah nanti N95 itu tadi ya ngelindung site mua kita lah. Si memang napis 95% bakal kumadah tadi. Tadi angin tu tadinya beda ya tadi.
0: Okey, jadi yang agak kita mayuahnya tadi lebih agak sidak ke dia bandor ke ngemuan ikas pengamah anginnya ya kena manah ke pengerai itu tadi ya tanya patut milih N95 lah arti ya tadi. Nah, nanti pakai kita bahas semangang itu N95 ke kena kita ini ya?
1: Ya, nanti bahas semangang itu memang nanti baru atas 100 IPA tadi memang ditangkan kena IPA N95 tadi lah. Tanya pihak yang aku ingat hari bala kedatai ke klinik tu sah kan ingat tu tadi N95 aku ya nadai bab masih ambil stok aku ya tadi
0: Okey, kapan nak nanti kita di nama tu di lapis kita dua itik nyulia kini mungkin iya
1: Kini jakor betul hari hari kena dai mana ya. Gaya hari kena dai ne tahu dia kena nada yang salahnya tadi
0: ya. Okay, jadi kepenudi ujung kerana tu atau nama nak kini jako pesan kepenudi Wan lebih kira lalu pengerai ngagai mesem ayu lebih kira sedak kebenam dia ketua bawa FM siapa mana hari itu Encik Lawrence
1: ya ngagai orang ke orang bala mayu bala luar tajak kita tempu IPA tu tadi udah nurun minta bala mayu anang nambah kaya-kaya lah ngau pengawal nunu tau di ketu ke dulu dia tu museum nunu mai kita tau ngetu ke dulu lah ngai kenya dikit baru kelimpah harinya sidak ke ngemuan simptom penyakit ti bekawal ngau sebun tu tadi beka pedis mata konjuntivitis penyakit respiration tau datai bertemu ngagai kita ba klinik dia lah kita boleh merubat ataukah ngatur ni ke boleh ditolong kita lah ngagai bala mayu kan kat nemu information ke berkaitan ngau jerbu atau ke sebuah tu tadi tau ngelawak kita empu website www.myhealth.gov.my tau ke www.infosehat.gov.my tau ke ngagai orang ke dia ba pelilih menua Seraman kita tahu ngelawak Facebook kita ba pejabat kesihatan bagian Seraman tau tayap kita kita empu admin ba Facebooknya mengkang ngepost segala information ti berkaitan ngau sebuah tau ke jerbu tu tadi nah.
0: Oh, jadi terima kasih yang kainuan tu Encik Lawrence mana nak penerang nuan lebih lagi lalau berkawal ngau perkara pengerai lebuah kita ke napik musim angat piam ke lebuah kita bertapik ngau penanggol bersebun jam ke dia tu jadi ngarap ke randau tua ngali hari tu pulai ke penemu pulai ke nama tu pemanah lebih lagi yang kebalas tidak ke benar dia ke YFM Seraman ngali hari tu jadi sekali lagi aku ngari ke RTM meri besar terima kasih yang kainuan tu Mr. Lawrence.
1: Ya, sama-sama DJ.
0: Jadi apa yang mayo punya ke orang nak aku mulai ngau Encik Lawrence sida ari upias pengerai bagi menua Sri Aman kala ya baru dah nerang ke kita bekawal ngau meruan gerai maya musin besebun ya. Jadi bunyi kepada aku tadi ngarap ke ranau kami dua ya ke ngaliar itu tau muka rundiang pian mega pulai ke penemu lebih lagi bagi tak ke mendiang ke kami ngali hari itu ya. Jadi kena ujung ke program ruai kita ngali hari itu dengaku mai kita mendiang ke City lagu baru Ari Ricky Anderson lagu Bungai Pinang.

Ya lah kuari Ricky Anderson laku nama tu bungai bungai pinang di kena merindang kita ngali hari itu kita kerindu ke lagunya ngarap ke sama belam kata perindang ngali hari itu peningan eh okey kita terus mulai ngau kita bawang latih hari wifi Mas Yaman kita ngari terima kasih yang gaya kita ke game kang mulai ngau kami jadi nanti kita ya berarti ke dalam kanang seminggu tu dia anak kita yang tadi kelebih lagi kita ke Diau abang 14 sebengkah nama tu tadi Endur tadi anak kita ini tadi nak bersekolah dalam kandang seminggu tu ne jadi pemayuh sekolah primary tu ia ke ditutup inya 617 buah sekolah primary ngau 93 buah sekolah secondary dipegai 14 sebengkah upis pelajar pelilih menua tau ke PPD di Sarawak itu lagi mengkang ditutup leban saya tu tadi berengkan ditutup 7 hari bulan nyentuh ke 11 hari bulan 9 2026 ke Tegal Penanggul sebuah nasab ke benarnya di menua kita ya. Jadi ke dia tu penyampau bala nemia primary ya ke nak bersekolah ya ke bersekolah di rumah tu tadi ni 130,953 ikut lalu 107,350 ikutnya nemia sekolah secondary dia tu si datu tadi benua ni dia ke sesi ngajar ngobelajar hari rumah ya. Jadi atur sesi ngajar ngobelajar rumah tu di berjalan ke dikenanya ke pengerai ni bimbit ngau sidak ke gawak palan pelajar lalu palan pelajar mereka jam kerja tu sama dipintang uliah ke penerang ikas IPU bandur sidak ke pemadu baru bak sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia APIM ya. Jadi nyaku berkawal ngau penangguh sebun ke ujung ke nama tu tadi sekolah-sekolahnya ditutup di menua kita di Sarawak di tau ya. Jadi kita ngarap ke ikas pengamah angin di menua kita itu uliah berinso manah baru awak ke balan miak kita ini tadi minggu nyelak uliah sekolah baka biasa. Okey, jadi mayu agak penanggul bukai sekebiah ge. Okey, sebenarnya sekolah aja sekedar program agak habis di tunda atau ke diubah agak hari bulan ke baru ya. Ambil kepandingan bakal program Sarawak Ku Sayang sekedar program tu tadi nang udah dilancarkan ke bulan agak hari bulan ke baru bakal dibetuang di Seraman Semarahan ngau di Kuching. Jadi hari bulan baru tu tadi apin ditetapkan tang ya ke pemadu baru tu tadi program Sarawak Ku Sayang ke diatur di muka anti nitiah ke diatur 28 nyentuh ke 30 hari bulan 8 2026 jadi udah ditetapkan hari bulan ke baru dekat diatur 2 ngak ke 4 hari bulan 10 2026 jadinya kau berita ke pemadu ya baru berkawal ngau program Sarawak Ku Sayang kalau ya program ke diatur di muka udah bisa program tau ke hari bulan ke baru 2 nyentuh ke 4 hari bulan 10 2026 jadi bagi menentuan di Seriaman Semarahan ngau di Kuching hari bulan ke baru apin ditemu nakak ke diatau ya. Okey, jadi kita terus mendiang ke lagu hari ya setelah pilih ngalih hari itu pedingah tu setelah lagu ke dikumai ndak sengapa rembang.

Osri Maingo Ari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

Alegori Rema Jana lagu apa like sarang. Jadi itu berkongsi ke Siti Aria Jakograh ke Rijima Kami Rupis Majlis Daerah Sri Aman. Itu Jakograh berkawal dengan pengawal nagang kita mayu hari ke muai laluh pemakai ngau merik makai jelu ke nadai orang meruan ngempo ya. Ambil kembali yang ukoi ngau mayau ya ke bisik ba pasar Semanggang itu ya. Jadi kena nyaga pembersih bandar Semanggang kita nak dia somre makai ukoi piam gak mayau tau ke jelu bukai ya ke bekedayau sebelah pasar Semanggang itu lalu kelimpah rinya mega kita mayu hendak dia suah muai sengapa jelu ya ke ditupe ya ambil ke bandi yang bakal anak mayau anak ukoi tau ke jelu bukai lalu piam gak kita mayu nanti kita bisa meda orang berbuai ke anak mayau anak ukoi tau ke anak jelu bukai kita dipinta ngatai ke report ngau jampat ngau pis ke berkuasa ya awak ke nama tu tadi pembersih bandar Semanggang tu tadi semampai dijaga ya jadi nama kebuah kita patut nitiah ke gerah ke bisa dia pansut ke sidari pis majlis tu ne jadi kecubaya dikena kita nyeliah ke pengamah kelebih lagi nanti kita berarti ke jelu tu tadi nanti ya bira sepenekat hati jadi tu tahu nama tu tadi pulai ke Penanggul ngagai orang manyuah ya ke rindu ke pembersih ya lalu piamka ya kedua nama kedua kita patut nitiah ke gerah tu keduanya nyeliah ke mayuh macam penyakit hari ke nyadi ambil ke bandiang ya penyakit rabies ya ke dibaik jelu mayau ngau ukoi lalu piamka nyeliah ke pengrusak baperengka ke diguna mensia mayuah laban kita medak palan muai sampah atau ke tuang sampah tu tadi selalu diperunsai ke ukoi jadi sampah ke terperunsai tu tadi uliah ngumai lalat lalu uliah megaknya dipalan oleh cit beranak mayuah cit penyakit kemih manis pan uliah megaknya di ya lalu pihak megak kena kita ngurang ke kos meresi pasar Semanggang ke majak nike jam ke dia tau ya. Jadinya kos setiap hari aja kugrah ke bisa dipansut ke sidari upis majlis daerah Sri Aman setiap hari aja kugrah ke patut diperhati ke kelebih lagi yang kita ke dia di Sri Aman pihak megak sekitar ke bisa nemuai ngagai bagi menua Sri Aman.

Yalah gori Karen Nalibau lagu tergepang ba adada. Okey, terima kasih ya gaya bala kita ke bisi meda lalu ninga ke kami ba Facebook. Sri Aman FM ngali hari itu. Terima kasih dah Cecilia Kumit pengga piamega Flora Lido Dublin ke Baja Rinya Wellington. Na berita ini umang nama lawak nuan sari itu ini umang. Baru kamu teh kelengan kena umang lebih amat Elias Spencer pan habis saya boleh ngok kita ngali hari itu lalu terus ninggal ke komen lagi aku maca pesan-pesan rindu hati ke habis saya dingkah kita apa Facebook Setiaman FM ngali hari itu ne. Ok, jadi aku mau kita perhati ke setiap hari program ke mana benar ungkup sidak ke dia obah sita engkelili ya tu ngenang berkawal nge program pembangunan community engkelili 2026 kalau ya program tu kebenarnya sudah diatur ba tiga bengkah andur di kelili bengkah diatur kena berapa hari bulan 7 hari bulan tu tadi nyentuh ke gaya pagilah ne. Jadi ia kesari tu program tu tadi kebenarnya sudah tembo baru rumah muluk di kujuh hulu sekarang lalu pagilah program tu dekat diatur baru rumah ugom di sepalau engkelili berengkari pukul 1 ngali hari ngakai pukul 4 setengah lemai. Jadi sekedar aktiviti ke dipcalaika berserimai dengan program tu ianya pengawal ngeregister ngau update account Sarawak Pass jadi itu diatur ngau nadai berbayar lalu yang kita ke dekat nama tu tadi register ngau kemas kini account Sarawak Pass kita kita diminta mai ke pengelola ngau telefon pintar kena kena kita tu tadi register ngau update account Sarawak Pass kita ya lalu ya kedua program ke dekat diatur berserimai ngau pengawal tu ianya pendaftaran dan pembaharuan lesen anjing tu maka diatur ngau cara kena berbayar kita ke dekat register ngau ngemaru kalisian ukoi kita kita dipinta awak ke mai after state kad pengelola kita gambar ukoi ke ditupai kita ngau kad vaksin ukoi kita nanti sema ukoi kita nyata dek kala di vaksin seberau tau ya lalu api yang mega bisa dibuka mega nya kios ari agensi ke dibaik ba program tu tu dikena mensemayu nguliah ke penerang nguliah ke info pihak mega sida ya uliah nerima servis dari agensi perintah ke dibaik ba program tu ya. Jadi agai bala kita lebih lagi yang kita ke diau semak ngaruma ugum di sepalaung kelili anang datai lawan laban 10 ikut orang ke pemadu ya tumu datai atau ke register ba program tu dekat di break barang keperluan rumah. Jadinya kau sitari utai ke cukup mana lebih lagi ungkup kita ke dia bahas sita engkelili. Okay, jadi kita terus berbina ngelihari itu mendingan terus di lagu Ria Stanley Puah lagu Ngeru Manumur.

0: Halo, halo, halo. Di nyisam si Leo Cipat. Nah, aku kapitan kincong ah. Kamara kita orang ah. Di deliba kereta, deliba botol-botol ha. Ana deliba salah. Selalu orang deliba salah. Nirmu bekeni deliba salah. Ha, api merah ini orang langgal. Api oren dia orang jalan terus. Api biru makin laju. Makin laju makin mati yo. Ha, ingat. Ingat, merah kita orang berhenti. Api olennya kita orang standby berhenti. Api hijau, ha, jalan terus. Ana laju lo, suruh-suruh ho. Oke, sili aman tu ke jalan lari busa nyit aja. Oke, nyak pesan aku, Kapitan Kincong. Aligato. Wah, ada mau aku jumpa no. Bye bye.
1: Berterima ingo hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Cebu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidati kalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

Ya lagu Maria Kristo Pagile lagu Anora Anora ya. lagu kecoba dikenako nama tu tengumun ke program seruan di kenang kita ke minggu tu peninga nama ke selama dia jam kita reka bukulai apa program tu Nora ku reka nebah lagu-lagu lama mulai ke pengingat kita kena lagu-lagu lama lagu ke di record berengkah di tahun 60-an sobat deh. Okay, jadi mayuah bala kita nya tadi madah rindu ninga ke lagu-lagu lama lalu biar meganyu ingat ke Drempul buah ke baru ngangkat Drempul bujang darah keliak lebih ninga ke lagu-lagu lama kena kok ne. Terima kasih mayu-mayu angka para kita pihak muka kita ke bisi ninggal ke komen madah ke lagunya tadi lagu ke mulai ke pengingat. Terima kasih mayu-mayu angka semua pada kita. Okey, jadi lagu kedua dikenal kita berperindang bahawa program seruan di kenang kita ke minggu tu lagu lama gak tu lagu Senorita Linangau Antonio Jawi lagu Bepadu Semaya.

ninga bari malam-malam ge dinduk-rinduk ninga radio dah. Ora penyanyi merindu nggo berita na. Ora penyanyi ora lama klemana. Nya peminat bakal sida ke jemaat sida nya kliapor rindu ninga pati ninga. Ah sida ngalai sida anu namanya sida bunijip ora lama mana magang. Ora kliap baru rindu ninga.

Ya, lagu harian yang mereka jumpa lagu Alayla, Mat Galayla ne. Okey, gak. Okey, semina lagu di Kenang Merinang kita ke mulai kami lebih lagi program seruan di Kenang kita kami itu. Bisa peningat kita bayar ungat. Madah ke memanah lagu dipasang Nuan Sarito DJ ninga ke lagu itu. Kaya ingat ke kami lebuh maya gibiak pada tahun 1971 menyak. Kaya. Lalu biamkan Jessica Itan. Oh, DJ Nura. Kaya lagu Nura tadi ditujuan ke Nuan pun ya DJ. Kaya. Lalu biamkan Sela Ela. Ngelih hari itu minta tebah kaku lagu ini yang Michael Jemat maya pemisi bertemu baru lebih muka sindon ini madah kaki biak man aku maya lagu Christopher Kelly lagu Noranya tadi ke sindon ini lalu lebih muka ini sabai madah kelama mana ninga lagu Noranya DJ ku ya nemu sino ninga agi biak man aku maya lagu to subak ku ya lalu biak muka maya peninga kita ke dengar itu sama teperinama ninga lagu-lagu lama ku dah ditebahku. Biar mega John Gerang tau kape bibi madah ke lagu lamanya tadi lagu Nura, lagu Nuan punya DJ ko ini lantannya. Okey ganti kenyak ne. Okey kita terus sama dengan ke lagu lama tu lagu Ria Dato Zamri Amira Bulenggolina Kidang lagu Udah Nasib Nadai Ku Ngau.

0: Kulanta. Ini aku Rino Ninga lagu lama.
1: Bulan gak bintang, hanya disaksi ketua tim.

Ya la Guria, Jasmine Jalena ku di kedua nuanu neh. Okay, lagu tu suba agi derjan nama saya ku lagu aku lebih maya lagu tu ke terbilang suba nyu dikingat kaku dia obah rumah lama udahnya tadi bergegar nama tu nama tu ingat ke Tanjung gegar nama tu buluahnya nembiar dia tu nantulan dia ya berjalan ba gegar neh tadi ya kita kliaknya tadi nyampe rumah gaya rumah kita kliak lebih mayang kita ke rumah papan rumah nama tu tadi buluah tadi kita rindu ke nama tu kak berumah semien bakal ke dia tu tahu dah kita ini tadi dia ba rumah ke besemien rumah ke bebatunya tadi nak nyulah lengau ke kita kak dia ba rumah rumah lama neh ku kita. Apakah aku lama dan dengar hai deh nujah hai kari nemu lengau ke deh kan apa perau. Nah, kati ku ngaunya deh. Okey, jadi ya kita terus meliang ke lagu. Mulai ke pengingat kita itu lagu dari Jackson Amy. Lagu ke dikrindo ke Indai Mambang, Indai Baguang, Pium Gaine Bugi. Ngarap ke sidaya terperinang pemerintah bujang.

0: Bestrima ingo ari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalan ke-6 YFM, Sri Aman FM, Cebu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalan dekat berebut ke gelar juara carta kenyalan special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalan, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Ya, Nana ingat ngekai kita ke rindu ke program Carta Kenyalang. Hanya di hari 6 tu ilah kami dekang luar ke Carta Kenyalang Special 2026 berserima dengan hari Malaysia. Hanya di udah megak 12 iko pengari ke dekang hari ke Namite Station YFM di Strata Menua Sarawak tu ba Carta Kenyalang tu ilah. Lalu terima kasih yang kebala kita ke bisik sponsor Prius ngekai sida ke tulis nombor 1, nombor 2 ngau nombor 3 bak carta kenyalan special 2026 ke dekat dikeluar ke kita 12 hari 9 2026 tila yangnya kena hari 6 tu ila ne. Okey, Hanana meda ala banyak dekat ditabur ke kami terus bak Facebook YFM Iban lupia mega tahu di pedak kita bak channel YouTube YFM Iban Official. Okey, jadi kenang ujung ke program seruan di kenang kita ke minggu tu aku milih setiap lagu region yang aman, lagu belalak nanggam pengrindu. Jadi kalau lagu tu tengujung ke program seruan di kenang kita ungkup ya ke minggu tu.

0: Sarikai, Sarikai 94.6 MHz di Suang, Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka, Belaka 103.0 MHz. Muka, Muka 98.7 MHz. Di Serian, Serian 106.9 MHz. Di Bintulu, Bintulu 97.5 MHz. Di Miri, Miri 95.7 ngau 98.0 MHz. YFM Priaman 89.5 MHz.
1: Ya, kita terus mulai bawang lah tinggari hari YFM Sriaman. Kalau kita ke sekali itu nyingkang gaya program ke penudik dikeluar ke kita bawang lah tinggari ianya program terima meh pesan. Kalau ibu program terpeninga aku ngau nak kuliah macam pesan indu hati ya ke bisik ditinggal ke kita ba Facebook Sriaman FM megah ngali hari itu ne. Terima kasih again one Mary and Tayin. Selamat berjalan ke pengawal DJ ku ya. Gaya hari kami Mbak Miri di tau cukup ya panas. Pesan ya gaya semua peninga ku ya. Harap ke nyaga pengerai sebuah hasap tu balan amat ku ya. Terima kasih again one Mary and Tayin ya. Lalu pihak muka indo kenawit madah ke penempo benuang medak nuan live ba Facebook Sriaman FM tau DJ ku ya. Terima kasih again one indo kenawit. Si kau dipendinga kena kalah tinggal ninggal ke komen ya bak Facebook Sriaman FM ya. Lalu apa yang kata rumah Boni Minson selamat ngali hari DJ, selamat berjalan ke pengawak ku ya. Terima kasih ya tuai rumah. Lalu apa yang kata kita ya Lina Bugis selamat ngali hari ya, DJ Insin Kibong ku ya, selamat berjalan ke pengawak. Angan amat kami bak kota Masai di Johor di tau DJ ku yang minta tebahkan dua lagu Ari Anderson ngalai udah lawan tua bertemu di kena Merinan Rempo pihak megat tujung ke semua kau belayan ke di Audi Sarawak ya ke ngelala ya megat menantu ngeucok ya di Sibu Jaya lalu pihak megat ditujuk penggangkain wan bak konti dia DJ ku ya ngarapkan wan happy selalu. Terima kasih Lina Bugia seorang hari kota Masai Johor. Okey. Lalu apa yang ke keliang temawai MJ minta tebahkan wan lagu sebarang je lagu ku ya dikena merindang kaban Facebook apa yang ke semua peninga ke benar-benar yang ke YFM Sriaman pesan ku ya anang kurang giro air ku ya amat musim hari panas dia tu ku ya. Lalu apa yang ke Jimbai meres sama ngali hari DJ ku ya sama berjalan ke pengawalnya jam DJ ku ya. Halo, pihak muka Jeffrey, Jeff, hari batu kawah kem PGA Kuching bersama tengah hari DJ, aku minta tebahkan wang lagu, aku tetap sayau, hari Duna, ditujung ke semua peninga, kelebih ke kaban Facebook, ke ngelala, ngau sidak kepada mendiang ke Sri Aman FM, ngali hari itu, lalu pihak muka angkai Nuan Lema Thomas di Bayong Sri Kai, nama berita Nuan Madek, ku ya, lalu ngakai Yanom ke DJ pesan ngarap ke semua kita terperindang mujur bak semua pengawal lalu sikok lagi peningan tu Mas Diana meresama tengali hari DJ sama jalan ke pengawal hari Limbang tu minta tebahkan lagu aku tetap sayau kena merinan rempo lalu piamkan nak tinggal ngagai apa yang apa yang ngau jang pak Sabah Dedin Edwin Win di Negeri Sembilan Stanley Anthony ngau Juliana pak Paris Wati Koni sedua itu di Melaka PMK Mariana Bapak Hospital Kedah Elizabeth Chong Gau Lili Bapak Pahang Tuan Rumah Clarence Midan di Pakan Gau Jaku Pesan ngarap ke Mujur Bapak semua pengawal ke di kerja lalu PMK ngarap ke Terperindang salam sayau salam rindu selalu hari Mas Diana di Limbang Tiga Tawai DJ Bajia eh nombor tiga okey jadinya aku sekedari pesan ke bisa ditinggal ke peningan kita bah Facebook Sriaman FM ngali hari itu lagi aku nebah ke kita lagu Ria Duna labah mayuh kita minta tebah ke lagu aku tetap sayau jadi tahu aku nebah lagu Duna aku dulu mari kita mendiang ke lagu Ria Erika Joseph lagu Semina Kelulu.

Busri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalan ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak tikalaknya di juara carta kenyalan dekat berebut ke gelar juara carta kenyalan special ke-6. Program tu boleh dipedak live pada Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta Kenyalan, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

Ya lagu hari Dona Siti lagu ke Mayuh dipindah tinggal kita Eva Facebook ke Striaman FM. Kali hari itu ngarap ke kita kerinduk ke lagunya. Lalu PMK kita ke dituju ke lagunya. Ngarap ke kita nya sama terperindah muka ngali hari itu. Okey, jadi kita terus nguyang ngekai pesan rindu hati ke bisa ditinggal ke kita bah Facebook ke Striaman FM ngali hari itu. Terima kasih ngekai nuan lampas sauteh lampas. Berserima ingat lagu lama tu ku ya. Kita ia meribasa ke penyanyi lama kita yang baru meninggal ke dunia nyanyi yang Jeffrey Amoli ku ya. Okey. Lalu apa yang mega pirit asan ngali hari itu bersama tengali hari DJ Insin nama berita kita di Siaman kami di Miri itu baru semalam aja hujan ku ya. Engkau baru kemarin hujan kini ne. Kami bas Siaman tu pan habis hujan dalam beberapa hari itu ne. Lalu PM Gatup Bennett ngali hari itu panas terik kami di supe baru awak pakan tu DJ ku ya nanti bisa peluang minta tebahkan wan lagu berani ngelaban matahari ku ya hari yang manca dikena merina rempo kaban mobob PM Gat semua tinggal YFM ngarap ke semua kita terperindang. Lalu PM Gat Gripin Sanggau ngali hari itu memanah lagu tebah nuan Y DJ tengah hari itu ku lagu lama kita Iban. Terima kasih Gripin. Itu penyanyi lama tu ne. Gripin Sanggau tu. Nanti bisa hari bisa rembos ke Siaman itu. Tahu kan ikan ke konti kita waktu kita ini uliah beranau ngeruan tu. Gripin Sanggau. Nanya ke berita penyanyi-penyanyi lama kita ini. Lalu api yang megah Anita Nawai. Sama jalan ke pengawak. Ngakain wan DJ. Kuih agak yang ngalaman dari kami bas pawah itu. Minta tebahkan wan sebarang je lagu. Kena merina semua pendengar ke bisa dengar ke radio. Ke dia tu. Kuih api yang megah tujuan ke kaban. Ngak orang ke ngelala di sebarang lain Nur Diaw. Terima kasih. Jaga pengurai rindu selalu. Terima kasih. Lalu peningat-peningat kita ke Bukai. Bakal sedar Venus Jonas. Selamat ngali hari DJ Insin bisa mendapatkan live tengah hari itu ku ya komen sikit bisa dengar komen juga aku untuk meninggal hari sungai biar bakong beram ku awak nak beritahu orang beram. Okey, lalu piam ke James Anyau sama ngali hari DJ ku yang mendapatkan lagu Juliana Ambu nama berita Sulu kena merindang Durempo piam ke tujuan ke Mary Aubon dan Martin Emilia Shem Induk Kenawit Serina Sanau Janana berita nuan Serina Sanau peningat kita hari Brunei tu ne piam ke Lina Bugias ku ya Rosliau Magri Unci yang Sinon Edi Vani Piasipi Katri Robin Nancy Sembai piam ke Maria Iwet Eni Jimmy Ngalu ngau kapan Facebook ngau semua kapan grup WhatsApp ku yang nanya ke nama berita kita semua. Terima kasih di Jensin panas menua kami di Kenawit jam ke dia tu ku ya. Terima kasih ke nganuan apa indo pemuka Catherine Kecendan Nor Agat Sabah Dimson ninga lagu tebah DJ Baridio lagu lama tu ku ya lebuh muka Facebook sarito Mayu Ahmad balap orang ke ngepost ke gambar retro 80-an saya ke nyadi orang munyak meh sarito mana maga lagu tebah DJ ku ya. Terima kasih yang ke Sabah Dimson Ahmad ne mau mana ha lama tu tadi fashion apalah sedak ke nama tu tadi nukar gambar sedak nge fashion 60-an 70-an bakal pisin kami subah punya lagi aku uji ngigak aku buka bakal ni gambar aku teko nukar fashion aku ngai tahun 70-an 80-an mana kena mana lagu nanti kami keliak buat grosonya buat sesuai ngau sesudah bermuat tu buat yang tadi bajet main keliak ne. Oh, dia tu nyuka pulai baru ngekai fashionnya pada aku. Leban fashion tu tadi. Nak nemu ngetu, ia akan berpusin kenyak nak. Berpusin. Sikap ke ya, fashion kami keliak sebab deh. Amat mabahagia, munyiko, meti wabu.
Okey, pendengar, jadi jam kita dia tu 5 minit lagi dekat pukul 3 ngali hari. Jadi pukul 3 ngali hari itu lagi kita dekat bulan dengan pengeluar program kami Bawai FM Kuching. Jadi bawanglah tengah hari itu untuk nak kita ke bulan. Terima kasih kaya kita ke bisik medaku live Facebook Seriaman FM. Mayuh komen kitanya nak boleh dibaca aku semua. Tangku percaya kita sigi orang kena nemu lejuk nyukong lalu piam ke terus ningah ke kami Bawai FM Sri Aman. Okay, jadi kepedudi itu peninga aku ninggal ke kita ngau Siti lagu Risabar Desmond lagu Bini Jai Entua Pama. Sabar jalah leban semua penguji dalam kehidup tu dan bisa jalai bahkan ni kita mutar ke ya ne ngarap ke kita bahagia selalu meh. Okay, jadi terima kasih mayu-mayu sekali lagi guys semua kita akan bisa mendiang ke kami ngali hari tu sekali kini di rumah di tanah di kebun di dini indoor kita di au jam kerja tu. Terima kasih mayu-mayu guys semua pula kita ngarap ke kita gerai selalu jaga penglikuan kita jaga pengerai Pak Musin ke bersebuan tau. Jadi anak-anak ingat catat nyalang spesial 2026 tu 12/2009 tu ialah oleh daripada kita Pak Facebook YFM. Siapa nak orang kengari ke Sri Aman boleh nak ya kininya di juara Pak catat nyalang spesial 2026 ialah kita mendaari 6 tu lah. Okay, bye-bye, bertemu baru kita Pak Maya ke

0: Segulai, Sejalai,
1: YFM.
2: Lau, Jang, Umang, Simpan Mengau Badar, Gelemak Basinuan, Ari Kemertas. Kaban ti disadang non mentas, kadang nyak me kemuan api kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalu nyadi ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin me daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk.

0: Harinya, sama berjimat memang yang bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayo kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.
1: WAI FM.
2: Ya baru ngam
1: kan?
2: WAI FM.
3: Lentang dari hari WAI FM 101.3 MHz. Terus mulai program.
4: Rentang ngalih hari.
3: Kami, Lori dan kita, nintiang hari, bermacam lagu.

yang lagu ke Dibaides Marcos ke ngali hari tu meninggal ngunti mungkal rentak ngali hari kita ke Saritu hari 3 Saritu 9 dari bulan 9 2026 nyalai selamat ngali hari ngakai semua bala peninggal kita ke bisi mendiang ke YFM segulai sejalai ngau kita bak rentak ngali hari. Terima kasih ngagai insin kibuang ke udah pegulai ngau kita bak ngila tengah hari hari YFM di Sri Aman 12 tengah hari ngagai pukul 3 ngali hari jadi tunggu yang ngagai kami bak YFM di Kuching bawa rentak ngali hari ke Saritu pegulai ngau aku Melati Badi pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi. Jadi aku bersampi ke semua bala peninggal kita yang membuat berita ke mana ngarap ke megak semua tu pengawak ke bisi di pejalai ke kita Saritu pan sama tulih ke pemujur magang ia ke pin ulih digagak kita ditembuk ke kita Saritu tampung baru pergila awak nantu sati laban mayu macam pengawak ke di kerja kita kadang-kadang bisi penanggul kadang-kadang bisi utai ke nekul pengawak kita nya tadi ngujuang ke yang anda ulih ditembuk kita Saritu nengawak pergila nampung baru pengawak ke di kerja kita. Nama-nama pan harap ke semua kita sama gerai ngambil ke nyamai anu kita yang tadi berjalan ke pengawak kita ini tiang hari. Jadi batu sun program kita bak rentak ngali hari kita ke Saritu peninggal maka selama hari 3 pukul 3 setengah ngali hari itu lagi kita di kapgulai ngau menti sigih bak berita Batang Rajang lalu 4 lemai kita bergulai dalam program Aram Berpantun untuk bila kita kendang landiak dan kebang pantun atau anjung pantun kita ngagai Facebook YFM tau ke kita ke dekat beranda ungu aku tau telefon megak lagi au bak program Maramba Pantun 4 lemai ngagai pukul 5 lemai lalu pukul 5 kita ningat ke berita dari Kuala Lumpur 5 setengah lemai kita ningat ke tanduk program Randau Ruai nyalainya tusun program kita diungkup ke bawah rentak ngali hari kita hari 3 9 dari bulan 9 2026 tu lagu kedua dipilih aku merindang kita bawah rentak ngali hari ke Saritu Siti lagu ke dibaik Nick Robinson gaul lagu nadai ngasuh pedis palak.

0: Segulai sejalai.
1: Bosri main ngawari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang nyulut mimpi bintang pegari.
2: Aku umuran saya akan.

Ya, lagu ke di Baino Jostin ngali hari tu meninggal racun dalam pengerindu. Lagu kena ku merindang bala kita kaget terus meniang ke YFM. Bukulah ingau kami ba rentak ngali hari kita ke Sarito. Ya, jadi kita ke Bendung berjalan ke pengawak. Nagi ramah sekali ke pengawak ke di kerja kita yang tadi ba rumah atau ke ba ofis kini. Kita ke Bendung ngereja pengawak ba sebelah kebun umai kini. Laban ba hari kita ke panas yang megak enggak balat bersebut untuk meninggal kadang-kadang kita nak boleh nyeliah ke dirempuk hari ke gereja pengawak bak luar rumah ala banyak siti hari ko kita yang tadi batang apa tadi pemisik kita nyalain inti yang hari andang nyak meh pengawak ke di gereja kita kak pendak tuan nurun ke kebun nurun ke umai nanti ndak namanya tadi nurun ke kebun ke umai siapa ke ngintu kebun tau ke umai kita tajak apa makanya irup ayamat ngomayu ambil ke dikenak kita yang tadi nyeliah ke sebarang penyakit penusah ia ketau datai nuntuang kita jadi kita ke bak rantau jalan mega yang ke bisa mindah kini ngali hari tu nak nemu kini tunggak pemindah kita harap ke sama berarti ke penglikun dirempu lebuah ke berbaik ke peringkat pengangkut jadi dah tu lagi pukul 3:30 ngali hari kita ada kabulai ngau menti sigih bak berita Batarajang jadi sebenarnya tu ngenang berkawal ngau pengawak ngerami Ari Malaysia ungkup tahun 2026 tu ke dekat diatur bak palan convention Borneo Kuching tau ke BCCK ia kira-kira diatur bak bulan 9 jadi tu dekat mantai ke pemanah budaya Malaysia Ari Abang Artis engkau main asal Ari Pupu Rabah Bansa ke diau di Sabah Sarawak pihak megak engkau bak Semenanjung Malaysia jadi sekretari bagian pengurusan Baupis Menteri Communication Inya Arun Ali madah ke program nya di sadang dekat di guluk kira 5000 ikut temuai ya ke sama di tagak ke datai guluk pengerami Hari Malaysia 2026 lalu macam program ke bukai megak sama dekat diatur di Kuching yang kaum pengawak mandang ke cerita lama penumbuh menua Malaysia pihak megak pengawak mandang ke kentap besai buat semua bagi menua di Sarawak di tu berengkah hari 10 hari bulan 9 tu lalu badan pengawak maya tu ilak dekat berlabuh diatur pukul 8:30 malam lalu dekat ditabur ke terus dari saluran RTM engkau platform media ramah rasmi UPS tu ya nyalanya ngelansak ngenang ya berkawal dengan Hari Malaysia ungkup tahun 2026 jadi ketuk kita terus berperindang ngali hari tu peninggal lagu ke di baik Ju Yaya ngapung lalu aku merindang kita berentak ngali hari.

0: Segu Live, Seja Live,
1: YFM.
2: Ya mari sama ngale hari sama betul baru bulan aku hari kapit nama ke selama ninti yang hari tiga berita bataraja yang kita ikut sekali itu. Ya jadi ya peningkat mayu sekali itu berita ke terubah atau ke info ke terubah ke dekat dikongsi ke aku ngau peningkat ke sekali itu yang berkawo ngau kempen derma darah ke bisik dia tu. Sida hari sepita besar di Kapit pengolah dengan Sarawak Energy bagi menua kita di Kapit. Jadi pengawak tu dekat dia tu kena sari tu 9 hari bulan 9 2026 pukul 7 lemai yang kaya pukul 9 lemai lagi bak mama patologi hospital di Kapit. Jadi kita ke dekat nama darah tau kena taik terimpu dengan sepita besar kita di Kapit. Baik kad pengalaman kita ngau mega kad klinik kita serta mega anti kita kalau derma darah baik kad derma darah kita jadi tentu ke kitanya gerai batang tubuh hau jadi sama-sama nulung merek darah laban setitik darah sejuta harapan pihak keramai jakok sedaya ni ianya kempen derma darah hari hospital besar di Kapit begulai ngau SEB bagi menua kita di Kapit. Lalu ke sekali tu megak peningan mayuah siti megak program ke dekat dia tu ke dikumai nama tu pameran mini hari Malaysia tahun 2026 peringkat bagi menua kita di Kapit. Di dia tu sida upis madah bagi menua di Kapit. Jadi peningah kalai pengawak tu dekat dia tu kena 14 hari bulan 9 2026 hari satu ke dekat datai bak ruang lega komplek kerajaan negeri bagi menua kita di Kapit. Lalu pengawak tu hanya pukul 9.45 pagi. Okey, hanya berkawo ngau soft launching pameran mini hari Malaysia tahun 2026 peringkat bahagian Kapit. Tidak tu sida hari upis pemadah bagi menua kita di Kapit. Lalu ke sekali tu megak peningan mayuah kalai sida hari upis KPDN bagi menua kita di Kapit agi megak mengkang menjalai ke program Jalan Ramah Medani Bergerak. Lalu ke sekali tu dekat dia tu hanya kena 12 hari bulan 9 2026 hari 6 ke dekat datai ianya bak rumah Mary Kampung Balan Sungai Amang di Kapit. Jadi pengawak tu dekat dia tu pelabur di pukul 9 pagi ngagai pukul 2 lemai. Jadi sama-sama kita datai lalu kita ke Semak anang nak datai anang muai peluang ngambil beli ke barang bawa pengawak Jalan Ramah Medani Bergerak ke bisik dia tu sikit lagi bawa rumah Mary Kampung Balan Sungai Amang kena 12 hari bulan 9 2026. Ianya Jalan Ramah Medani hadi bagi menua kita di Kapit ke sekali tu mega peningan mayuah ke dekat dia tu nya kena 11 hari bulan 9 2026 hari 5 ke dekat datai ba Umar Daro Sungai Asap di Pelaga pelabur di pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Nangkan kenya megak 12 hari bulan 9 2026 hari 6 ke dekat datai ba Umar Ukit Sungai Asap pelabur di pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai megak. Udahnya ke penudi hanya 15 hari bulan 9 2026 dekat dia tu ba Umar Belur Sungai Asap pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Ianya 3 itik palan 3 itik hari bulan no ngatu pengawak atau ke program Jalan Ramah Medani Bergerak ke bisik dekat dia tu ke dekat datai tunggak ke menua kita di Pelaga. Jadi ngarap ke bala peningah ke diau di menua Pelaga ke bandu ke disebut aku tadi ambil peluang tu ngau berbeli ke barang Pak Jalan Ramah Medani. Ya ngau info yang tadi peningah mayu. Jangan ke berita ke ulih dikongsi ke aku bawa berita batang rajang kita ke sekali itu ungkup sehari itu 9 hari bulan 9 2026 ngonya boleh baru anggai DJ di Konti YFM. Terima kasih ya, selamat berjalan ke pengawal, bye bye.
0: Ya, terima kasih ngagai ya menteri sigi hadap kunci ke berita ngau kita bawa WFM bawa berita batang rajang kita ungkup sari tu peningari 3 9 hari bulan 9 2026.

Ramles Walter, Donnie Lang, Dara Helena, Winnie Albert, Quad Rock, Ikal Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu ketika ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tuk dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

ya, lagu menyadik Siti lagu ke di Baik Raban Masterpiece ke Lemah Itu Peninggal, lagu kena kau merindang ke. Kita akan pergi terus semendiang ke YFM Pegulai Engkau kami berentak ngali hari menyadik lagu ke bujur masuk megak berenggat final anugerah carta siapa juara ke dekat diatur nak lama lagi ya. Jadi kita pergi terus merindang malam peninggal sebelum kita ke Pegulai dalam program Marambo Pantun kita pukul 4 lemai nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Jadi kita ke bisik dengaran pantun kita tahu kena tai ke buat Facebook YFM lemai tu kena tai ke pantun kita tusun ngau berurun nyamai dibaca nyamai megak didingah lebih agak untuk balas sidak kenang rindu ke program Arambo Pantun lemai tu. Jadi ya ke kena tai ke pantun baru telefon. Jadi harus telefon kita mengkan dibuka lumur kita pan nak berubah 082-258-633 082-258-634 tanya harus telefon ke tahu dia kena kita yang tadi natai ke pantun buat program Arambo Pantun pukul 4 ngagai pukul 5 lemai tu lagi ya. Nyala tu lagu ke di by Erika Joseph lemai tu peninggal semina ke lulu lagu kena perindahan kita buat rentak ngali hari.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah.

0: tebian lari ke benar. Udah lama atiku kak nemu sapa nun bujang sigak di peda.
1: Akar kara ditetak ijau lang alai nampuak bebukit lingga. Aku tu meh bujang semangat pegang.

0: Is it?
1: Cukup lah ni, cukup bisa. Ibu orang betuang, nusun pantun. Uji asur ke ibu siku anak darah. Ngau kita capuah bepantun.
2: Mana-mana pedaun getah, ndak selapan ke daun buan. Amai mana bujang kami serumah, ndak selapan ke bujang orang semujan.
3: Pagi hari ngigak dulu, lemai hari ngigak amai. Pantun aku minta lagu. Lagu hari anasir nyalai, adung lalai. Yuk hari ku nanam sayur. Hari panai siram nai. Saya umur nak lehintur. Saya kaki biak berari.
4: Program Aram Bepantun YFM.

0: Yang lagu ke di baik dikunci yang lemah itu peninggal kau lagu putus tunang. Jadi lagu nyatrik mai jam kita 11 minit lepas pukul 4 lemai. Nyalah kita bergulai buat program Aramba Pantun kita lemah itu peninggal. Berengkari dia tu nyentuk ngagai pukul 5 lemai itu lagi. Nyalah kita ke dekat kena tayar ke Pantun baru selepon. Munyi ke dia padah kaku tadi lumpur kita nak berubah. 082-2586-34 082-2586-33. Halo, selamat lemai.
1: Halo, selamat lemai. Dini,
0: kesan dengan
1: kami.
0: Ya, selamat lemai. Siapa tu? Jessica, ne?
1: Ya.
0: Oh, Dini, nonton tu?
1: Babau.
0: Babau. Oh, nanti hujan, ya?
1: Oh, guntur dalam dalam tu. Tang muari, tang sekejap dia hujan tadi.
0: Oh, dia tu dah batuk, ne?
1: Oh, dah betul, dah.
0: Mm-hmm. Okey, pantun, Nuan?
1: Pantun sebenarnya tu lagi siapa kak malas. Malas buka untuk semua lah.
0: Mm-hmm.
1: Kini tu debang pisang ninggang pun serai. Serai tanam ini sawai. Aik mata labuh bakal berai. Sino asing ngenang rimpu nadai agi apai indai.
0: Mhm, okay, terima kasih. Oh, ya, peninggal kita ke terubah ya ke lemah itu. Begulai engkau kita buat program Aramba Pantun. Ngepun ke Aramba Pantun kita Jessica Intan. Hari bau. Nyalah kita ke buka ya kita terus telefon kena tai ke Pantun kita begulai engkau kami buat YFM ke lemah itu. Jadi buat Facebook kita itu bisa berapa peninggal kita ke udah ngirum ke Pantun sedak ya. Selamat lemai ngagai Gilbert Umpang ya ke bisa pukul lain kita megak buat Facebook YFM hari ni ya ku ya pantun ya dandang umai bisa jalai nyamai amat nurun mantun dia tu hari nyau majak lemai bisa segmen Aramba Pantun ku ya. Nah sekejap mat program Aramba Pantun kita di tapur ke kami ninti yang hari tiga pukul 4 nyentuk ngagai pukul 5 lemai ya. Jadi pantun kedua ya tu bercampur tu pada aku awal pagi turun ke pengkalan singgah sebentar di tepi jeti anang lama kita berpangan manah terus dibaik jadi ku ya. Ya jadi pantun keempat ya kalau kita pergi ke pasar lama jangan lupa membeli roti apalah guna lama berana cari pengganti orang miri ku ya pun eh angin kat di miri ya jap ya. Okey pantun keempat ya. Buluh besar patut dibelah, sudah dibelah senang disimpan. Aram sampal nemuai keniah, kami diniah musim buah rian. Ya, oh, musim buah rian berniah naik. Nyak pantun ke di Karang Gilbert Umpang. Jadi kita akan buka mereka, kita terus nganjung ke pantun kita nyak tadi. Buat Facebook YFM, nyalah kita gulai kau peninggal ke sekali itu. Halo, selamat lemai. Ya, nam ujur tahu nguji bertelepon baru nyangka bisik pantun menyaudah di karang ya tadi ne kak di kenatai kia bulai ngau kita lemah itu 082-2586-33 082-2586-34 untuk bala kita ke bisik dekat kenatai ke pantun. Jadi lagi kita maca pantun ke bisik dikirim peninggal kita buat Facebook YFM. Jadi sebenarnya merinang kita ngau lagu ke sekali itu lagu hari untuk Niusan pengrin duk tua seraya kita ke ngantik bola peninggal kita ke bisik kena tai ke pantun nambah ke pantun pantun ke udah bisik dikirim ke bola peninggal buat Facebook YFM.

0: Siti lagu ke di Bayi Indonesian lemai tu peninggal pengrindu tua nya Siti lagu menggali pilih aku merindang ya bala kita ke terus mulai ngau kami ba rentak ngali hari kita ke sari tu. Jadi kita mulai ba program aramba pantun kita. Jadi tu pantun ke bisa dikirim ke peninggal kita ba Facebook YFM lemai tu Edward ke tu bunda selamat lemai. Jadi pantun ke Terubahaya lemai hari makan timun timun dipakai campur gula tu pantun mana kelekap pantun nyamai ke pendiang kami keninga aku ya. Ya pantun ke terubah pantun kedua hari dua kedua bunda tu medak TV cerita katun geli hati ngasuh ketawa henti asai nak nemu berpantun mana tak diau diri aja aku ya. Ya nyak pantun hari ya peninga kita ke bisa dikirim ke bab Facebook YFM lemai tu. Halo selamat lemai.
1: Halo.
0: Selamat lemai siapa tu?
1: Mami Erik
0: tu. Mami Erik. Okey, pantun.
1: Nah, di tu hujan tu. Darah di tu hujan. Kata tutas mahan di tu. Baru ke besi ke bubuk-bubuk ya. Duduk-duduk ya ke pacak. Siti aja pantun untuk mengibu semua lah kita bangsa ini. Bisi kawan aku dengar Rika Serianya. Mayongnya dengar. Bekato Rika pantun Siti aja lah.
0: Okay.
1: Burung pipit tebang merayang singa ke pohon jati. Hati aku udah berai, ingat ke nuan selalu berai. Ya aja pantunku cepat to
0: melati
1: ya.
0: Ya ya ya.
1: Oke, selamat petugas, selamat petang lemai.
0: Terima kasih
1: ya, Pak.
0: Ya, Mami Erik bisa mulai ngau kita buat program maramba pantun mega hujan ba Kota Semarahan ko ya au mandah banyak ne. Laban hari balat kita kasai ke nang naka pengangat nyadi hujan nya mekeli sampai kita ngicak ke hari tau celap nyamai ga dur kita nya tadi bicalai ke pengawa ya. Jadi lagi lalu ke bala peninga kita bawa program aramba pantun kita bawa Facebook kita itu Claren Medan dari Pakan jadi ku ya pantunnya nuju Mas Diana ku ya bak Limbang nebang buluh menua jauh tebang sitik di baik pulai Tegal menua tiamat jauh tindak pihak udah ku datai ku ya nya. Ya landia sudah tahu ngarang ya pantun ya jadi Clarence Medan terima kasih sudah mulai ngau kami bak program maramba pantun kita jadi kita mulai nyentuk ngagai pukul 4 lemai tu lagi jadi pantun dari kasih di balai bak Facebook YFM lemai tu peninggal cukup manis air tebu asai ngirup air gula cukup pedis laban jerebu asai ketamak dalam nyawa kuyanya pantun jerebu kuya. Ya terima kasih agak-agak peninggal kita ke wisik dah datai ke pantun jadi ya lagi aku macam sekedari pantun ke bukai ya ke wisik dah dikirim ke peninggal kita bak Facebook YFM jadi ya sebenarnya lagi terus merindang kita lagu ke di Bailey Zander Peter lemai tu tanggam rat ba hati.

0: lagi ngisap tukuyuang saleh hari seuran dicapi doang.
1: Hapui dicap ai ciro di naga seripas ukai aku nau malas.
0: Yes, pecah kaca belah gelah tau ya tua sprint 16 ya.
1: Akhirnya pergi jap. Nyamai amai buah pedalai. Oh, main tu buah belalai dia.
2: Agi belalak dekat berpantun, aram main hingga ke program Aram Berpantun, bawa rentak nali hari di YFM.
3: Rentak nali hari.

0: Lagu pemedia sati Siti lagu kia di baik Florence Low. Lagu dipilih aku merindang kia. Kita kaget terus mulai engkau kami bak WFM bak program Aram Berpantun. Halo, selamat lemai. Halo, selamat lemai. Ya, nama ujur tahu guji bertelepon baru ngakai ya peningah kita nya tadi yang kami bisa pantun ke dekat dikenatai ke barus telepon kita lemai tu. Jadi ya tu pulai ngakai Facebook YFM. Selamat lemai ngakai Pamela Sia Acuh. Bisa gulai kau kita buat program Maram berpantun ke sari tu. Jadi pantun ya market imat alai beli sayur biba siti alai beli baju. Nama ke, nama mereka buah nadai nyaut ko engkau dah ditabankan tu. Kuyapun eh. Ya, jadi terima kasih ngakai Pamela. Lalu udah nyak tu pantun dari Haruli Rismatan, peningat kita Rismatan, bisa menggap gulai ngau kita ke lemai tu pantun ku ya nuju Indaya, peminat nombor satu program Maram Berpantun YFM ku ya. Jadi pantun ke terubah ya. Nama diharap utai orang ukai uliah dibaib jalai, nama diharap budi orang tak sebagai budi inai ku ya. Ya, pantun ke terubah. Lalu pantun kedua tu tinggi-tinggi kayu rian bisik tupai dua ikut. Selalu merindang hati YFM Iban, pilihan kami nombor satu. Okay, terima kasih Haruli, terus mulai ngau kami nyukung tiap bengkah program mega ia ke bisik di keluarga kami hari YFM. Halo, selamat lemai.
1: Halo, selamat lemai DJ.
0: Selamat lemai, siapa tu deh?
1: Mia Ari Kapito.
0: Mia, oh ini tu agak bertamu dia?
1: Bedau, agak bertamu.
0: Oh, bedau pulai. Pulai, oh, oh, bedau. Nah, hujan dia Mia?
1: Lemai kemarin, pagi tadi bisa hujan tenak banget. Mm-hmm, yeah. Masih aja tu masa ke jalan. Teh lemai tu agak bedau dan mula lemai lagi.
0: Oh, kedai tu bedau hujan eh?
1: Bedau lah, agak bedau.
0: Oh, okay, panas, oh, pantun om ya?
1: Ada mana kan? Nah, nada cuma yo jerbu gak dia tu.
0: Oh, baik agak mana?
1: Okay, oh, baik agak mana? Okay, oh, pantun tu kena aku malas rahim pelama, minggu tu pelama. Ya kan ngambil aku ngenajit pejuang ku ya. Tau munyi ya Rahim, ngarap ke ya bisa ningam eh.
0: Tau.
1: Oke. Okay. Anam datai ke Lumbung Sang. Henti ndak berbaik ke buah pelam. Anam ngambil aku ngojet pejuang. Aku kanuan ngambil aku ngo kapal selam. Apa ya, ngarap ke ya bisa ningam.
0: Akan jadi ngenak kapal ya, selam jatuh. Ya.
1: Ya, air langkang tu lah daya.
0: Hanya makan tu lah bahan air benar langkang deh.
1: Air langkangnya ciru, air baliknya ciru, air petarajangnya ciru. Nadek roh, nya meh au.
0: Oke.
1: Oke, nya kena aku malas rahim. Ngarap kaya bisa ninya. Oke, nya aja dulu DJ. Oke, nya ya pantun baru.
0: Oke, nya Mia Ari Kapit. Gai diambil orang kena kapal Siti kak gana. Kan kena kapal selam gana. Jadi Richau Nup, selamat lemahai bisa bergabung lain kau kita buat program Maram Berpantun. Lemai tu pantun ya. Pantun minta lagu ku ya Maneh Hudu Buai Su Ulih Meli buat pasal lacau. Minta DJ main ke aku lagu Hari Sibia Banyi Diau Ketegas Sayau ku ya nyari Richau Nup. Bisa bergulai ngau kita lemai tu. Jadi kita ke bukai. Okay, bisa pantun kini. Kak di kenatai ke kita. Nada ya salah megak. Telefon ngagi kami buat YFM. Halo, selamat lemai.
2: Halo.
0: Ya, selamat lemai. Siapa tu deh?
2: Rahim.
0: Rahim. Oh, lu nangkap dan Rahim.
2: Nangkap, bro.
0: Okay, pantun, Wan.
2: Oh. Iya.
0: Mm-hmm.
2: Halo. Tuh,
0: jadi enggak. Awan
2: ini, Wan? 2-3 Maya meledak.
0: Mm-hmm.
2: Nah, sebabkan Maya agak ciat. 2-3 oleh aku giga. Nah, semuanya kalau Mia apa kapian?
0: Apun, eh.
2: Lepasnya itu, Maya duit.
0: Mm-hmm. Apa, ya?
2: Maya duit, segi kedua bajik.
0: Mm-mm. Kalau bertemu Mia, Nuan Rahim.
2: Tata ya, lagu mana, apa sikir ya.
0: Oh Rahim, Nuan kalau bertemu Mia.
2: Lagu apa sikir ya.
0: Oh Rahim.
2: Okay, ya,
0: ya, ya. Okay, hau terima kasih Rahim. Ya, sikap tinga kita yang megak ke suah gulai ngok kita yang bak program aram berpantun. Jadi, yang imbal pantun dari Mia Rekapit ku ya. Jadi, kita pergi terus merindah malam peninggal kita. Itu siti lagu ke bisa dipinta peninggal kita dari Cao Nup. Diau ke Tegal Sayau. Siti lagu ke dibaik Sebiya Banyi.

0: Lagu It's Hard to Say Goodbye, lagu kena berindang balap tinggal kita ikat-ikat terus bergulai engkau. Kami bawa program Aramba Pantun kita lemai tu ya. Oh, jadi nyuka datang bawa penghujung program Aramba Pantun kita. Jadi lagi macam pesan pesan pantun ke bisa dikirim ke balap tinggal kita ke bawa Facebook lemai tu. Yen Will lemai hari Nikit Pedada bawa pucuk muntik dekat merit selama hari pengadaan Nuju Nuan DJ Melati. Oh, terima kasih Yen Will. Bisa gulai gau kita ibak program Aramba Pantun lemai tau. Lalu pantun ke penudi tu pelabak ke hari gendut tau ke Monica Mutang hari kucing nuju bala kaban bak grup WhatsApp SMT Betung 2003 2004. Pantun yang ngintik bolehkan semah semah sungai Batarajang utai orang segi mana ngini yang tahu ngambil anang kuyanya. Ya, terima kasih kepada kita ke bisi ngau kami bak program Aramba Pantun kita. Halo, selamat lemai.
1: Rahim,
0: okey, saya pantun nak eh.
1: Alas.
0: Mhm, okey.
1: Kubok, aku kubok. Sedang bak sesal. Malam-malam mata aku dah terpijak. Sebab dia macam-macam lagi bak sedang kelebat tau.
0: Mhm. Ya, terima kasih Rahim. Sikut daripada kita Ika. Bisa bergulai go kita bergabak program Aramba Pantun. Jadi kita datang berpengujung program Aramba Pantun kita. Terima kasih ya kita Ika. Bisa dah bertelepon. Kita Ika bisa nganjung pantun kita bergabak Facebook YFM. Terima kasih ya pantun ke udah di karang kita. Jadi minggu baru bak jam ke sama hari ke sama megak. Tahu bergulai go kami bergabak program Aramba Pantun. Kita hari 3-4 ngagai pukul 5 lemai. Ya, lagu kita ke sekali tu Siti lagu ke di baik Veronica Natasha. Ngau lagu Simpak Endak Bertampung.

0: Tu mesti hari peninggal kita sikut tuan-tuan. Ia kebiasa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjaku ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
1: Ya bukan positif kena minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di Brunei yang mamat. Ya si tip bicara dengan suhati celap deh.
0: Udahnya, waktu dia puas hati ne.
1: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
0: Ana.
2: Nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Tragedi helikopter di Sarawak, 4 mayat ditemukan. Kos bayaran haji musim 2027 kekal. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

Jalur Gemilang atau Kemendiran Malaysia bisi 4 itik curok, enyok curok biru, merah, kuning, gobura. Curok tu bisi mayoriti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita bermenua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita bermenua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok borak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang maik reti pengarap Islam, kenyari pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Menira Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

0: Se gulay, se jalay.
1: Why FM?
2: Info temuan. Sekali itu, kami, Mike dan Muay, ngagai pilih menol bantu. Siti Ari bagi menua, ia ketip pegai, Sri Aman, tau kemuka di kumai kita Pasar Semangka. Asal menua. Pasar Lubang Batu itu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ini tadi Pasar Lubang Batu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubang Batu itu nitiah ke Pansia udah bisi lebuh maya jeman abad ke-18 ke alai ko cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua atau ketiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh ari lubuk ke disebut Lubang Batu sebenar pasar itu dipindah ke ngagai palan atau kendur ya kerja itu. Asal menua Lubang Batu. Mayo macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama Lubang Batu itu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bangkai mensia, anyut ari ulu batang air, leban pengawak ke kaya pangan diri, lalu ngujung ke bangkai itu, rarat ngagai Siti Lubuk bak ilik sungai itu. Bangkainya tadi lalu nadari itu, lalu luluh diri bak lubuknya, lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mga jakuk kita iban, ia ke ngumbai bangkai orang kemati antu, lalu tau mga disebut lubuk itu tadi, luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai, kemadah jeman menyak, bisi dua ikut diri menjadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti, lebuh maya, Ciri Ngau Jampi itu pulai ari ngambuh duku, lalu lebuh seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya, dia seduai lalu tertemu ke Bungai Nuyang. Siku manuk sabuh keliang ari panggau libau. Bungai Nuyang, lalu mai Ciri seduai Jampi itu beruji ke penajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia Bungai Nuyang lalu mantap seti batu, bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi, terbelah dua. Bekau batu ke ditetak Bungai Nuyangnya tadi, uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik megak Siti cerita tuai ke ditampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak. Beratus Siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebom pasar tu. Semua buam yang kedibai ari bilonnya tadi lah buah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya. Tang alit hati Siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak. Menuanya tadi enang ya ditulung antu dengan lubuknya. Buam merah lubuk antu. Nyagai kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu Siti arinduar ia kemana kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu nuju ngagai buang merah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Hari panjang ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambil kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, nuar ia kemana, ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal off-road tau ke motocross. Lalu pia megak, ngagai sidak ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tu, bisik 12 ringkat, peninggi ia. Ngau air ia keciru, serta celap, manah luar mandi, ngelantang ke hati. Kena pesidak kengguan menua tau, air wong merah tu. Nak kalah langkang, tajak pan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mega sidak ken muai ken luar tu bisi tertemu ke bungai refisia. Inya tadi sebangsa bungai ya ke madu besai bak dunia tu. Tapi yang uang tu terencan amai manah ngagai sidak ya ke rindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap itik ringkat bak uang tu bisi ngemuan cerita yang pu. Baka air pemandi bunsu darat lanjir telaga kuman lubang kusiang ngemayu haki. Nanti kita udah datai batu cuang tingkat ke-12 air uang tau, kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gaga.
0: Wai seberai. W-A-I Y-F-M.
1: Ya, baru ngam.
0: Kan?
1: W-A-I Y-F-M.
2: Y-F-M. Segulai sejalai.

0: cậu đi thì ta am ngồi ini kita dengar radio cậu adu dua sbia ini kita tau ana mau malu yang kau manu guri yang cậu ana ngara mulu ini kita tau belenyang kati nak belenyang deh cậu baik makai ketup kikian kena beri jilap kebalung pula hari tafiak cậu ini kita kan hari baru yang ngirah lo cậu tak nak dulu kita cậu mai wa mai no tai kena beli ini jilap lu deh apa cậu nya penuh api lah ni kembali di sofa baru bangku meja baru ni kembali si paji puan baru nya sangau terdedu dulu semua ya apa jilian deh cok dari sepagi itu celua semua sangau nyetukkan kuat pintu laban dia empah ya pintu cok apa mangnya sangau kita nya laban ke jilis nya cok masa apa sih setiap tim mingang tekuat pintu sangau ngeri kami sumah tau ina jilap nga gudupnya seluruhan dipekir ya ucok ya am kita lingat keranda ruai
1: ini lemah ibu temui.

0: mai barang bab lakian tirak jilapnya. Mana bagi barang kena beli nak jilapnya. Hari pagi nyentuk ke lemai baru dah tayar baru ayam buang. Mana mau tak beli jilap. Ni kemari ni jah. Ni kemari ni mari. Tak perlu api lah. Sikit ngalah. Sikit ngalah aku tau. Sikit. Melayu aku nanti ni jilap ni Melayu.
1: Udahnya satu jam juga dah. Ini, oh ini, udah nyomai di ini. Nanti, betul nyomai, nak ibu nyomai di ini. Dia kan nyomai tahu, dan ibu nyangkong aku di ini. Udah kenyang sama aku, makai kentaki cikin, mana kentakinya. Mayo mai paya udah baju aku set kamar tak perlu tak kotor. Nama Dini ngai ko makai utai sumai dek lemai tau.
0: Dini dek buliah ketukinya jabut. Di aneng curi mana guriang wani nangai cempak. Aneng mana utulang aneng minta utulang muri. Aku ngai nyamian dek. Pansuat hari ini mak pasuang. Macam ni. Mungkin nak ucap diri dia aja.
1: Baik, ini event tadinya tadi. Beli ya gilap ku ya. Ya gilap. Kan udah baru mulai hari rob show. Kerja tasiaknya. Penuh kerpai ya gilapnya. Nemu deh. Saya odinya. Udah tua ini. Nanti nak pia. Sikit sabung aku jadi kaya gilap mendeknya. Mayu amai duit kaya gilapnya. Nemu deh. Nyo penuh tak jauh. Akai antu. Merindu amai aku. Makai manuak kentaki. Nyak tadi. Rindu amai aku. Akai. Nanti bisi. Nanti bisa tertiara maka aku gilapnya pemaku. Jadi kembali perut aku tau.
0: Nanti dia tau gilap kak kini dia tau aja buat. Nak dai masalah ini dia tau. Nak milih matai. Tuai pihak mbak ni. Pama ni. Boleh kenjali. Nanti. Dek bapai ke gilap. Madah kedai. Paduk tua bertupai jelu. Paduk dia berpelik. Babi makai, manuak makai, tiap makai demu dek. Hidup atas angin tua mucau.
1: Nanti dia tu nurut dia ini. Namu dia ni. Nyorang kai nangai ni ini. Nyor menepuh dia. Nak Allah ayat gilap. Tanyipak. Laki mukutnya mari. Ila ayah gilapnya. Dia jengap maka nyawat dek. Nanti terbaik dek jadi. Jangka aku. Lalu berbuai sial minyak. Berbiau pelabak aku. Nanti ayah gilapnya.
0: Jabut. Bisa dek nanya gilap tadi. Nama aku buah ya beli kereta rumah memainnya.
1: Lagi main ni. Nanti aku lapar baru lagi. Sementara aku kan dapatkan. Pah manok kentuki. Gilapnya tadi. Lagi kak nyawa tu asal ikut tu. Lama mana dia kalah. Okey lama nak kalah. Sikit nanti kalah makai kentuki ikut tu. Namun dia ni. Lagi nanti aku udah lapar lagi. Kan baru.
2: Satu jam kira selepas itu.
1: Oh, ya gilap. Oh, nama saja ya. Dua baru ayah pia. Oh, ayah termampet yang pendisip ya. Oke, ini. Rami, mai. Kita. Ayah gilap yang bercerita. Yang kelama dia bertemu dengan kita. Itu. Jangka ku. Ini ayah gilap.
3: Ya, duduk kita ya buat. Ninga keranda orang bujang. Aram, kita.
1: Hehehehe. sama kita tiga tu ayah terumah. Nanti lagi bisi mana goreng. Tau bantai-bantai ke ngagai kita tiga tu. Kita juga sama-sama bujang tu. Ni ayah jilap. Pama gak bisi utai di tunga. Nyaku tu ke ngau kita ngirup ai semetiaknya. Ngadai ke uli apa saja kumur. Aku tahu nama dai.
4: Amai pama dia tu jebut. Datai borwai orang lalu minta pemakai. Nama ini dia tadi. Ngadai makai lemai seru dia tadi. Ya. Ngadai nyumai tadi ini dia tadi. Mua. Nadai malu dinya.
1: Ini aku yang sakit. Ya, mau di. Ada tungkian naya ke rumah. Ada tungkian naya le duduk lagi. Gegeri yang aja basa sesari. Sambil ia meda tu tutu uti tu. Mau di. Meda diri pada punggung dia. Meda di pada tungkian dia. Mada di pedih kebuyan maya. Mada di agi datai kain kuya ngano kau sakitnya kini makanya
3: dai agi bisi mano goreng tadi cabut muka ko ngambil ke bilik dulu bisi tadi.
4: Nanti munyinya cabut ini denya telalah nemu deh lungguang nama pengawal ayahnya tanda nyumai keseluruhnya makanya ukai sakitnya nemu deh baru kemari ya udah nguntian tambah Malaysia ko ya kena yang ngajak ngegak baju timari Malaysia ke baskula deh ko ya ya iya gak tambahnya diguntian iya tambah kebab mua rumahku. Iya mai gila ini dinya jebut. Adai kan mau mensiaulah kita is rumah tu bakai ni dinya. Dek anak-anak baju dia jahit. Ianya dia jebut. Ada yang gila dengan anak baju kerja jahit ianya. Hari tambai munom Malaysianya dia lah jebut. Danu orang nemu dek. Adai kan mau ini dinya. Tak tahu dia bagi orang.
1: Okey namanya ayat di rumah. Ya ngasa aku lumur satu berpikir pisian baju hari Malaysia di sekolah lah. Namun dek nyak mini aku nyak nyong empat tambah iba mau rumah dek nyak ayat di rumah. Dek kain nak nemu ini aku nyak segi je jukat segi kasus setengah tiang. Namun dek asuh aku nyak tabir penjahan lalu harinya kain guntian aku kena ngagak timang hari Malaysia nya ngaiga ianya laban ke warna kuning ko ya nak semangau bendera Malaysia pedih aku lebih ini ko nya tak pekenya aja nya sehingga ada yang tahu meluku ini ko nya.
4: Jadi kami ketua itu kan madah kita ke jabut bukai seminang agadiknya amanya ngagai semua kita serumah tu menua tamai menua tu si nak tulis gunting kita serapa aja buat ngai ke dalam dia kena ngagak ke baju pun ngagak topi pun nak tahu nak artinya tadi nak bahasa ke bendera tamai menua Malaysia nanti kita kak ngena utainya ngintu nanti kita kak ngena nyak maya ngintu wari Malaysia. Jadi nyak alai tadi tambai tu nak ulih digagak kita sebarang nak ulih ada pelampui kita sebarang ngai kedinan mu jebut pihak aku tadi ukai ngajar ke dia aja saya kita serumah tu pun udah ada pedah aku anang nempayak ke tambai menua
1: nama kada kena aku ngagak pisian hari Malaysia bak sekolah ilak deh terumah. Bisi peraya seperti cikgu unti menang. Namun dek Boleh 300 ente lumur satu. Nyak, mai ini aku nyak bebenar mai kak ngiga dia nyait baju hari tambah Malaysia nya tadi. Ente aku menang lah kak aku mai. Ini aku nyak makai kentuki, makai buka ngaruti juan di pasar kanyuanya. Pamama, ini aku nyak kue kalah makai tete bekenya. Sakai ini aku nyak nemu di terum.
4: Jabut, aku madah kede jabut. Mayu lagi utai kuliah dikena kita jabut. Tambah-tambah lagi kita mesti kenemu kita Malaysia tu dewan pupu reban bangsa. Kita bisi iban, kita bisi dayuh, kita bisi laut, kita bisi Cina, kita bisi kayan, kita bisi kenyah. Ngau bangsa hati bukai. Uji dengan ngepan bercampur-campur. Contoh ya tadi jebut kemedah kede. Contoh kena ketapu ketaiban. Udahnya pala ketapu ketaiban. Baju kena baju Cina. Udahnya betajung bakal laut. Nyak tahu mau bekenya. Nyak contoh ya kakun tadi. Nemu dah jebut.
3: Dia jabut tahu titih ren penemu ter rumahnya ilak kami dua nyawap di kari ya nya tu mano ada tiga ai kopi tu baru dah digagak inai ko tadi nya sambil berandau sambil minum kopi kita tiga makai mano cuana mato
1: yuhu iya makai mano ko yang bayo tu kai oh ayat ter rumah ai rap. Aku ni dia kepenemu seluruh air itu. Dia kepenemu lagi aku. Ila aku ni dia seluruh air. Terima kasih ayah jilap merik. Udah merik mana goyang.
3: Lubah kemakai manuaknya jabut. Nada itu perumpan kediknya. Mayuah dah pilih dari tadi. Empat ambiasnya. Sikit beli mayuah kami doi naik ke tadi. Lapan yang kuang bala kita serumah tau. Dah nang kelan dah lagi.
4: Lawa main itu. Nah. Gila beli manuak mayuah tu. Nama terkat dah kenal dek. Nama besi bita mana dekat pada dek. Gitu jilap. Oh, kak bini ini pihak. Jilap. Kita serumah pun tu pun lama nak ngansar kaki. Nya sepika gerempuangnya. Lalu berdosi berdegumnya. Harap ke di muka terubah. Orang ngasuh sepika gerempuang katanya berdegum-degum lah jilap.
3: Bukai kau bini ya terumah. Empai semayanya. Masuk pangkat. Miki pangkat mimit. Ya mikira kat sponsor tadi. Kalau beli bangku meja baru. Cuan kau bisa diskaun hari Malaysia bawa kanyuk mon tadi. Kalau beli kami dah indah aku. Saya awal kedong kau bisa promotion korang.
1: Amainya kaya gilap. Ilak aku. Ini aku ngasuh nanya. Nama bisa sekawan ya. Jual murah. Beli barang bak kanyuk mana ya. Bisa barang murah. Ya tak kumara sekawannya. Amai kah? Ayah jilap.
3: Nah ya mat, buat bisi diskaun. Tahu dah mai ini non kia. Mayuh diskaun kemari. Nyokak setengah harga semua utai. Nanti ini dika beli. Sari tu aja ke penuh di diskaunnya. Nak ampir sedoai dan tirawan.
1: Oyo. Tengari sudah mari. Itu macam jam satu juga lah. Jabut pun pulang terus dari Ruai. Itu jila punya orang.
5: Apu dek jabut cari ali dek tu nada ayam mua. Palu ayam mua dek dia tahu. Hah? Kini deknya duang. Pemisi sekolah tu ah.
1: Dek, kena tahu aku nyepai tadi ini. Baru pulai dari Ruai Sida. Ayah gila apa aku tahu. Kami dua itu rumah tadi. Nyong abang mana. Gue yang baru. Namun dek. Namo dek ayah jilap niki pangkat ini. Pangkat ya nyopo dia. Ya kengesan ku ya mada. Dan niki pangkat. Soba de bau kenuk ya. Deto nyo niki mimir nge pendeyang pangkat ya. Laban pangkat soba. Babau deto niki mimir ku ya. Nya ya meli manok kentuki. Kentuki kemari. Beli ya kebalan ya kita serumak ya. Ya ketua ya penampir memakainya. Ya terumah peti yang tadi makai mana goyangnya. Nyum menyinyak mulut ya. Ya.
5: Ya buat. Bisa deh nanya jilap tadi. Nama aku buah ya beli kereta rumah memainya.
1: Ya jilap tadi mata ini. Nama deh. Bisa itu sekawan bak bakanya mal dia namun dia berserima ingong itu wari Malaysia ya tak naka sarito aja ini ya sarito kan hari Malaysia kau kurang putih Malaysia deh ya nanti dek kak Malaysia tidak bangku tidak meja tidak lansir ya kemurah-murah sarito di ngakai pasar kanyokan nganti tamai nganti lansir ter kuning ketekuntian dek kenang ke baju kusoba namo di ni ya nang juga ode udah ini ngai ku biya ku ngode gilak kutu
5: aku sige ngai aleh aku laban nina gilaknya aku kak nyikak minggu. Ya jauh le nulung aku. Minut nadae gawak cerita. Cerita ada dia. Tentu minut bisa babi.

0: Nah, kini ke desa ngau, nyuga gegeseh denya, baka ura ketaseh. Ka kini ke denya?
1: Denya bahanuan? Aku tau, kak berguna. Minut, kak mai berbeli ke barang bak pasal kanyua. Emergency, emergency ni muda eh?
0: Nama utai ke emergency ko denya sangau. Nama ada datai kain, ada mudi SPA. Eh, amai ga. Nada dia minut tadi sangau baru dah nurun ke pasar ya.
1: Eh, jikil amat. Minut. Kelirik ke pasar dia. Asal aku kak berguna ke ya. Ayah ya sikit nada temu lagi.
0: Nah, numpang aku ke desa sangau aram. Aku tukar ke hospital tu. Nganjur bekal ke balai ipam nyadek ku masuk hospital. Lagi aku nyinggah ke depan pasar kanyu. Tende begarek dulu dek ngenyadi gede nyu bekain sintal bukannya aja nurun ke pasar kian. Kau ngante dek begarek dulu dek lai.
1: Aku ngante nak lama ngante nak lama baluan. Aku kak begarek dulu. Aku kak mecah tabuang kami dua cabut dulu. Aku ngante aku.
2: Murah berima ngali Malaysia. Boleh kena sangaunya barang murah. Minggu baru kita ingat tampulan luai ali Malaysia. Jadi orang keng lulu ke diri nyari sangau neng si nanggai. Jabut ngetua rumah peti yang berini libian. Banun melati badai ngejilap sama ipat. Di program lana luainya tadi dikeluar ke Monika Bidi. Alang kesal.

SJ ke-9. Romles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

Jay ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalongingkan Betul. Masuk nadai membayar.

Ya, berintam kita sadar lemai. Lemai tu ya, 3 jam di konti 6. Agak pukul 9 malam, kau sudah fangan baru meh. Lemai tu ya, DJ MA tau ke tiu. Okey, nganti penduduk Monica Midi kita ungkep ya. Lemai hari 3, 9, hari bulan 9 tahun 2026 ya. Balik kita ke gini dengan kami. Terima kasih manya-manya nurun gawak lemai tu tadi ya. Bangat hujan di menua tunggak ke kota Semarahan. Di Bandar Kuching Megah engkanya lagi berberis hujan wai. Okey, biar Jumat lebih kita ke Drebar anang ke lalu laju anang Megah ke lalu lubah ya. Ngarap ke Semalikun datang ngagai palan ke dituju. Tebal lagi bila kita ke mulai ke diri ke rumah tau ke baru dekat Mansang Gawak ya. Okey, di Bandar Kuching ninga kami ngena 101.3 FM gau lagu ke terubah ya. Wendy Pebayu Artiku. Okey, udah lagu Ridiki Jading Kapai Kapai kita ngagai menua Sibu lagi mending ke Hello Y Sibu berbelah ingau pengeluar program kita udah lagu tu lagi ya.

0: FM boleh dipendengar ke kita dengan frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Terus ke pengiru kita boleh sejalan Ngau FM. Mari aku, I miss you.
1: Antara tua, Ngau bintang mitua.
2: Baru kita bah hello wai Sibu kalemai tu sebenarnya aku berkongsi ke berita kedebai hari Sibu lemai tu berkongsi ngau kita indeks pengamah angin di bagi pelilih menua kita di Sibu nak kelemai tu nda ya bisi berinsur mana hari ke sebenarnya tu kalai indeks pengamah angin baca 89 ianya jalan ya pengamah hantik dibanding ke sebedau tu tentu ya laban gayari ke bisik hujan dalam kandang 2-3 hari tu bisik hujan ke tajapan hujan ya nak ketentu balat lalu muak kelemai tu dalam urung pukul 5 tu tadi mega bisik hujan memesik nyadi di Sibu. Jadi ngonya terus berita kami di Sibu, berita yang kecubah tu ngenang pengawal milih bala raban orang ke landi bermain pickleball ianya hari raban orang ke kawak perintah tak ke Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota kerajaan maksa di Sibu itu bisik ngatur pengawak bermain pickleball nur sida ia milih araban orang ke boleh ngari ke bagi menua kita di Sibu itu engau ba kejohanan maksa Sarawak Game 2026 ba pickleball jadi hari api lama ke udah pengawak tu udah muncul diatur ba gelanggang pickleball academy IPSS ba palan ba UTC atau ke pusat transformasi bandar dia bisa 5 ikut sedap ke kategori lelaki ngau 5 ikut induk dipilih ngambil ke uliahnya di tim rasmi pak maksa bagi Sibu ngau pengawak pekitnya elok jadi pak sisi tau ke pak pengawak milih orang kelandik bermain tu dia resident bagi menua Sibu Encik Supri Awan Syed mereka bisi sama bela datai lalu paket maksa Sarawak Game 2026 pickleball di pelabak ke dekat dia tu bak Brickfield Court di Bintulu 19 ngakai 20 hari bulan 9 2026 nya berita ia kecoba lalu berita kedua kita ngakai muka kalai tu siti berita mana berita pemujur ngenang pemansang pelajar bala nebiak di bagi pelilih menua kita tau ke ba mukahdin ke alai apela mak kodah dia sepenyampau 105 ikut bala raban nebiak STPM ya ke udah nyulut ba pelajar STPM 2025 bisa nerima insentif ke nanti dipegulai sepenyampau 32,100 dikenak sidak ia nyambung pelajar sidak ia sekali ke ngagai IPT atau ke ngagai Institut Kemahiran di bagi menua kita di muka di Sarawak atau ke luar Sarawak pengawaknya sudah disuak ke Kaban Kunci Negeri Sitain 57 talian ianya Encik Royston Valentine lalu berjaku ngagai bala raban biak ke bisik nerima insentifnya ia madah ke bala raban pelajar atau ke bala biak ia ke dan ia nerus ke generasi kita itu diharap ke uliah ngangkat ke derimpu serta uliah capai julu hati sidak ya lebih ke uliah mansang dalam pengawal pelajar lalu yang merik besar terima kasih dengan kaya bala raban apa inai pengajar gau bala orang kemayu nyukung bala nebiak tu ambil sidak ya mujur dalam pengawal pelajar sidak ya nyak ngenang berita mana di muka lalu ke tiga tu sari tu lemai tu dia bisi diatur di Sibu di tu siti pengawal tau ke awam besai di Sibu ke di Kumbai Malaysia Pastoral Convention tau ke pengawal bergempuruk hari raban Kristian RC dari seluruh Malaysia dan tajapan disebut dari seluruh Malaysia, selampur menua Malaysia dan bisik megak sidak kedatai dari Brunei Darussalam, bisik megak dari Singapore, ngau megak dari Filipina reti ya, pupu nama tok sidak kedatai dari menua tok berkempuruk di Sibu berengkah 9 ngagai 13 hari bulan 9 2026. Jadi kelemai tu bisik pengawak sembahyang misa kediatur bergerbang Sibu, dia udah diperhati kaku, bisik udah ditusun bangku dur balau harapan sidak tu ke lebih kurang sidak kedatai bisik lebih 500 delegate atau ke sidak hari menua mayu macam menua, lalu kelimpah harinya bisi sidak tu datai dari Kota Kinabalu, Kuala Lumpur, Kuching, Miri, Melaka, Johor, Keningau, Sendakan, Pinang, mayu sidak tu datai yang kau bala raban hari gereja Katolik di Serampur menua ke Semak ngau di Sibu itu sama ngau sembahyang misa tu lagi kalai udah tu lagi udah tembok sembahyang misa pukul 7:30 dia sidak ya dekat berjalai beraban mayu menuju Palan dur sidak ngatur convention tu bas sebengkah utir di Sibu itu hanya di ngambil ke penemu rama bala kita di luar dia bisa sekedar jalai di Sibu itu ditutup yang kaum jalai bermua pintu gerbang di Sibu jalai mission pihak muka jalai nuju ngagai gereja Sacred Heart jalai lana traffic light tengah-tengah sebedau datai sepengkah uti atau baik di Sibu itu muka kira ke bisa ditutup ngambil merik awak dua sidak tu jalai udah lepas sembahyang misa. Hanya ngau ngelansak ngenang atur pengawak di bisik datur di Sibu ngujung ke Helloway kita ke lemai tu. Terima kasih. Pulai baru ngagai pengeluar program kita di Kuching.
3: Sada lemai. Sada lemai. YFM pukul 6 lemai. Nyentuk pukul 9 malam.
4: Balik kita ke baru muka radio dengan kami ke lemai itu. Terima kasih bakal selama bang jam ke terubah ya Sada Lemai hurungi pukul 6.40 lagi aku maca pesan ke BCD terima kami ungkap ya sehari itu ya kita ke baru muka radio baru dengan kami. Terima kasih menyemanya merindang kita ngau lagu rancari masterpiece ngau lagu sidak ya terbaik kedua lagi lagu di Sada Todi bersumpah masuk neraka.

0: ke 9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Ya, dah kena meningkat lagori darah halin. Semoga finalis kita hingga biar pentas final ACSJ ke-9 di Betung 3 hari bulan 10. Engkau lagu ya perau mit. Udah tu aku ngatai ke pesan berat ungkap ya lemai tu.

0: Master. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, pesan berat berangkat ke terubah dibaca aku. Pesan pemati datai hari jaga anak penguang tau ke apai badup. Ngari ke sidaya sebilik madah ke pemati anak ia, ianya Kennedy Asad anak jaga tau ke tuyang. Niang udah nadai kena kari 28/9 dekat dintu barumah tuan rumah Lucia di Nanga Alat Batang Oyak di Sibu dianjung ke pendam kena ke 10/9/4. Pesan dituju ngagai kapal belayan Barumah Abus di Nanga Jelai Batang Oyak, pantau anak kaya di Nanga Kain Kapit, bala kapal belayan di Batang Oyak, Nanga Tamin Sibu Kapit Bintulu Miri Brunei, ngau semua kita akan oleh direntai ke ditu magang nyepedang ke silia. Kita tahu telefon ngagai aduk ngena lumuria 019-8160-767. Pesan kedua pesan pemati datai dari Monica anak ramping dekat madaka laki ya udah nadai ianya Steven anak nyuah tau ke niang Ucu Jayan tau ke anak Lia udah nadai 8/9 pesan dituju ngagai kaban belayan hari sepiak niang tu ianya niang Steven anak nyuah kaban belayan di Sembayang Semanggang Tanjung Bijat di Zraman Tajur Semilang Bintangur Telur Bulat ngau Teluk Batu Bala di Rirang Semanggang kau hari sepiak bini ya Monica anak ramping bala di Nanga Nilau Nanga Ensiriang dua rumah di Nanga Beketan Nanga Tabak rantau ku yang di Mujuk Julau niang dekat di itu Alamanyuh malam tu 9/9 dianjung ke pendam 10/9 bak pendam Roman Katolik Lambir Miri minta bala kita ke dipesan sama ngintu niang tu ke diatur bak Ching Kiong Coffin Company and Funeral Service bak Tudan Miri. Pendarang kesilir tak telefon dengan bini niang tu mengenal lumuria 011-2427-4816. Pesan ke sekali tu datari Felicia Cyril anak Perancis madah ke pemati Indai Sidaya Ensimau anak Perang tau ke Indai Bibi tau ke Bini Saka anak Enggul iaitu dan ada 8/9 dekat diintu Balamanyuh malam tu 9/9 Barumah Igang Sungai Selepian Baru dianjung ke pendam 10/9 di pendam Dayak Lambir. Pesan dituju ngagai kapal belayan di Selepian tiga barumah bala di Seputik, di Lutung, Lawung, Seruas, Bakas, Kelabit, Temam, di Nipak, Entulang, Gudang, Tiris, Satap, Rumah Unggik, Seloi, Bala di Jelalung, Miri, Bintulu, Melugu, di Lian, Ngau Lian di Bintangur. Ngau semua kita kenal niang Indai Sidaya tu niang Ensimau anak perang. Penerang kesil atau telefon ngagai Felicia agen alumur ya 013-8310605 atau ke Saka 010-8149-760. Pesan keempat pesan pemati madah ke Indai Minggat Kiah anak Empawi tau ke Entua Layam Segat udah nadai 8/9 niang tu dekat di Intu Balamanyuh kena ke hari 4 pagi lah 10/9 baru mak anak ia Minggat Mitai balot 9513 lorong 6-2 Desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Miri. Pesan dituju ngagai kebab belayan bak rumah panjai John Edward dengan Drang Kaki Wong di Kerian Seratu bala di tuan rumah Wat Sedian Sebubu tuan rumah Spencer Gun di Engkabang Ria tuan rumah Entry Mapar Ria tuan rumah Garang di Mapar Asal tuan rumah Enggung di Drawulu tuan rumah Belaki di Sungai Engkabang tuan rumah Jimmy Umbul Lubuk Lidung gau bala kes pemakai di rumah John Edward dengan Draw bala di Melak di Babang tiga buah rumah di tuan rumah Beliah Sungai Rabau tuan rumah Nicholas Apit Melayu Wili Sidak Kendawang semenyadi di kampung Sebemban dilunduk ngau semua kebelayan kengalan niang tu di menua Miri Bintulu Seratu Enggau di Kuching
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita. Linga ke kami, YFM Segulai Sejalai.
1: Yang ngarep ke program gak terang di Dinga secara online, tau klik gagai RTM klik ya. Lagi aku macam baru, pesan bak ranggat kedua. Amin jauh lagu lama di Sada, Andrew Bonnie James. Jauh lagu ya, ukai salah di Kandung Indai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Pesan bang renggat kedua tu pesan ngetah sulit datari Cecilia Tum madah ke pengawal ngetah sulit niang indai sidaya enduh anak gurang tau ke bini niang pegawai warang dua Tom anak damp tau ke indai selia tau ke indai yud pengawal ngetah sulit diatur kena kari 4 pagi lak 10 hari bulan 9 pukul 7:30 malam ngena cara sembiang bar rumah sidampu di nombor 133 lot 666 2 Taman Daya Jalai Durian Burung 4 di Kuching Pesan ditujung ke Kapal Belayan ke Diau di Debak 100 lagi di Babu Karak di Ulu Babu Babu Sedebau Babu Jawat Babu Kurangan Babu Delit Rumah Ambu Suri Tengah Rumah Intai Suri Baru Rumah Kadir Munggu Embawang Rumah Untan Tanjung Sikup Bala di Awas Kerian di Engkalak Kerian Melupa di 100 Rumah August Kawit Kerian Gau Bala di Kedah Seratu enggak semua kita akan boleh dirintai ke Ditu Magang dipinta sama datai apadaran ke silih tau telefon ngagai Gordon Tom ngena lumur ya 019-888-9105 tau ke Philip Sangkan 012-606-6249. Pesan getah sulit kedua datari entaba anak lumpuh pesan dituju ngagai Kapal Belayan sekayu ari di Menuan bala di Tuan Rumah Pengulu Unja di Rumah Giang Rumah Sin Rumah Seli Rumah Jenging Rumah Elizabeth Rumah Manggan Rumah Bigau Rumah Liang Rumah Latit Rumah Jakub Rumah Kenyalang Kapal Belayan ba Rumah Bundung di Nanga Sebabai Ulu Kapit bala di Sungai Belawai Sungai Semunjan Belawai Pangai Ibau Yung Rumah Manuk Mancang, bala di Rumah Janduak Ulu Yung, bala di Nangan Silai di Batang Rajang, Rumah Wiyang di Nanga Seperian Mujung, bala di Macan Kenawit, Sungai Germai Kenawit Gau Kita Kenglala, Niang Tuai Rumah Lumpuh di Sebarang Alain Dudiau dipinta datai, ngagai pengawal tu malam 11 hari bulan 9 hari 5 Nguan Ulit, pagi hari 6 12 hari bulan 9 ngetas ulit, ngau ditampung pengawal ngelumbung ya penerang kesilit atau telefon ngagai lumur tu 011-279-3640 tau ke ngagai lumur 017-85-87-895. Pesan ketiga, pesan ngetah sulit niang abang anak Lisa tau ke Indai Linggi. Pesan datari tuan rumah Mark anak Lisa di rantau di Lang Kenawit. Madah ke pengawal ngetah sulit enya niang abang anak Lisa tau ke Indai Linggi kena ke pagi 12 hari bulan 9. Urung pukul 6 pagi hingga pukul 8 pagi. Pesan dituju ngagai bala Kaban Belayan baru rumah Jarau. Rumah Dian di Nangadap Kenawit. Kaban Belayan di rumah Pius. Rumah Merinding, Rumah Umin, semua bala di Nangawuh, Uluwuh, Gau Kebelayan di Rantau Bar, Rumah Helen Strauss, Julau, Sungai Awup, Sibu, Teluk, Rantau Dilang, Bala di Lepan, di Sengayan, Bawan, Berjahit, Tuah, Sepasir, Mapai, Kabah, Piamengga Bala Menyuh di Miri, Bintulu, Sibu, Kucing, Gau Kenawit. Bala kejauh dipindah datai tumu 11 hari bulan 9 kena ke hari 5 pengawal ngetah sulit pagi 12 hari bulan 9 jam 6 pagi nyentuk ke pukul 8 pagi ditembuk ke engkau pengawal berantu maya malamnya megak ya. Ok, lagi aku maca baru pesan bak renggat ketiga. Nginjau Jacqueline Johnny Aman merindah kita engkau lagu ya nandai guna ngetah lagi. Udahnya kita nyingkang ngagai sadalamai jam kedua.

Ya, balik kita kaki dengan kami. Terima kasih. Pukul 7.03 minit lemah. Okey. Pesan ngintu 100 hari lalu ngibun regang tu. Pesan datang dari Tuan Rumah Perancis Sejua. Hari kaung sekarang. Hari ke sidak ya. Sebilang datang ke pesan. Sembiang 100 hari ngau ngibun regang entua ya. Enya ni yang kedua anak embuyang. Tau ke apa Ros. Kena ke lemai 11 hari bilan 9. Malam hari 5. 7 lemai. Lalu nganyo regang ke pendam gerakan pagi hari 6.12 hari bulan 9 pukul 7.30 minit pagi berpendam saka di Jalai Liduang Pesan di 7 ngagai kabar belayan di Johor Baharu di Miri Bintulu Sibu Bintangor Serikai Seri Aman Serian Kuching lebih lagi ngagai bala di Menua Betuang ngau di Semanjai Jalai Liduang Arisaka nyentua ke Berangan Ilik dipinta datai magang kalai penerak kesila tuat telefon ngagai tuan rumah Francis Jua ngana lumuri 019-292-8099 tau ke Ros Kedu ngana lumuri 019-877-5201. Pesan kedua, pesan ngintu 100 hari datari Caroline. Madah ke pengawal ngintu 100 hari niang apari sidaya. Ianya Lo Singkang lalu nyuak ke Entebalu ngagai bini niang tu. Ianya sirah anak Julin. Pengawal diatur 12 hari bulan 9 hari 6 pukul 2 ngali hari pesan. Dituju ngagai kabar belayan di Sengkuang, di Lubuak Juk, Sungai Tenggak, empat buah rumah, di Guntung, empat buah rumah, Entawak, Bayai, Ibul, di Paki, di Kelasin, di Tanjung Bijan, Geran Gabala di Semanjai, Batu Lintang Undum Gabala di Paku Ulu, Paku Ili di Sebujuk sama Radau Kawung Sebangkui hingga di Sungai Putung, kabar belayan di Miri Sung, Kapit, Entulang, Sebuyau, Kenulih di Rintai ke di Temagang, Nyengkau Bala ke Diau di Menua Langau di Indonesia ya. Kita kenala Niang Lo Singka, pengawal diatur bak rumah Kenyungan di Batu Lintang Undup. Penerima kesilat atau telefon ngagai Anul Linang 013-577-5490 tak ke Caroline 019-952-0706. Pesan ketiga, Joynis Anak Dana tau ke Apai Noel, iaitu ngari ke sidak ia sebilik. Mada ke pengawal ngata sulit niang indah ianya niang Paula Layah Anak Giri tau ke Indah Limau, pengawal diatur hari 6, 19, 9, 8 malam, ba nombor 3G.

Lorong Timur Kemuyang 5J-2 di Sibu. Pengawal ngetas hulit itu diatur dengan cara sembiang pesan dituju ngagai balang di Singat, Semah, Mawan, Sebinjai, Ilas, Selasa, Mabil, Tubah, Melanggan, Meradung, Bawang, Asan, Bala di Serban, Pasien, Teluk, Mulung, Gau Kita Kedulia, Rintai Kedito Magang, Kengala Niang Paula Layah, Anak Giri, Tau ke Indai Limau, Penerang Kesil atau telefon ngagai Juanis. Angana lumur 013-584-2175 tau ke Jeffrey 013-830-3720. Pesan ke sekali tu datari lenta anak jalan atau ke Indai Mona mada ke pengawak getah sulit lenyuak ke entebalu ni yang Mona anak Melaka tau ke Indai Meril pengawak dekat diatur baru mahbungan di Batu Lapan Jalai Oyak Lama Sibu kena ke 1999 malam hari 6 dengan cara sembiang pesan dituju ngagai Dorothy Ramba di Kuching, Ramba anak bungkol di kampung Jungguk Mawang, biar John Jaya di Kuching, Steven Kalimutu di Kuching, Bala di Tua Rumah, Kampung Belimbin, Batu Nam Surian, Biak Lama Sebilik di Kampung Span, Bala Ringin, Bala di Sungai Awup, Sungai Bidut, Dingkalat, di Penasu, Pasir Mas, di Rumah Juak Sungai Salim, semua tu di Sibu Magang, Bala di Rumah Kelvin Akuat Sungai Belalang, Isah Anak Tembaga di Segelau Unggup, Bala di Melugut Seri Aman, Suyah atau Indai Senan di Sabuk Seri Aman, Pembegat Bala di Batu Matub Julau, Rumah Bantan Pasai Siung, Sungai Pak, Temburung Brunei di Miri Bintulu, Semanggang, Serian Kuching, kau semua kita akan boleh diperintai ke di Temagang. Di bidang datang ngagai pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke Antabalu Niang, Mauna Anak Melaka atau ke Indai Meril kena ke 1999 malam hari 6 baru mahbungan Batu Lapan Jalai Oyak Lama Sibu. Ya, penerang kesilik telefon ke lentang jalak dengan lumber kuisan 19889 3412. Tau ke John anak Diki yang nak lumur ya kusung 1383-93-024. Bagaimana 7.30 mending ke berita lemari kami di YFM Iban Kuching. Itu lagu di Sada Rock School Nuan Ukai Ungkabaku.

Iya, industri muzik kita daya mega, okay, lenyau si orang ke sigi ia terbilang udah ngangkat ke lagu-lagu kita Iban, okay, kami dari YFM meri penyino ati ngagai bala niang diri sebilia enya Marcus Tarzan anak asung tau ke di kerala kita ngau nama senia Jeffrey Molly, okay, yaitu suah didengar kita nyada ke lagu-lagu nang ya suah ditebah ba curung-curung radio lagu ya nadai guna seribu semaya ngiga jale kaya. Terima kasih apa indai adingam meh lagu aku ngau lagu tua endak setipak kelimpah lagu kendang ya suah mega di baik balam manyu maya musim bisi bergempur ya yanya lagu anti pengerindu udah berserangan, okey. Dikena masa sudah niang sudah ninggal ke kita mendikasi lagu hari ini yang lagu yang ianya hati penuh pengurindu. Kita lagi menjauh lagu hari Linda enggau lagu ya kaul hati tua. Sudah kita mendengar berita lemai hari kami di YFM pukul 7.30 minit lemai tu lagi.

yang sering aku nyendia diri maca kita berita lemai 7:30 minit lemai tu lagi ya. Udah mendengarkan lagu Relinda Kaul Ati Tua. Kita nginjau siti lagu lama Ari Analisa ngau lagu sidaya Hamparan Kasih.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Sapa, kedekat mai pulai, trofi pemadat bilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa, kedekat mai pulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu, kedekat mai pulai, trofi lagu ACSK ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSK ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori itu.
2: ACSK ke-9 ngelatih ke industri music Iban. Jam kita ada pukul 7.30 minit lemai. Selamat mendengar kami nombor ke berita lemai hari YFM Iban Kuching. Kena ke lemai hari 3, sehari itu 9, hari bulan 9 tahun 2026. Keterubahnya batang berita. Tubuh empat dikurang ke bebadi nyawa berpenisah bilun engkabang labuh di Long Lelang udah ditemu. Operasi ngiga ngau nyelamat, bomba ngau forensik PDRM datai bapalan penusah bilun engkabang labuah. Penusah bilun engkabang labuah di Long Lelang, Perintah Sarawak beri tulung RM100,000 ngagai aris mangsa. Kita mending ke isi berita. Kita berikan kau berita penisah bilun engkabang sebis sedutur terbaik ke labuh di Long Lelang, Ulu Baram Miri. Raban orang Riupis bomba menua Malaysia JBPM sudah datai berendur penisahnya kenyadi. Orang pukul 12 tengah hari tadi alai ngatur pengawak ngika engkau jelamat. Sidatu angkat dari Padang Bilun JBPM wilayah Sarawak pukul 10.45 minit pagi mengenai bilun engkabang MI-171 Upis Bomba. Report dari Upis Bomba Menua Sarawak madah ke Raban Penyelamat mengukur tujuh ikut pemesai dari Upis Bomba Zon 6. Berbangunnya Raban Forensik Polis di Raja Malaysia Megat sama bisi datai bak palanya urung pukul 1.50 minit ngalih hari mengenai bilun engkabang A-W-139 laba dekat berjalan ke pansiak bak endurnya. Raban bomba dekat berjaga bak palannya nyentuk ke Raban Forensik Upis Polis tembuk berjalan ke pansiak sidang. Tubuh empat dikurang ke bebadi nyawa berpenisah bilun engkabang labuh di Long Lelang, Ulu Baram Miri sudah ditemu. Tajak pihak siku agi orang tak sama kena laban penisah tu agi digigak. Tajak pihak identiti semua empat dikurang ke sudah ditemunya lalu bedau di Kelala. Berpenisah tinjadi lemai kemari bilun engkabangnya labuh ngimbai Long Lelang di Ulu Baram lebuah di berjalan ke sebis dutur terbaik. Penusahnya ngujung ke semua lima ekor orang dalam bilun engkabang tu berbadi nyawa di mungkur pilot ngau empat ekor orang di gawak ngau Upis Menteri Pengerai. Aris Dr. Ainul Baruah Kamarudin kebisi dalam bilion engkabang sebis dutur terbang telah berdi Long Lelang Udah datai ba pada bilion miri pukul 1.10 minit tengah hari tadi. Apai Dr. Ainul Kamarudin Saleh ke berumur 69 tahun datai ngau biniya. Rogayah Muhammad Nor ke berumur 69 tahun ngau anak tuai sidak. Ainul Husna 40 tahun angkat daripada bilion antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 2 pagi tadi. Jam ke dia tu raban ke berkuasa di Bialai ke Pansia berkaul ngau penusahnya. Bapenusah tu kenyadi lemai kemari bilion engkabang BO-105 terjalai ke Sebis Dutur Terbai diriput ke Labuh Terempas ngimbai Padang Bilion Pandak Long Lelang di Ulu Baram. Bilion engkabangnya mai 5 ekor orang ke Nyingkaum Pilot ngau 4 ekor orang di Gawat ngau Upis Menteri Pengerai. Perintah Sarawak dekat beri tulung ke boleh RM100,000 ngagai tiap ruang bilik kru Sebis Dutur Terbai ti berbadi nyawa bapenusah bilion engkabang Sebis Dutur Terbai ke Labuh di Long Lelang Ulu Baram Miri. Bapenerang media ya sehari itu tadi Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madaka hari Yayasan Sarawak Perintah Menua udah bersetuju dekat nanggung yuran pelancar bala anak orang ti berbadi nyawa bapenusah tu. Perintah Sarawak Megang sama bising natai ke penyinu hati ngagai bala aris tidak ke bebadi nyawanya. Penerangnya madah ke sidak tu benung berjalan ke tanggung pengawak ti cukup berguna. Ianya meri sebi sengintu pengerai ungkep rakyat ke diau bak menua pesisir ti mar dekat dilawat nengah jalan darat. Pemidang sidak tu megak dekat balat diasai ke sidak sebilik bala pangan sidak ngau semua rakyat Sarawak. Jasa sila temegak dekat semampai dikingatkan. Berbangunnya Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Taib mengenatai ke penyinu ati diri ke penusah bilion engkabang Sebis Dutur Terbai ke Labuh di Long Lelang Ulu Baram Miri. Dalam posia di media ramai yang madah ke diri ngarap ke orang ti sebilik ngau sidak ke tasah bak penusah tu sama diberi pengering ngau penyabar lebuh ke napi penguji keberatu. Yang madah ke Upis Menteri Pengerai dekat beri bantu ngau sukung ke diguna lalu jasa sidak tu lebuh tigawak ke mensemanyuh di menua-menua pesisir megak dekat semampai dikingatkan. Berbangunnya Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Aliasan megat sama bisi ngenatai ke penyinu hati diri ke penusah bilion engkabang di Labuh di Long Lelang. Ia madah ke Upis di berkuasa pada berjalan ke Pansi Alai Nuku ke Kebuah penusahnya ke Tau Nyadi. Ia megat beri penyinu hati diri ngagai orang ke sebilik engkau bala mangsa lalu minta sidak bersabar nganti pemutus pansi. Yang masa ke Jakutu ngagai pengarang berita lebih ia ke nemu ngabas projek palan dagang temuai patarikan bak kampung patarikan di Merapuk Lawas tengah hari tadi. Kita ada tu benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Pengawang agak sepital pelilih menua lawas ke baru boleh nyaup nambah ke agi kapasiti ngau pemanah sebis ke diberi ngagai orang manyuh di lawas ngau kandang menua ke berkelingi enggaunya. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Haliasan madah ke tukuh sepital tu endang lebih ngemeran ke elemen modern practicality serta pengelikun ngau pengelantang orang ke berubat ngau orang ke gawak bak sepitalnya. Projek tu belak disediakan ngau 17 unit peringkat dialisis ngambil ke orang oleh berubat bak pelilih menua nyampu lalu tahu ndak ibuh mindah jauh. Pengawak tinjura ke projek sepitalnya ngagai Upis Menteri Kerja Raya ngau Upis Menteri Pengerai di tagak ke diatur kena 14 hari bulan 9 tu. Ia megak bisi madah ke pemesai guna pengawak tinjidia ke bala dutur ngau raban pengerai ke cukup ngambil ke sepitalnya oleh meri sebis ti manah ngagai mensia manyuh bak kandang menuanya. Dato' Amar Awang Tengah maksud ke jaku tu lubuh ia ke nemuai ngabas tabak projek ngagak sepital pelilih menua lawas. Komiti Penyangga Penusah Pelilian Menua Lunu dah berjalan ke inisiatif intervention dikenal nangkut fenomena El Nino ke benung nyadi bak pelilih menuanya. D.O. Lundu Zulkarnain Ismail madah ketu nyengkaum water rotening dikena nentu ke air tau cukup ke guna urang manyuh bak kandang menuanya. Atur bangsa tu patut dipecolai ke ketegal air ke di kandang bak gunung gading udah majak surut. Air ke di kandang bak endurnya dia tu ditetap ke semina 2.5 meter aja enti dibanding ke ngau 6 meter bak tikas normal. Ia madaka sidak endang BC ini alternatif dikena niki ke tikas air ke di kandang dia. Nyengkaum nambah ke pemesai batu penekat berjalai penama air Ari Gunung Gading. Ari ti majak kemarau mega udah merimpas ngagai tikas air bak sungai Kayan. Kalai air udah jauh langkang. Ia maksud ke jakutu ngagai RTM di Lundu Sari tu tadi. Sebelum ujung ke berita lemai, kita dulu berhati ke indeks pengamah angin tau ke IPU nakat bekal 5 lemai tu tadi. Serian ngerikut ke indeks pengamah angin tau ke IPU batikas di balat anda manah ke pengerai ianya 212 bekal 5 lemai tadi. Penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin bak portal upi serampak menua ngayan ke 7 hari kandang menua ngerikut ke IPU tindak manah ke pengerai ianya ngelui hari 180. Berbangunnya 3 kandang menua ngerikut ke angin ti jalan pemerusi kalai Sibu ngerikut ke IPU 92 kapit 89 ngau miri 87. Kita ujung ke berita lemai, kita ke lemai itu batang berita dibaca baru. Tubuh 4 orang ke berbadi nyawa berpedusah bilion engkabang labuh di Long Lelang sudah ditemu. Operasi ngigat ngau nyelamat bomba ngau forensik PDRM datai bapalan penusah bilion engkabang labuh. Penusah bilion engkabang labuh di Long Lelang. Perintah Sarawak beri tolong RM100,000 ngagai aris mangsa. Ganyu jom ke berita lemai kita. Ungkup ia lemai hari 3, 9, hari bulan 9, tahun 2026. Berita lemai ditusun Ratna Saimin di Salin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sada lemai.

Bestri main ngawari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Cebu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

0: Kita ke Rindu, enggak punya kita One Rock nyukung ya bab pentas final kita ACSJ ke-9 di Betung. Enggak, lagunya Kaban Sampai Mati ya. Munyi ke jauh 3 hari bulan 10 tang bala finalis ya, sudah berengkah. Okey, praktis enggak bala kita hari combo RTM ya, hukai nyamai dekat nyedia ke pemerindang engkau bala kita semua neh. Okey, haram sama datang agai Betung 3 hari bulan 10 kita kemata ke final ACSJ ke-9 Mimpi Cangka Ben Peter.
1: Ku terdani hari mimpi madat nuan sulu mati agi tindu.

Balik kita ke baru dah makan hari dengan kami. Terima kasih memanyuh tahu khabar Palan Gawak Wai. Okey, di Selampur Mendua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih. Sadar lemai bak jam ketiga hari engkau. Itu dah fangan di Kaunti DJMA tahu ke TU ya. Okey, nyapa dulu benda kita. Alex Delta Binang Watabaro di rumah Juana Selonja Pentia Baru Engkelili MA. Okey, ningan huantuk. Okey, minta lagu Igu Anthony. Kena merindang Animit di Selulat Betung. Bulan Pengerindu di Batu Niah, Ripin Nyandang, Alexis, David Biju di Betung, Wellington Imai, Richa Unup di Simpang Semunjan, Roy Kuang, Induk Kenaut Max Cagat, Morgan Batai di Matang Jaya, Libas Liban, Gau David Aluak di Semunjan, James Pengiran, Emilia Sam, Valentino Polakan, Stamos, TV Stilov, Apai Lambai, Jupa Selagun, Lina Bugis, Sindon Edi, Cecilia Marlon, Maribon Martin, Polimasing, Sendi N, Gau semua, peningkat-peningkat kita ke lemah itu, ngarap ke terperintah. Dan salam rindu, salam saya Waria, salam Malaysia Madani. Ha, mau nikah Maliah Bunga Megat di Miri MA Benung Ningan Wan. Okey, yang minta lagu Diau ke Tegal Sayau. Kena merindang semua peningkat kita ikan lemah itu Agnes Indai Robin di Miri Ningan Wan tu MA. Tengah hari tadi mesti hujan. Kau kiai minta lagu Sandai Udah Kalah Sangkai Bati. Kena merindang dirimpu meh. Nanti bisa awak lagi tebah ke lagunya au. Okay, terima kasih Cecilia Kumit. Habis ini nyapa sama tugas Francis Ancis juga nyapa. Terima kasih Luisa Jugi, Rini Sababai. Okay, sama jalan ke pengawal MA. Nyau bakal ke dekat hujan gayari lemah itu kaki ya. Ngaruk ke bisi hujan meh kaki ya. Terima kasih Rini Sababai. Lagu online dengan kita secara online. Minta sebarang lagu kena berindang. Semua kaban-kaban kenglala ngaruk ke terperindang. Merudan Ashadi juga baru dah hujan. Tadi DJ kekia celap mimit ngarap ke nadai jerbu. Kekia bisi gambar manyau badia cute manyaunya ya. Terima kasih Roy Kuang. Ningan Wan tu MA sampai jalan ke pengawak kekia angat serta di bersebun di Seri Aman. Jam ke dia tu Lina Bugis. Ningan kita secara online di Kota Masai Johor kekia. Minta suara lagu kena berindang semua kaban ke ngelala. Ginjang lagu rancak dulu hari. Maxwell Franklin Saran. Gak lagu ya Asapai 2. Kerogi lagu kedisada. Fred Dierlein Leo. Tebak Ensiban.

Sebelum kita ke Dion di Sibu sama menyokong kempen Mari Darah ke dekat diatur hari Minggu terhilang ya. Diatur Gereja Methodist Kin Fu Yuan Gau Gereja Methodist Sing Ang Tong. Okey, dekat diatur hujung minggu tu hari Minggu. Diatur Gau kerjasama Bank Darah Hospital Sibu ya. Kalai kempen Mari Darah diatur Gereja Methodist Kin Fu Yuan dekat diatur buat persiaran Brook hari pukul 9 pagi nyentuk ke 1 ngali hari Siti Agi kempen Beri Darah ke diatur Gereja Methodist Sing Ang Tong di Jalan Deshon ya. Okey, berangkat pukul 9 pagi nyentuk ke 1 tengah hari kalai pengawal tu diatur dikena nentu ke stok darah cukup untuk pengawal berubat di Hospital Sibu ya. Aram kita sama nyukung kempen Beri Darah tu. Kalau ibu darah kesilik atau telefon ngagai Bank Darah Hospital Sibu ngenak lumur 084-343-3333 sambung ngagai lumur 2010. Okey, kita terus berperindang atau lagu Kedi Sada Nadi 13 Sunyi. Agi dengar kami Sada Lemai YFM Segulai Sejalan.

Ya, bila kita ke berasa sunyi, berasa puang hati, hati sehati kami merindah kita. Ya, ninting hari, ninting jam. Terima kasih kita ke semampai ninga kami. Jonathan Roy yang sinyapa, minta lagu Ricky Elngau, Sebastian NDMA, dah sempat utang dulu. Auk, Jeremy Kim juga. Bisi hujan di Miri Sarizita DMA, Kekia Richard Unup di Jalai Simpang Semunjan, minta lagu World Rock, dah berlagu tadi. Catherine Robin, sinyapa juga, terima kasih. Rosliau nya ia angat di benua tu MA kekia lalu beda hujan kekia lagi nyepu mimit ngecak ke benua kita dah habis hujan ne. Alan Umang entu MA mana gari di miri malam tu yang minta lagu Robert Ngalang utang dulu dah sempat aku nebah ya. Okey, terima kasih semdi ke program kita. Pulin Kio mega memesi hujan di Limbang malam tu MA Benung Ninga Nuan. Okey, 8:30 lagi kita mending ke main asal ke malam tu Dungai. Dia kena nutup program Sada Lemai. Ungkap ya lemai tu 9 hari bulan 9 hari 3. Tentu ya kita si program Ngenggam Semangat ya Pemberindang Malam lagi terus tampung perindu kita ninga kami nyentuk ke ngagai penghujung program tengah malam tu lagi ya. Okey, Sam udah bersedia merindang kita di Kaunti 3 jam nampung penduduk MA ke lemai tu ya. Lagu hari Siwan Lin Tusa Belaki Nguai. Kedua lagi penuh dia ungkap ya Sada Lemai lagu di Sada Edi Utai Orang ya. Malam tu belulak engkau hati ke cekai lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana. Pagilah kita bertemu baru pemerindang malam. Bakal selama pesan DJMA. Jangan lupa untuk bahagia.

Maya hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Siti Ari Jakob ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Jakob tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitih ke ulah sidak ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah ya, lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita ikat nitih ke orang ya bakal pasang surut utai nya tadi ur aib pasang nu nitih ke pasang kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Jakob kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
2: Lasar jurai 6:35. Lasar endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Entanade bujang, entanade lebu amain ai naem ngadai karuang ngumbuang menti nonare munos lali ngaw manok ngasabuang nyerak nonare makeraba sam kampuang nganuat nuan ngesempetuat kaya nga hubuang nuan ada kela-kela nyerumbak pernama bulan bega gantuang dan nuan lalur sungga nga mandi kai buntu tengah lepuang sungak kulu kenon bau resu garu selalu lumpuang sungak kili besami kurni ikan ada uang

Lalu depan yang pulai kejementang rumah panjai bekiloang lalu depan koang ka sebang pangkoang ka goang tempat peka gendang kulihat jelu lalu toang pie yang pudara de yang cukup dituang urang setuai pudan tenye nyalai ranyai balang bar kuang urang tenemiak tenye bakal jengkak benong bakal goang urang ta daran tak bunga tual sega gempuang lalu bekelala kebulu nuan tua gayu bujang lempuang bulu nuan tas hidup biri yang ketat tupuang sayap bekecap lalayang abuang

Nu atuh mangga derah baka kipah wiluan baga gantuang nu atuh mangga laju baka peluru tenuju pulau buruang nu atuh mangga lasit baka sumpit luruh di timuang nu atuh mangga laju lancar baka silar ular teduang nama nu mangga jampat baka kilat ngalamai petang linuang nu mangga smetop baka gugup guntur betati goang bisa rituba tuba emang kuluang munuh hari poh barajang rujuang nti bulan turang nyengkalan tengan kembuang titawan turang nyampuan cukup dituang ilat nur tandang urang kegelenggang langgaila mujuang dianu ngebipak desaka jalai tujuh betatuntuang nuan Tuan kema mena Tuan Raja Tuan ngai aguang atau mengasih di jari tunjuk ujuang bisa tertapak sebelah nguruang nuan tergelak orang pasilar ular terduang ngipak desaka jalai tujuh batu untuang munuh munsuh mayuh batu guang ngembih kemini halam kampuang nuan terkumbar pasilar ular terduang renguang renguang mantok mangkan juang makai ba jalai ngai hai ye makai ba jalai ngai sayang sayang ai batang mang berani buang uratnya apa pernah negap berserangkap ngumat batu ngangguang banir babanir kasingkap inge kebuang batang tegak gunang baka bentang tajol empawang dan tengah ngeman menjok ke bulan tekeleman tengan kembuang ujuang renyuang renyuang Cina laut sama kanya buat ngemulut tangkop dah buang daya samankah medak ngepala nampai merenung dini oleh ambik nguisi tubuh lempuang dini oleh japai ngejungai tunjuk ujuang batang mang berani buang mata kenyak ngaraja tuan tungku ngagoang nyak ngai puan dibuan turun jelu betang ngaluang ujuang renyuang renyuang kapadoang buruang lang manya ngai ngai hai lang manya nya ngai ngai udah ngami doang dajung orang kampuang nyerah ngara rumah wabah bunga udah muji tuan raja tuan ungku ngagoang baru muji tuan haji tungku gemamna

Tanah dia lebu amai nae mangadae karuang mangada ngandot nungka sepetuat kain ubuang jera menti nu anade munosali ngau manok banda mental nu andala bental peruat segala gala sembilan bulan sepuluh hari nuan ada teka kela nyerumbak keleman bulan tekeleman dengan segala alur sunggak nuan mandi kai sungai kera rapa sungai kili besamik ngerni bunso baya sungai kulu bau resu garu laka lalu baik pulai kejementang rumah panjai atap bata dati dia lalu orang tetuai entenya duduk berarintai panjalai ranyai balang bega guna ora tenam yak entenya baka jengkak baka jera raga

Bekalala kebulu nuan tua gayu keliang laja bulu nuan tamengasih do basamir banda nama nuan tamengadrah baka kipah biluan merarika nuan tamengalaju baka peluru hai ya sana pang banza nuan tamengalasiat baka sumpit lurus segala nuan tembaga jampat baka kilat ngelamai petang raba mengas metup menyugugup guntur kaya nama nuan tembaga bisa ditubai indung tuba tembaga munuh hari poh ba rajang ba bunga

Udah nyampan dengan segala nanti tahun tu udah nyampun cukup dah kira. Ilak nuan tandang kegelenggang langai tisa date dian nuan ngopi pak desaka jalai tujuh becarangka. Dian nuan munuh hanga munsuh hang mayu hang deka reja ngembih keka amini. Bansa ngayang mayuh nga bansa nuan ngayang ta sigit da gelar gelak urapa silar ular nga naga tuan aji tuan tungku gemamna jari nuan mangat sidi nyawa nuan mangat bisa baka pasilar ular nga naga nuan tamangat da

Sayang sayang batang bawang melalanya tumbuh degak lenggang punjuang ngalingga urat nyampo penan negap berserangkap ngumat batu ngabaja bandir bebandir kasingkap pinggai mirah ngajera batang tegak gunang baka bentang tajo naga pucuk telalenuk nunjuk kaki ungkuk nunjuk segala bul dan tengah keman nunjuk ke bulan tekeleman malam.

nyala ujuang kaguna mansia nya urang batuntuang ngobintang tiga tengau anak mansia nanam leka gak padir main ngai gak padir.

diri udah muji raja tuan haji tungku gemamna baru muji kapala mentan tri jogah linggi.

ngaye ada pulau Nusaro Tapang nyemanggai ada punjuang i kalambuang tiung terbang nyak manua sapa menyeteka kulaba jalai tetunjang sapa rumah teka kutujang i punggang penyambang nyak gemanua raja i adau ngangau nyawa nempalang nyak gemanua raja nyumbuh nti iba laru.

lalu. Nganau kumanga bejau nggo parau guncangrang talu nyada bujang.

sabut tali. Kumang berani dayang nantang kini kepajalaya di wai nang ngabai siku nang ngalang ngai nadai pajalaya bukai makutu wai amang kepai lebu wang undang aku teka baran cau ngigak jaya leman pamandang aku tu pergi ngigak pugi jaya pengarindang ngaku ngambi nilang gera tinggi tajar sekali tutuh aja lepi jaro de batang aku turun rekam ula sida sapunga balayo laja sengayan siga engkara waya lelang aku turun rekam bedawo sida punggak tajau nunda pulau madang atapang intinya bemua malu tudaku dalam pedu kandang lampuang dekeduan cida punggak ringan datilam pajak gelam kapuk arenggang inti di bisi anang namri aku terdai si gagunang mansang awak keja mawang bujang nantang awak kekel yang jantian kalili yang pulau limbang awak kekel yang laja sama gila-gila mawa dadada tangkai lampuang awak kena ada lampang manimang kaban nainai ai kasih sayau sayu sayang apeda darah daun jabang desumai mekang dapan suhu alang agi pang-pang utang kamaya dia ketika mawa niaya ujang daun jabang nti dapan suhu ngau bulu harate temiang dini agi pang alang serang sayang daun sang kubai.

nu serar nguat ilu muat na beman nalun lah saripah dayang merani bunsu nyumuh tebalaruh ngupak engkadan ain tidi minta pemandai pugai batu acam tidi minta pemandang ngambik jamawang bujang ganggam nadai makami wai bisi nyimpan dabungkan dan aruh damanuh nyimpan dabungkan nada bisi ngunci kami dapeti ranggung kemendan nti pucuang mata duyung kami nada bisi ngempuang ngadunguan nyemak kebakan wan tukanya digelanyang manang ngentebaran baru kami bisi meri dikdai si mansang ganggam ngau di ngulih kepemedih dalam badan ngai meri ditari yang ngeluncik juri yang nyadi ba simpan ngode balian basari-sari ba malam-malam mau dasan minta gerai

malu megane silu supan nati jawai nantai kumang berdai dayang mertindu samamu lentora titi nudara intan taruna kumang jalinga mandi nanga uang mencegi tenyebo mua malu silu supan nati intinya begaguaing di Jawa nantai pulai nguyang keticin talu de kebo ya pintu bandara Malapi ya lu de tunjan turuan tangga tampuan kayu gemi alur tungkah mia dar rumah panjai ngalili enti pajalai kumang mengkae pendak ngabae ngabai mancang lari enti nyobra ruman pajalai ndu sudan mari kelam pelaga tuci timpran nyapan dah sempat asid nunjan jalae niti nyak baru tinyo berjalai bamayamai panegara kaki tanjuang nyembeda putuang putu hadai tinti yang penyedemi yang panjai ringa lili kampung jeruang nada ringan sung sangnya nalaki ngain tiba barpa nanti bisa gitu peda abi besi nti jalai kumang mengkai nadegi baru pae kena ada titi dinyerate ada buki telah lagi tinggi elah lanyi nyalalu ngetu kumang kedu darah keratu nunda batu tu mabok kepiu tu bakali alu ngenuang kumang mapuang dapunyuang pecah tabuang buluang laki ya tinya berasal mi dapati tulang kaki nya baru ya nenya bemua nyelmi dapati pun kaki nya mawa.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bablah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Lima mangsa nahas helikopter dikenal pasti. Tiada kotak hitam, AAIB siasat punca nahas helikopter. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS. KKM tidak memiliki aset helikopter sendiri untuk menjalankan perkhidmatan tersebut. Sebaliknya, ia dilaksanakan menerusi kaedah sewaan secara kontrak yang turut merangkumi aspek penyelenggaraan.
1: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Kemaya bertemu baru. Ya, bertemu baru meh kita malam tu peninga ya. Ba awak apa merina malam hari 3 ke malam tu. 9 hari bulan 9 2026. Kalenang bakal selama ya. Malam hari 3 begulai ngah waku sem. Pia muka pisik kaban aku malam tu. Selamat malam ya.
1: Ya, selamat malam Sam.
0: Ya, tua meh mukulai ngau peninggal ke malam tu ne. Ke minggu tu lebih lagi udah tu lagi kita bisik program ngenggam semengan.
1: Ya.
0: Nur tuan tadi ninga ke cerita hari bala peninggal kita ini Mel.
1: Ya. Lagi kita ke deka nusui cerita malam tu. Udah terus telefon ngan gede mu telefon kuti kami lagi 9:30 082-2586-34 082-2586-33 itu nombornya ulit dikenak kita betipun ngagai kami dua Sam ke malam tu bak konti YFM
0: cerita anang bakal selama meh bak program ngenggam sebengar tau kita tahu nusi kita kudah kalau napi penusah ngujung ke kita tadi bergenggam semangat engkanya kalau berbadi bak jalan alun kalau dikacau tai kalau tersat kini tahu ke di rumpah orang kini macam-macam utai ke ngasuh kita bergenggam semangat ke karam kini ne Mel munyi ke cerita bala kaban kita ke sebedau tu. Okey, jadi harap ke bisi cerita meh ke malam tu lagi. Kena kita yang mandak ke malam, kena kita yang belalak ya. Merindang bala peninggal kita ini Mel. Bakal selama bawa program kita ke malam tu. Okey, jadi bedau tua nyawat akan ngawari bala peninggal. Merindang peninggal dulu tua Mel.
1: Tua nama Sam.
0: Jenis Juni Aman tu. Sebulan sara setahunnya, Mbak. Balar tu tai ne.
1: Anang bangko mata.

0: Oke, okay, jadi kita berengkah nih, Namel, bawa program genggam semangat kita ke minggu tu, jadi ke malam tu kita nyawat kangau hari peninga, tentu ya sidak ke dekat nusi cerita ke malam tu ya. Tua nguji nyawat kangau ke terubah tu, Mel. Okay, halo, selamat hello. Malam.
1: Halo, Sam.
0: Halo, selamat malam.
1: Kau tahu Amros atau Sam?
0: Imbros. Selamat malam, Bros.
1: Sama-sama, Sam. Tepat lah, udah, Sam.
0: Email dah malam tau.
1: Seluai be, nur dan bedanya, ne?
0: Okay, Bros.
1: Nanti kita tu sih betul, Sam. Kita maya ke biak sebab maya nyamua kira ya, kira umur aku maya sebab 16 tahun lah.
0: Cerita
1: berkawal ku sebab tu Sam.
0: Bisik bergenggam semangat ya, Bros.
1: Bergenggam semangat tu Sam.
0: Ya laban program kita genggam semangat ni Bros.
1: Beritahu ya Ameda, Nur Ameda. Jadi maya nya sebab umur aku kira lebih yang 16 tahun pihak maya maya nya berapa aku. Nam tu ingat lah ke sentiau umur maya nya. Jadi kami kira kami mainnya sebab ante nuna ni sekolah kami ante nuna mak kami bertunggal tu tadi uduk kak sibuk kerja. Kerja senyanya Sam. Kerja ngau kerja kunteri ya.
0: Kerja kunteri ngau company mana?
1: Ngau company ngau rumahnya me. Udahnya tadi leban kami dek nama tu tadi mainnya sebab deh. Angna muto kumpul ko kami de senang di to muto kumpul muto ke tenyanya de ke na lajunya de bebaik ke tenya muto nya sim bebaik ke pisang bebaik ke macam-macam sayur muto nya nya makna kami lagi suba empai bisa jalai ngegai durian kia de depan muto kami hari Ari kenapa tu bawaan semua pidai. Udahnya tadi bawa kami menyadari tadi aku kakak lagi ingat aku Usmas ngau krimin. Bisa siko tadi aluak nama ya sebuah kami sekapi. Kalau kami tu sendiri nak jauh hari pengen dia antek sibuk ya, kerja kunteri ya. Udahnya tadi angan kami tu tadi angan depan muto masa maya yang sebab siam. Kau keringet setengah aja tambah yang. Depan muto kumpulnya keringet setengah aja. Tambah yang. Udahnya angan lah. Angan tubuh. Lepas kami tu tadi berdarat dari rumah kami deh. Bisa sejam lebih ya. Baru datai menengah bawah dia. Datai dia tadi muto. Sekian dia terbak menolak kami tu. Mau ni maya muto datai deh. Alu kepai, alu sangkai dia, alu kilek kian kesibukan. Datai apa tanya dia tadi apa? Pulau Nuduang dia tadi, haru lu Pulau Nuduang mimin. Nak jawa ngau anau durian ni, mata durian tanya deh. Hari lek mimin punya. Dia mana itu dia aku. Dia nemu muto kumpul punya tadi, bisa no cungai di belakang dia sem. Cungai no no ai. Mana dia nak berhenti? Nak berhenti lagi bisa tali sabut dia. Ibu kebanca lagi keliak lemau deh. Sudah buka ini ngasuh aku belum ada aku. Balas sudah semas sudah limian nak ngasuh aku. Mag aku tu. Kau minta puji mana nak memayanya. Lagi biaya. Udahnya tadi tak lalu terjual pegawai petalinya gagam eh. Lepas selalu mendak selalu udah disuang dia sebab dia tidak kena ditarik orang apa air deh. Laju-laju nunaknya aku jatuh. Udahnya tadi mulai nak laju tadi nyamai aku siam. Terlalu duit ke Cina nyamat muto kudek siam. Bilang kepiang ku nak letan ku bimit dah. dah maku pelang pelang air ya deh.
0: Awah.
1: Di kuat kuat di hebatnya deh.
0: Beliat ya.
1: Beliat tarik ni.
0: Ah? Ada beliat ya?
1: Aku tarik ni pelang air. Aku lama aku pegang tarik sabutnya. Ni kan alatan ke kuda. Menyuang balam bersuka aku tarik. Menyuang. Masuah di hebatnya. Bisa orang tanya dia balaku. Tanya mana pegang talinya lalu dihit muto.
0: Aw.
1: Kal mas pesida ya.
0: Aw.
1: Alun ketuk koreng muto dengnya tadi.
0: Aw lah bawa orang bisa berdoa.
1: Alun tayar saya sem.
0: Oh, aw. Nadei pedias nuan ya bros.
1: Ah?
0: Nadei pedias nuan?
1: Oh kalau puat dah aku sem tayar orang dan nuan cina aku. Nama dia berkata aku sida ya nyame mana ya kami tadi aku nyoba apa kamu mancal tadi. Bukan betali sabutnya aku aku. Kalau dia pada dia berkata koreng ni kan mati aku nyulia sida ya mangka ke nempiak dada aku.
0: Ngidup kenuan.
1: Aku ah?
0: Aku ngidup kenuan.
1: Aku ngidup aku. Aku iduang ketuk melihat magang to. Aku nyu ini damek sila, tanya aku ini tadi, damek sila ya namanya. Gaya hengkai kena sila malu aku deh. Ngomai rempu mati aman aku siam.
0: Tau. Nasib ke sila bisa mendak nuan eh?
1: Ah siam?
0: Nasib ke bisa orang mendak nuan ku aku?
1: Balam ada ikunya ngau ku mana dia mula terubah deh siam. Nah udah ubah sila ya, nah udah.
0: Tau.
1: Ini balat-balat banyaknya. Ini nalai tan ke aku, tadi sebutnya. Ini bergiliang-giliang tu dia aku. Dia tarik mutawanya deh. Dia nak silai, mada ke deribahnya kian. So, deribahnya itu lihat deh. Dan orang aku.
0: Ya, apa dah orang?
1: Dan orang bawa Cina ke deribahnya deh. Baru dia berketuk ke silai dengan aku. Nyam je tak, aku nak panjangin aku siap.
0: Ya. Okey, tak siap kena ada nama-nama ni, Imbrus.
1: Nada ya. Penyai tali ni, Sim. Tali sabutnya, penyai. Mula tobe anak udu. Gagal aku, ketawa maku. Macam. Dia nyanyi udu, seudu. Tadi ni nulis pegawai aku, nyekat terbuat jahe aku. Bila, lalu beranak ke depan kian. Nengau ke debai, langsung tutupnya. Bisa balak aku.
0: Ya,
1: nasi. Akal mat. Mana ada ujung mutonya ko ya? Pakai betali.
2: Nama talinya.
1: Lalu ketu ko yang dia.
2: Nama talinya segi dibuai kai tali tabutnya mayanya. Nak de gulung
1: sudah. Nak buai kai nya ada. Nak buai kai nya den memuto kina tu tadi bisa tali kena nangkit nangkit ante ya. Ante sangkai apa wap dia tangkai hang talinya. Jadi aku tertarik mana tali ni bisa tadi. Kena aku namanya kena aku bermain ku jago tadi. Gagal. Tertarik nyame lalu duduk kiamat tadi. Apa pergi yang kepiang aku?
0: Bahaya.
1: Tertarik airnya.
0: Apa bahaya?
1: So, dia bagai dua kutu sem.
0: Aw nasib kena ada nama ni, bros.
1: Aw nak dah SM, nak panjai cerita aku Emda.
2: Aw mana ya?
1: Nak panjai, nak jajak mengku.
0: Okay, bros.
1: Okay.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Okey, hanya tadi Imbrus peninggal ke terubah kita malam tau ni, Mel. Nasib ke tu dah nadai nama-nama bisi orang bedak meh.
2: Ya. Lapanya tadi yang ngau bala ya sama mana dia Desem, nanti ya kediri aja tadi amat.
0: Amat. Nanti ya ajak orang bukai nak bedak tadi. Sampai temu meh. Engkau nadai ya ngau tua amat. Betulipun malam tau ni. Okey, peninggal ke terubah. Dua nyawat kangau ke dua atau enggak? Okey.
2: Hello, selamat malam. Siapa to?
1: Apa? Anak saya bukan mesin.
0: Oh, okey. Anak ngau nyat tadi peninggal kita ke bisi nama atau telefon mekan ada ngau 082-258-633 ngau 258-634 peninggal ya. Jadi engka kita bisa utai ke dekat di tu sini Mel lebih haki utai ke kasuh bergenggam semangat. Jadi tahu bertelepon ngagai konti YFM ke malam tau ya. Okey, jadi halo, selamat malam. Ah, siapa tu deh? Alistair. Ari Sibu Alistair ne. Bisa. Tu terang ke tak? Bisa.
3: Bisa tahun berapa? Tahun 2013.
0: 2013? Hello, Lister. Hello, Lister. Hello, Lister. Ini Lister. Tadi dengar. Okey ke tadi? Tadi dengar? Okey. Itu terang.
3: Baru pulang dari kabar itu. Kira aku tujuh, aku enam lalu, aku lapan, kira aku tujuh. Saya kira aku
0: buruk,
3: kayun-kayun berputar. Aku mengatakan. Buruk? Buruk, saya nama. Pada tujuh, pada sawi.
0: Malam tu?
3: Kira aku lapan, aku tujuh lalu.
0: Oh, lumayan.
2: Masih lawari.
3: Lumayan, baik.
0: Lama mendau tanya ni.
3: Amat antau amat. Saya mula apa kumpul. Dalam perdan sawit. Mak dan perdan sawit.
0: Sebenarnya untuk bisik kalau mansanya.
3: Lama pun kalau mansanya. Kira pun enam. Baru pun. Tak nampak. Mereka kalau.
0: Baru ya amatnya ni.
3: Baru ya. Tak lama. Kita berada. Bukan ada kesulitan. Bukan mati. Tapi tu. Dunia lah. Masih mantap.
0: Maya no akan dia menya. Udahnya
3: tadi. Udahnya tadi.
0: Udahnya
3: tadi. Tiga hari, tiga hari kena. Yang baru tu kena boleh lemah. Mana ibu yang kita masa. Sekarang kita langsung ke mana ke ya?
0: Ini.
3: Bahaya. Pernah kena jawab kena kena ampun ni kata ini.
0: Bisa mimpi nama-nama?
3: Bisa sekira seminggu dah. Ini mati.
0: Engkau badah aku tanya pelabak aku.
3: Ya, engkau induan dalam pelabak aku. Maduarnya, aku minta induan. Tak mampu aja, nanti nanya aku induan. Minta yang aku tak
0: pelabak aku tak.
3: Nanti lagi. Aku mati, isi induan mati.
0: Aman. Nyak menang badah, badah kenyak.
3: Itu terhadap, sekarang kemudian. Kalau mati, dia ketahui.
0: Kalau baru ya ketemu kutip kenyak ni.
3: Baru sebab
0: aman.
3: Ada ada di tiket sebab
0: aku Okey, Lester, terima kasih ya cerita tuan.
3: Baru kita ulas.
0: Oh, tahunya galau tuan.
3: Galau,
0: ulangnya
3: tak
0: makan babi. Oh, ne. Galau, nua minggu baru. Galau, nua minggu baru, aw. Tahu tu si ini lah.
2: Okay, terima kasih.
0: Selamat malam, Melister. Peninggal kita hari Sibu, ne, Mel. Okey, bisa ke peninggal malam tu ni? Kata sunyi ke aku tadi? Halo?
4: Sen.
0: Selamat malam, wai.
4: Selamat malam, Sen.
0: Selamat malam.
4: Siapa kau dah, Sen?
0: Email dah, kau aku.
2: Selamat malam.
0: Ya, ya.
4: Okey.
0: Nanya, nan.
4: Aku tak, Sen. Hari seri aman kau, Sen.
0: Aku ni ingat nak.
4: Ini aja Sam.
0: Siapa?
4: Kita boleh ke rumah.
0: Oh, siapa Jun toh?
4: Iya, aku sama.
0: Jun, oke. Okay. Datai baru Jun, malam toh.
4: Oke, lama dah minggu stik single dek meresin.
0: Oke, Jun.
4: Itu ada nuat sen. Selamat malam masih juga sen.
0: Oke. Aku gerai. Gerai. Hau nadai nama-nama.
4: Ya. Di rumah ni dah.
0: Bisi pengawal ya.
4: Oh.
0: Aw.
4: Top. Cerita lagi bujang tu sen.
0: Bisi genggam semangat deh Jun.
4: Hah?
0: Bisi genggam semangat nih.
4: Si.
0: Oke. Aw.
4: Top cerita lagi bujang suba. Dek. Cerita lagi bujang suba.
0: Okay.
4: Namanya
0: nih.
4: Bala kami babai. Sini ya Sam.
0: Bisa.
4: Bala kami serumah babai. Lagi bujang suba babai. Nika namanya Wui Sega. Nggak ada Sam, Wui Sega nya.
0: Oh Wui Sega. Aau.
4: Wui Sega. Saya nyok bisa tunjuk deh.
0: Aau. Ah.
4: Hari rumah, kira-kira aku bisa, bisa 2 jam di sini ya. Berjalan dari rumah. Mesti dengar sana, bisa?
0: Bisa. Oh, terus kerja juga, tau?
4: Oke. Yang dari rumah berjalan, bisa 2 jam. Baru datang ke kampung, nama ke kampung, kami empat ikut pendekin. Kami di rumah. Oh. Dia nanya paginya. Tak ada yang ambil Wui Sega cinta. Kira anu aku. Kan tau. Kita empat ikut tau. Kira. Aum ku aku ni kau.
0: Aum.
4: Mayanya Soba Sega Wui Sega berbukit. Menua kami bersemunjan dien manyuak liya. Berbukit. Nama Malaysia ku nukuran bak. Ya lah. Nemu dah jauh dah serian dien. Mana ada dengar sim?
0: Bisa kami doa ini nga.
4: Oh bisa. Ya, aku dah tadi berkampung tadi berjalan rumah di balak yang empat ikut jadi berbayi. Bukit ke tinggi sem. Di tinggi ni bukit tadi.
0: Oh.
4: Jika kui kata kapenda lagi. Di sia rindok main ke mayanya jika ke belanja apa ni kelihat pedih main jika duit kelihat sem. Dia nemu kelihat sebatang 12 kaki baru ke 60 sen kerja Cina Melayu dengar lagi kerja. Angka aku tahun 2000 tahun 79 di sini sebab.
0: Oh.
4: 1979. Yang menggigak dia niki bukitnya tadi. Kami empat itu datang bukit Malaysia ya gua bukitnya tinggi sem. Ya gua bukitnya sebab surat wayan badah di lubang mawang dia sebab. Tapi mainnya nyautainya ada lagi ada yang ngacau-ngacau ada yang melama lagi ada. Tapi dia bertanya si kakek ya siapa ni John kian ku ada ni dia di kakek kia kakun ya di gam kita ku ni kali tak boleh pula ui utai garanjan mai tapi ni mu cina tak melayi begawat tak melayi kan ngiga dahnya bala kami sedih pambar kami empat ikut tadi mungkin gak kui jadi aku beruang ku entri menyuh mai apa nasihat mai di sebelah dek ku sudah ku
0: au
4: ngulut ke kau nyawa ya di sini menyuh mai aku dah nemu dia
0: au
4: sudah pun saya menemu mantap ke 12 kakinya dua depan tetap dia. Ya, gak mesti pun menyuh mesin sebelahnya. Ya, gue tega tinggi main lah. Bukitnya pedih main, gue wis gak kayak. Bapaknya udah boleh balik kami berbayi, baik gue pulai. Udah diikat semua wui dari lebih duanya.
0: Oh.
4: Di pulai main wui nyamai. Di lebih dua, masuk berkuang. Berjari wirit, katanya bukitnya tinggi emang.
0: Oh.
4: Udah pulai kami tiga baru kau pulai semua baru kami empat tadi bukan ngau sudah boleh saya sudah boleh pulai kerja ku kan tu boleh sudah ya sudahnya sudah kau bertemu sudah bala kami tadi sudah tidak boleh, sudah diikat semua. Nah buka-buka emret di luar bukit ini agak besi namanya sim akar di ini mau bukit bakal ketemu langsung sekali saya ngerpa usai agak pedih ada bayi nurun bukit wih ini kan dasar dia lihat dari pohon tam kayak kaki aku besar berakar tapi bergara yang akai
0: bergara yang dari bukitnya
4: ya bergara yang pulain tadi pulai ngesan wih itu wih ini kok dasar dan pas dia gelapnya dua dah, bisa lubang ini ada pasok jari, iriatnya. Iriat. Lalu mulai penurunan bukit tadi, namanya akar dari tetap berkaki ini dah. Aku lalu bergaryang, kayak ini. Aku punya terengkak, memancak buka ini. Aku bergaryang, batu minat tadi, aku ngenak, pala aku gal. Ya, betul aku tadi. Yang ngenat kenyata di berdarah palaku. Kumai balap pun buat aku kan ngenat. Ngenat saja aku lagi aku kan. Dia ada lelah. Tulang udah lemai. Mulai tengarinya. Lemai dia. Yang berbalat mulu berhenti megang kaki kaki aku bakar. Dia agak palak aku nyum bisa berdarah mimiat. Ada pedih sana ke kayak pedih untuk aku nak penat nak penat udah main wing lagi deh ke aku jadi kami dolong dia main lagi ke aku tak pernah belum bah main kayak pedih habis jadi orang ada yang tak mati aku sih
0: asidak ya meh ke main wan ya asidak ya meh ke main wan pulai
4: meh ya meh aku pulai macam tidak meh wing aku nya aku belum bah macam tidak ya nak muda ya tak nak lagi kau rumah panjai leban terindu mereka ni tak kurang sim jamnya leban dah kerja segi tak cari sergah ni mereka leban nuna aku tay leban tay kurang menatai duit terindu mereka boleh duit kerja dah ngasih yang main ke duit kerja
0: teman
4: kerja benar jadi nombor tahun 79 kerja 1979 kerja segi dia main ke duit bukan bakal dia tu buku lagi dia tahu saya main dia. Dia udah mau gagak ke rumah, gagak ke utai dia tahu. Dia lagi kerja sem, aku ini sengah parai. Aku udah lusi ke darinya, aku tadi tahu sebab saya aman. Jadi aku tidak lalu, aku sekaramnya. Tidak berarti, sebenarnya ada kerja dua di rumah.
0: Bisa?
4: Mana mana ceritanya kerja.
0: Aman, ya, aman.
4: Ya, lagi itu sem, saya mati aku kerja.
0: Aman, aman. Okay, John. Nya tadi peninggal kita dari Sri Aman tadi Mel, John. Suah muka bagulai ngau kita ini apa program ngengam semangat kita ke malam tau. Okay, tiga ikut dah peninggal kita apa jam ke terubah kita itu.
2: Ya.
0: Jadi ngarap ke mayuh hakik meh peninggal kita ke malam tau lagi. Nusi cerita ke begenggam semangat. Kengasuh kita hanya tadi kesal penusah ke kalau ditapi kita ini. Okey, sudah kita mendiang ke berita pukul 10 malam tu lagi. Nah, Mel. Okey, kita ingatu dulu peninggal. Tu Aria Anderson Galai pilih antara Intan Ngau Kaca. 10 malam kita ingatu mendiang ke berita. Udahnya lagi nyawat kangau ke Bukai hari peninggal kita.

0: Kita Dinali Hari Tada Lemay Pemerindang Malam
1: Y FM Segulai Sejalai.
2: Kudiali, terus mendiang ke YFM dengan RTMK, YFM, segulai, sejalai.

Jam kita ada tu pukul 10 malam. Selamat malam pendengar, dia akan menabur ke berita malam. 5 ikut orang ke ditaban bilun kabang Labuh ba long lelang merudik miri udah ditemu identiti. Sidato ianya pilot Zainul Afiq Bisham, pemesai perubat Dr. Ainul Barah Kamarudin, penolong pemesai perubat Alexan Adit Hendri, ngau dua ikut nurse Debra Mozet ngau JC Paya Jod. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ke semua 5 ikut sidak tu ditemu dalam bilon kabang ke angusnya. Identiti ke 5-5 ikut sidaknya ditentu dengan pengawal ngelala barang ke ditemu tubuh sidak. Tajak pihak pengawal netap ke identiti sidak ngau rasmi dekat digagak dengan persa sampel DNA. Semua tubuh sidaknya dibaik terbaik ke Hospital Miri ngambil ke di buntas sasan ngau persa sampel DNA boleh dipejalai. Berbak ngonyak Dato' Muhammad Zainal madah ke pansiak ba palan penusahnya dipejalai begulai ngau tim forensik dari unit pemansiak penyalahberan Induk Upis Polis Kontinjen Sarawak ngau tim operation ngikak ngau nyelamat Upis Bomba ngau penyah penusah Zon Miri Storm. Pansiak tumu tertemu ke bilun kabangnya nadai disikap ngena kutak celum ngau voice recorder. Pansiak silik lagi dekat dipejalai dikena nentu ke kebuah ti benar ti ngujung ke penusah nyak-nyadi. Bilun engkabangnya model ke dikeluar ke dalam tahun 1991 digagak ba menua Jerman. Nyaudah dikena Mai Raban, Upis Menteri Pengerai Malaysia di Sarawak, sepenglama 17 tahun berengkeh hari tahun 2009. Bilun engkabangnya berjalan ke operation dikena nyukung guna servis ngintu pengerai bak sekedak kena menua di negeri itu kelebih lagi di Miri, Bintulu, Limbang, Merudik, Ngau Perio. Tim Biro Pemansiak Penusah Berbadi Bak Langit AAIB timungkur tiga ikut pemesai dekat berengkah mansiak kebuah penusah bilun kabang sebis dutur terbang.

Di Pertuan Agong Sultan Ibrahim ngau Raja Permaisuri Agong Raja Zarit Sophia ngenatai ke penyino ati ngakai diri sebili pilot ngau Raban pengerja pengawak rupis Menteri Pengerai KKM bisi kawul ngau penusah bilun kabang ke Labuh di Sarawak kemari. Ia maka bersampi ke sidaknya sebili ngau kaban belayan diberi pengering ngau penggap hati lebuh napi pengenya orang ke di sayau jasa ngau pemanah pengawal sidaknya deka seruran di Kingan Sri Paduka Baginda natai ke pesannya dengan Siti Penerang ba Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Perintah deka meri semua bantu ngau sukung ti patut ngagai ruang pilih 5 ikut orang ke babadi nyawa ba penusah bilun kabang labuh ba long lelang ulu beram. Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke perkaranya dengan Facebook ya. Ya mega ngatai ke penyino ati sepengudah nerima berita ke pekawal ngau penusahnya kenuntung bilun kabang sebis dutur terbaik. Kemai 4 ikut Raban Pengerja Pengawal Arupis Menteri Pengerai ngau Siko Pilot. Menteri Besai ngau Binia bersampi ngambil ke sidaknya sebilia diberi pengering ngau penegap hati. Semua Raban Megah patut dipinta beri ruang agai sidak sebilia serta ngiar kari sebarang berita ke selebubung apa seraya ke nganti penerang ti disah ke Raban berkuasa. Nyanaka nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Nur Akila Arbain hari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: Sapa ke dekat Mai Pulai Trofi Pemadat Pilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat Mai Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadat Pilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Mai Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemandu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri muzik Iban. Berseri maingo hari Malaysia ke-63, ngak ulang tahun carta kenyalang ke-6. YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026, hari 6, pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut, sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

0: Ya, okay, Mel. Tadi kita mendiang ke berita ke 10 malam atau datai baru ke kita buat jam ke 2.
1: Ya, program menganggap semangat.
0: Ya, saya mengharap ke mayu hakik meh peninga kita ke malam tau ke dekat nusi cerita ngau peninga kita atau dah berkijap tu Mel nguji terus berandau ngau peninga meh dua ke malam tau.
1: Okay. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ah, yes, selamat malam. Siapa
2: tadi? Tok Mo Ari Sungai Buloh, Selangau.
0: Oh, Mo Ari Selangau ne.
2: Oh.
0: Okey, baru ya ngau program tok de mo.
2: Baru.
0: Nya meh baru ninga nama nuan tu.
2: Jadi ko mesti ke. Nusa de rempong.
0: Okey, au.
2: Age miat subak. Ni aku mayanya kurang lebih
0: pemerintah empat mayanya ni.
2: Kami itu boleh lima.
0: Kami
2: berapa? Kami sekarang. Angkat dengar tadi. Laban kerja bulan
0: mayanya.
2: Ada sekolah semayanya.
0: Jago
2: orang ketua. Datang pergi ke mayanya banyak. Lebih banyak yang sekolah.
0: Semaya amanya.
1: Pacik kentut.
2: Muari balat
0: kan.
2: Yang memangin ku sedai naik ku sedai pai.
0: Hari
2: hujan. Ilat. Nak peduli kami empat tu. Sampai ke bisa pekau ketia. Dia tangkal sampai naik pun belum gagap. Angkat udah nyampe ku datang 8 jam. Kedua ni, dia rawa-rawa. Tua kami pula ya, nama main bertengah lama.
0: Aman.
2: Tapi bertengah lama, doh kengagak teh. Taman ya, simbol kami kaget dan dia.
0: Aman.
2: Nada peduli ke kangen orang. Udah nyumpuk pawah mangan. Delapan, ni aja. Gua mau demun gua tua kelat. Bisa ya kami ni Kota ke merungut muni anak bang itu dia kena kami beli yang main buku dia. Nampak kena kita bekanya. Nak tu banyak yang cerita aku tu.
0: Nanti ngawa.
2: Angkat dan sudah amat genggam kamar semangat. Kami itu boleh lima. Meruyak nak lama tanya meruyak muni anak babi. Angkat dan tu meletup metal. Kami empatnya. Lima. Kami lima. Bisa menolak kaki bantung kata yo. Orang kedua rumah nyerawa. Medak kami bangga kena tahu tanya. Jika kami lima. Amat tak uji Tuhan nama amat. Selama kita menolak yang.
0: Nadai apa nama?
2: Kedai. Semua istri sudah. Kami mainnya. Dan kalau mau deh merawat sih itu kami. Jadi terpangkat selesai makan.
0: Okay.
2: Masai kuan itu ni. Hello bang, ngeliat yang pengkupak.
0: Apa ni?
2: Kelapa nya ujung ke mati ni.
0: Itu
2: macam.
0: Dipangkat ke anguas mana?
1: Pemalat ya.
2: Yang mau ke rumah. Lepas yang berkaki tangga. Hari kaki tangga karena bisa 30 kaki hari kaki tangga. Tak mangkak kemain dia. Mat padah nyamuk. Nggak jadi berdakwah lagi.
0: Aman.
2: Udah ketiak kata lu degi-degi dia. Gua ke domen rawah ngangau. Udah nak pendek. Sama anak kami itu boleh mana. Dan ada kalau ada senyaknya Abang puji Tuhan sama Amat.
0: Bikin
2: Amat ni aku deh.
0: Amat.
2: Karena aku dah kan usia itu. Aku nak boleh lain.
0: Mana? Amat ni. Tak ke berkata mah. Nang cerita pengenggam semangat. Muka ngenuan tau.
2: Amat ada dua kata.
0: Tidak. Amat nasib taro lagi nyangkung nyawa amanya.
2: Belum sedia masih nyangkung. Angkat pagi ni kemudian kedai. Saya lain macam pucuk kelapa. Anggur. Lupa mati ni
0: ya. Au ah. Ni. Sudah au dah dipangkak kereta.
2: Oh ni ah kek kena belum nasir kita. Mama nasir sama aman. Tu ni yang lupa yang kedua pun saya kan. Agak hidup macam balak kami sempat.
0: Au ah. Amat.
2: Ya jam ni kena sengke kita.
0: Au au. Terima kasih mo, mana mah ceritanya.
2: Okay,
0: okay, selamat malam. Nyak tadi cerita orang ke pangkak ke Nitar tadi, Mel.
1: Yeah.
0: Apin lama tu tadi. Bulan yang kemari bisin muda sikuk pemain bol ke matinya ne. Di pangkak ke Nitar lebuh bermain bol. Baru aman ceritanya. Bulan yang kemari asaiku. Nyak meh bisik duit ti ditau. Utai kedik ingat ke kita iba cerita mu. Siti in tadi nama hari hujan bisi berguntur kenya tau anang ba kini kita iba tengah laman kini ba luar namanya tadi.
1: Ya. Tau ke beberapa pun kayo
0: tau ya. Siti ake nama hora tuai ngelara tau ke nagang kita ertinya tau natai ke penusah namanya tadi ne. Tau nyama kita ake miat tau kadang tadi kelalu mancal. Dahnya orang larang ini ngah.
1: Aku kalau dengar cerita rentuai sobat desem tai kalau nyadi gitu tak aku nak kalau daripada mataku lepas lagi meet sobat desem kalau dengar cerita maya hari kila sobat orang tuai sobat kan segi berkena ke Maria Mas desem kalau dengar cerita orang tadi ya berdarat pulai hujan kudi kenyang meh tadi deh kena pangkak ke Nita dia kena belit Nita Maria Mas yang ngejuang ke parai au nyamen yang ini tuai kami semua takut mai kena ke barang kemas deh.
0: Au,
1: kena apa dah kalau dengar cerita tai bekenya.
0: Amat, tema yang hari jai.
1: Ya ya ya.
0: Okey, halo.
3: Halo, selamat malam, Sam.
0: Selamat malam, wei. Siapa wei?
3: Tu Billy hari Sabtu.
0: Oh, Billy. selamat malam, Billy.
3: Ya, ya.
0: Okey, Billy. Au, nama teka tu sini deh.
3: Bisa,
0: kau tekan
3: susi itu main apa nyai. Okey. Menua salahku, Batria Manin.
0: Urus dia mana?
3: Bang Janji Lingga dia.
0: Okey.
3: Aku tu bisa kan usi cerita, kami ke ngintai.
0: Ngintai.
3: Ngintai bah sungai air pantau na.
0: Oh, okey.
3: Ngintai, kami tu ngintai bah lama ngintai.
0: Mayu orang kau na.
3: Bisa kira kalima iko, bisa kami.
0: Aneh.
3: Putar lagi ngejong. Kaya kan? Ya.
0: Jauh nangin teh.
3: Jauh mungkin aku hari kerani ini sampu kaya bisa sejam, bisa ya. Ngin teh kami. Jam dah cukup. Pulai ga pukul 6 kan? Balaku ke pantau tadi. Nanyo balak untuk ke pulai ke Sriaman. Kalau aku keempat ikut. Mudahnya aku ke diri geng kerajaan. Pulai ke diri. Ngena mutu sepiat 30 akhirnya dah. Mana buah mana? Mau pada lain dia langsung. Kali menyo ke datai banding. Banangan siapa? Injen pemuat dan bahlah aku. Ia kepala. Ia main ke tujuh banyak aku. Menurut main laki nya mau ke berkayu. Kami se jam lebih. Kami se kum kayu.
0: Okay, jauh mana?
3: Bangun siapa kian dah?
0: Injen tadi lo jai ne.
3: Jai injen ke patung berengkap tak kaki ini. Lah ke gomang ke rumahnya tu saki tak kolam matai dah. Kurang lebih maya pukul 7:30 yang punya injen yang paling siap. Dan yang kenal dengan kayu lah hapuk aku. Mampu kena ada emang.
0: Okay.
3: Maya penuh sah kuatnya kena ding. ba da da ada nemu tunga ko ter pandah ni ke betak ni dia menol ko kon
0: au
3: rekod kita buka na oke kita kai na
0: oke nya tamanya nya pamo balat gaki
3: ha bedau ko pamo tik na na ba ko beso
0: au
3: oke ko aku
0: au
3: bekai wah mako tadi dali ya kali ya dengan beda aku bisa gaya beri anak kau kuat gaya
0: aku
3: beda mau pukul apa baik gaya sudah datang sudah datang banyak sudah puluh aku mungkin sawah ada kayu aku am tu kira datang menua am tu kau teko datang menua agi aku kayu dah aku jumpa bener kita jemah lah aku.
0: Oh nama antara?
3: Aki kita.
0: Oh Aki.
3: Ya.
0: Aw.
3: Nemu dia penuh kaku.
0: Aw nemu.
3: Apo? Eh aku tu lagi intinya nyagu aku lagi. Aku.
0: Nang pada nuan eh.
3: Tiga dapat laban aku ini si bulan di sini sedang memang mas. Laba aku nak mampu
0: au
3: lala lengah aku ayak aku ke belakang mati menyengagai aku lagi kau bisa mati apa yang berada nemu aku ke aku
0: au
3: tapi benar-benar mati
0: au
3: kalau yang mudah rasanya namanya padahal aku mesti kilap apa ini
0: au
3: udah mudah saya menunggu entah mati betul aku
0: au
3: mudah saya dia padahal aku dapa abang ngambil kau ke pengkalan kami ke agak. Ente aku ke depan.
0: Ya.
3: Menda aku nak datang lain lama laban aku selalu pulang ngintip.
0: Au.
3: Selalu pulang ngintip. Saya ke rumah. Kau mulai ni pukul 9 datang rumah.
0: Oh, kau nyoka berengkah giga macam pelabak aku.
3: Ya, kini aku nak menemu.
0: Kan urun giga tuan. Kini?
3: Giga.
0: Au.
3: Aku nyuta mendong kan tentang kota le perahu.
0: Au.
3: Dahnya tadi ke kota nemu dari hidup meto kuati ko.
0: Au.
3: Hidup to ko.
0: Au.
3: Aku nyela bekayu ah.
0: Au, nade bukai ke tengah chau dai. Aki nya ja kedek rau ne.
3: Ya, ja rau ke.
0: Au. Tak ke bukai, tak ke nyenyelai, nadai, nyenyai. Tak
3: mungkin tu. Tak kita tak
0: mungkin.
3: Oh, baiknya.
0: Oh, ambil meda ya aja, kau deh.
3: Ya.
0: Munu angkat dah ya.
3: Mana ya?
0: Oh, nasi aman kan wan datai di rumah ni, Billy.
3: Ya.
0: Oh, ya.
3: Nah, cerita aku kan,
0: nak
3: cerita aku.
0: Okay, atau nama disibu nemuai ke gawa ke nama tu deh?
3: Aku disibu tu, lepas bini kurang itu.
0: Oh, bini dia. Okay, Billy.
1: Terima kasih.
0: Ah, bisa cerita bukai lah. Tahu tu si kan?
3: Nanti bisa cerita. Tahu kan uji kan?
0: Okay. Terima kasih Billy.
3: Terima kasih.
0: Hanya cerita Billy. Jai Injian. Maya ke apa? Tanya entar eh, pak sungai entar eh neh,
1: yeah. Mel. Nanti beranyut tu tadi, bayak gigi kan saya mati manjaknya tadi.
0: Ya, yang sungai ke nama tu nak berdrasai ni deh, alah nak berkayu lah meh. Okay, tang laban dia ke laki ke nadi tanya kira
1: nadi
0: nanggul mimpin meh. Okay, hello.
4: Hello.
0: Selamat malam.
4: Selamat malam, DJ.
0: Selamat malam, kaban. Siapa tu deh?
4: Kiri
0: Ci. Oh, Kiri Ci. Aman.
4: Lama. Aku nak tanya,
0: nak cerita, tapi nak buat
4: sekali tu, suka cerita pasal dendam semangat gitu. Aku tang. Mesti pada itu lah. Saya orang yang dalam semangat. Ya, ngasu kini.
0: Oh.
4: Berhenti kini. Untuk melayak. Mesti insiden tadi di hospital itu.
0: Oh, ne?
4: Ya.
0: Oh, ah.
4: Mungkin dia aku cerita dulu lah.
0: Okay, aw.
4: Tahun 2018 mari kira-kira ke bulan 9 punya aku punya rumah. Kali ini ketemu pedis perut.
0: Aw.
4: Pedis perut. No, belum berpuluh-puluh sebuah ini. Dahnya. Tidak bela anak. Awan dong hospital tu nak guna kata. Kalau dia kira ada emergency, awak.
0: Aau.
4: Bak sekian tu. Di bank tadi. Kata dia lo register minta prosedur hospital mah. Banyak lo ada sidang ya lebarnya ke bakal emergency lah. Di lalu di terus zoom sudah ya pergi X-ray ni lebarnya perut. Like benda tu. Okay. Jadi konsult result saya try confirm attend itu lah. Attend itu hari kalau semua urusan masuk ward semua dari tiga hari ku tadi dah selesai dah air puasa pasti ku di atas. Memuai penyakitnya lah. Pedis. Nang pedis sepenuhnya punya. Oke, nang ingatnya ni pijat gigi lewat penuhnya memang pedis lah. Jadi dalam pos tu tadi tiga hari aku yang tadi gali nak tentu lewat nak tentu pasti lagi nak hari ni. Kemarin yang aku lo mendengar doktornya tadi aku tahu lah itu populer itu tu, aku tahu lah itu pedis. Dah mulai pedis lagi, aku merah sudah. Hey, namanya mon merah pedis tu yang dari esmen tu nya ni lama aku ikut tu, aku lama main dah bawa pasal ada wakai, awak kadrip air saja. Oh, itu nya. Cek sudah bagus kan, ada scan baru.
0: Wow.
4: Scan baru. Dah scan sejam renyak kira pukul 7 lemai. Hari ketigaannya tadi.
0: Wow.
4: Saya tanya orang baju kebirunya. No. Namanya. Kenapa bapak laksanya no baju biru. Baju kira-kira dia persediaan.
0: Wow.
4: Tangku dan amai dan ada pedis lagi. Baik. Jadi apabila ada tiba operation kita ba tempat pembedahan itu tadi. Nama dia banyak lah bekas pergi biasa dan lama lagi. Alah lah lah kan dia mau pasti.
0: Lupa orang.
4: Dan dia dua
0: orang. Seorangnya
4: dia dokter. Apabila sudah dibius tadi, tidak mungkin nemu sudah tinggalnya. Pukul 8 aku masuk, pukul 4 setengah. Nyawa aku keluar, kira ambil sikit saja ceritanya. Nyawa keluar aku pergi, keluar ibu bedah ke pukul 2 saya sekitar.
0: 2 pagi?
4: 2 pagi. Dari pukul 9 ke 2. Jadi, dia ada doktornya, madang aku bila kabinet aku tadi sejarnya, sejarn nama punya, kita iban sejarn atau macam apa? Nelayi emang itu anaknya ibu, saya, ya tu, ya tu, udah putus jalannya. Kami nanti bahaya, sudah tembok aja, kalau nak papong putusnya, sudah. Jadi nyak mengenam semangat tu, tu semua selalu ya tu orang putus ke pecah ini nak tu selama ya DJ.
0: Kalau
4: ya tu tu tadi epilek tu yang udah putus. Pecah tempok pusat anak ni. Jadi nanti berdas nak sila buat ngamik keluar.
0: Okey, pendek pecah kurangnya, okeynya. Okey,
4: pendek pecah, putus ya.
0: Putus.
4: Oh.
0: Oh. Oh.
4: Mulai mah bisa cerai mengamnya, mengamnya, mengamnya, barangnya aku bakal besar pusat dalam mulutnya. Jadi, ya ke enam semangat nak cerita, sorry, mendak kami sorry, bayarlah. Jadi pendek putus dah.
0: Aman.
4: Jadi pendek putus kalau pecah kalau kemudian berselamat.
1: Ya.
4: So, puji Tuhan laban hari nak tu boleh kamu lah hari berusaha kamu kita lah. Nak hari tidak bisa. Tanya seminggu ni tadi. Ida sudah betul lama lagi hari lalu keluar seminggu ni tadi. Boleh kawan, kamu ada pedia segi. Nada pedia
1: segi ne.
0: Jampak.
4: Ya. Okey, nabi je jalan.
0: Okey. Terima kasih Hakim Ricci. Selamat malam ni. Okey, Hakim Ricci tahu ke atau Jenikal Juan nanti bawa Facebook kita yang tadi. X GB kita yang tadi ni. Okey, tuan nyawat kangau tu, Mel.
1: Hello, selamat malam.
5: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam.
5: Apa
0: yang lala
5: subah?
0: Apa Okey.
5: Tua lama kalau yang ngerti cerita lama.
0: Datai baru ni.
5: Ya, pasal baru.
0: Okey, apa yang lah? Mak cerita malam tu deh.
5: Itu aku kan nanti cerita aku tahu cerita tahu cerita tahun 1979 tu.
0: Lama mak tu dah.
5: Lama tu dah.
0: So,
5: cerita tu, cerita Bumai tu.
0: Bumai.
5: Cerita Bumai. Kami lagi kerja aku yang lagi. Lagi kerja tu berdorok tu dah.
0: Amat.
5: Dorok turun tu. Ya, dorok turun tu. Nama tu tu nebah. Nebah Bumai. Ya, aku mau kerja tu. Habis berdorok. Belum mantiat tak kerja, maka dia tu mantiat orang bumat. Jadi dia tu kami coba main tebak kena rukuk bumat. Main orang balak kami sekali berdua.
0: Awnya nama berdua.
5: Nama berdua. Bisa enam pintu, pasti dah pintu kami riko.
0: Aw mayu.
5: Mayu kami berdua. Dah riko, sudah siko hari ini. Riko.
0: Aw.
5: Jadi. Udahnya lalu surat tabala ke rumah tu kami ngerinya. Tahun bulan yang kata mulai 79 sudah kofar. Udahnya sudah kami nebah hari pagi nya tadi nebah ke rumah nebah ke banyak ke rumah kami. Tetap ke rumah udah mesti ini ada lagi. Udahnya pada kami nebah pagi yang tadi. Tahu kami sehari. Udah ngasih dukun sama ngasih dukunnya. Udah ngasih dukunnya deh. Bisi, anak ke rumah ke tadi. Ya kan, nyawa awas dah. Gak soh, ini kebun juara aku. Aku, kan dia pada ini kebun aku tuh. Dia pada ini kebun
0: aku. Bisi pun nyawar ke dia.
5: Beri kebun juara. Baru mah, nombak kemawai ini. Tanya, ke kebun juara. Alah lah, saya lagi aku kan. Jadi kebun juara semua menyawa seberapa. Ya, aku. Kerana awak mempunyai ni, mai kan jurnal tentu tinggi, tak respon tu hari posi bau. Hari posi bau, hari ni aku nyulak barang semat, ada itu tinggi. Dan yang aku ni kira sebab kau buat kandang kerak dulu, dah nyulak aku hari posi bau. Udahnya, lapor sikit ke tadi. Udahnya, banyak pakungnya sikit ke cukup. Ya, sikit tak, ya, kan waktu. Jadi lepas aku sebanyak berinak pasti bawa ni tadi dah mau nyuluh tadi. Udah kalau abu aku sijik tadi udah labu aku tadi. Kita tingkar mah si bawa tadi ntar aku berinak tadi. Alu labu aku baru.
0: Akai.
5: Aku alu labu aku baru. Alu ngomong tuar ngomong aku lah ngomong dagang tadi. Datai ada barang dia nol pala aku lu kontak aku si bawa tadi.
0: Apu ne.
5: Nah, entah semangat, engkau itu kayak semangat lagi engkau tu.
0: Alu
5: berdarah. Oh, pandai aku dah senyarnya.
0: Pangkal, mesti tunggul semua.
5: tangkak ko dah bau kot si bau tadi.
0: Au apo.
5: Ya mak tidak nung nung satu tadi nung benar gitu tu minta ke rendah pun oleh dah diri.
0: Ulu puat nuan.
5: Ah ulu puat. Nak ko nak nemu diri lagi. Nemu yang dah mati nak nemu.
0: Au. Lada nemu tai lagi minya.
5: Lada dah nemu tai lagi. Oh. Ya puat si dia yang tangan kakak pun puat baru ko nemu diri. Panjang dia semua.
0: Au.
5: Baru ko ngeda. Ku dai hidup ini ku dia apa ku ni sok kena.
0: Au ne. Palak nuan pangkak tadi ni.
5: Palak kalau darah. Darah ngau minta itu tidak kita. Lapan daya dia. Mau palak sekali. Lapan tiga daya kemarin. Nah, ini apa? Kau yang kau semangat lagi, kau punya.
0: Aau, nyokat nyawa semangat.
5: Nyokat nyawa dah. Orang dari engkau balak kami dia berdua nanti dia. Sama nanti nyawa kita. Kau boleh kau berdua balam ayuhan tadi.
0: Aau, nanti kedir-dir. Siapa ngidup kau deh?
5: Siapa ngidup di kiri ini, kan mau.
0: Aau, aau.
5: Nyawa nanti aku mau main labuh nyawa kita. Enggak pernah lihat. Nanti nyawa mati.
0: Aau, nyawa orang hospital mudahnya, nih. Taban.
5: Dan juga kita balak ke hospital tadi. Oh, dah ini ada tulang lagi. Tadi mu. Nyawa kira aku ke hospital.
0: Aau,
5: boleh ringin nyelapan gaya ya. Dan tu okey menemukan kepala punya gaya
1: pun sama. Nasib tubuh bukan ada pedes ne, ada patah tulang semua ne.
5: Nah, dah tubuh aku ni ada seperti ni. Rasa kepala aku ni dulu tunggu yang dulu ni.
0: Aw,
5: tunggu yang dulu ni harus bengkak pun si bawahnya.
0: Oh, nada ya pun naik ne, pelala.
5: Lalu, nyam aku lalu dah buat ada muka lagi, nyut bengkak ada baru ni.
0: Aw,
5: Nah, menasihat mau ke orang tinggal dia, semua ada apa?
0: Aau, tak pasal darah mana gay ke kurang?
5: Ya pasal darah, semua ada darah pasal.
0: Aau, mereka.
5: Di tengah mana merah tu tidak darah. Aku nak dia nemu dari hidak tengah sini. Mereka kunjung ada pasal hidak pala semuanya baru kunjung ada. Aau, bengawat tidak ngaji. Kamu itu hanya pita tu tidak, hanya mati itu tidak.
0: Nah, oh, mana hamatnya? Oh, nanti minggu baru ya.
5: Kami itu ngeliat nih, Pak.
0: Oh,
5: ya, sekarang Pak Bikin ngerinya. Dia tidak terlalu buah kami.
0: Oh, mana ya?
5: Kondisinya lah, nanti pernah saya baru.
0: Oke. Minggu baru ya, tahu, meh.
5: Oke, terima kasih, Pak.
0: Oke, terima kasih, Pak Lala. Nya tadi cerita lapuh haripun kayu haripun
1: pun kelapa
0: oh, pun nyur ne ka nama tong ulih ka pun nyur nya mah haus
1: ulih ke bah nyur nya
0: me tu tu belalak tengah hari nya tadi sira tu berdoro nebas ne me oke nya meh macam-macam tu kena di sadang nya di ke kadang tadi pejimat me kita nya ka derempu tang kadang bisi maya ke penusah ka datai datai mea ne mea karena siap amat bunyi ku ya nadai semina lapan aja jayat bapala etare ne cerita apa lala kita ke malam tu oh mayu peninga malam tu ne mea.
1: Hello, selamat malam, siapa tu?
0: Selamat malam siapa wei?
6: Ini tuan.
7: Udah aku kalau subuh sekali.
0: Okay. Udah tahu baru. Ini tuan.
7: Tu kan mesti cerita aku. Aku ngau ni yang menyadari aku keperubat ujian subuh. Kami nuai mati punya apa ni si penyakit. Nak boleh ubat orang boh bermiri ya. Asurat transfer ke ujian.
0: Aau.
7: Aau, datai kucing dien masuk me dien bak kucing dien. Kira kebisi seminggu tu ya udah masuk ke kucing dien. X-ray orang ya.
0: Aau.
7: Masuk belum kebat deh.
0: Aau.
7: Udah nyak entadai. Dah masuk arenya. Udah nyak pari udah nyak. Putung orang palo orang ke ngulihat sampel unta ya. Orang.
0: Aau.
7: Udah nyak entadai. Udah orang ngulihat sampel unta nya. Laban aku ke sini kita takut dia kucing. Laban baru ya pasti kita kucing deh. Dengar ngau ke menyadi anak yang buah ku ngau ku ni pun ne bo ICU bo kucing
0: dia. Kucing itu au.
7: Ah laban bo sebab bila bedah dah.
0: Aman.
7: Dan yang datang anak yang pu. Anak bas ya kami nuai mengumula mentang ke kucing ke. Tu bang nak biluan.
0: Au.
7: Laban balau bala nak nya gagi beranak niat dah ulah ngipun bo kucing dia. Asal bala menyadi aku ngipun ya.
0: Aman.
7: Udah nyak tadi. Taman nak kalau nampan biluan kaget tadi nampan biluan. Nya ke batang kau ngau laban kami agi aku ja kami menyadi kena mu agi ku yang utai deh. Laban aku induk ke biak ke kami. Kami menyadi mai ngau laban iku. Ketil laki dua ku ke biak. Nada bulat nantun mu.
0: Aman.
7: Masih ku dah betung si ku dah. Sama kami dia nantun mu utai nya. Dengan tadi ada bedah orang ya, mati pun tadi. Tempel untak itu dia kurang. Ini yang tidak nanya. Nama ke buah ya. Begitu kalau lah buah ku sedih yang no. Nak nemu ku kau no dutur. Lepas aku tu dia hari ya. Dia tu. Kau nama ku ya. Lepas kesan ni lah buah agak niat semua. Nyak ya tanya. Nyak jadi ke kencing untak ya. Banyak. Ku dutur. Jangan no kan nuai ya. Dia nyan tadi. Dah tay mati aku si mati aku si kau kan dah kucing dia, sikit dia dia dah jadi kur dia. Nanya ya aku, nama dek mu cerita ya gemet ya kalau lapu aku nak mu, aku ya ini apa biar dia. Tanya sama nak mu macam mana mati?
0: Kau.
7: Udah berkawai ke dulu ya keruntaknya tadi. Nemunya tak kau dia gila ya nemunya. Kena mana ada penuntaknya sikit nak udah. Udah bisa tek tumbuhan buntanya deh. Nya ngasoi aku tu tuyuk mati kan tadi. Alu juang kian tak berapa lah. Nak mana pikiran deh.
0: Au.
7: Udah nyan tadi. Kira ke 3 minggu we masuk deh. Di hospital kucing dia. Bantuan. Kami nuai pulai pa nasuang nak biluan ke kami nuai pulai. Aku tu kan ngain nak biluan takut. Tapi kita mancang subok sikit teh. Takut aku. Mulainya kok ngai na ulia laban kembali sikit dan beri tambah kulit bantang. Dia nanti laban delay bilo nari kuti. Nak nyati kembali muku. Muku dua hari kurang. Dia bawa mati aku bau dia kami nuai. Tapi dia tadi dia nasi kita tu tuyuk. Tindu aku tu malam. Dia pun tindu aku. Kali tangkat kira aku dua dini hari kenyak yang kat. Titih kaku. Kau gini kan kaku ni ya. Kau kemik ku ya. Nemu dia kaya kau kemik. Ngi kak duku kau kena anu tuak jerem.
0: Apa?
7: Ya. Tutuak ya mah. Ngau lungguk mati punya. Sebab ketumpul lungguk sayur orangnya. Tutuak ya mama. Nak uli kan. Alu dapat suang ku ya. Alu berat ku ya. Ya maku kemanju ngangau ke menyadik ku ke tindak bapak baru ahnya. Nginyak ngau aku. Ngau ku ngibun ya. Suang ya. Nama aku tu gila, aku ya, ngan aku. Aku nyong sabak, aku kudek dua hari nya. Nanti biluan kekak pulai kemiri ke. Nan mua gek kuat iku dien.
0: Atau
7: kengai ku ngawai pulai. Lepas nak udah nak aku tu ngawai pulai.
0: Kena nak nyaka ya ni.
7: Nak udah tambang kemiri pulai rentang deh. Ikit kemiri. Apu nak makai mandi pedih maku kemudian nyadi ku nyem silih ngibuan ya. Nyadi ku kelaki nyempen nak udah masung ya. Ya laban lagi kriang deh. Mati punya. Denya nyoh muan denya. Datai 2000 lai kam nuai ante miri. Anak biluannya takut nak ku aku.
0: Mati
7: aku tu mati lagi ku aku nak ia kesakit nak mati aku tak mati. Ku aku ari ke kudi kam nuai pulai. Denya datai di rumah panyai dia. Ku gago yo kede mada rumah. Labannya sikit mudah kegegilo tak. Dengan tetai berumah kami dia. Lalu jom ke tuyuk kenyak ni. Lalu ke rari, lalu ke munuh. Munuh diri ya deh.
0: Amannya. Ya. Bungka nyanyo. Nenak tanya ke ini.
7: Nantuk mana lagi. Tak ada. Lepas ya hari miat subuh lah buah. Sikit amat isi lah buah ke miat subuh. Ular nyimpai palau aku.
0: Kasih amat ni.
7: Nyak kesan. Nyak kesan untak. Nyak tuai ya bantuan.
0: Aman.
7: Lama ya sakit di rumah panjai kira bisi 2 bulan 3 bulan kenyak lah. Sikit usah menyaga ya di nemu taura gila tukar rawi mengkok munuh diri oh.
0: Nah dia boleh tinggal sekali ini.
7: Nah saya menyak lamanya bisa anak yang pun ngawas pilih setiap bila kami
0: oh.
7: Ya sikit nak tentu cerita tu kita dunia tu lagi emang cerita kesebayaan dia.
0: Oh
7: Aku oh, kasih aku muda aku dengar tak ngasuk perkuat mana kenutuk dan pengolonggoknya.
1: Aku
7: Apa? Kok masa salah kok?
1: Mm-hmm.
0: Nasib ke Maya seduai dek mulai kedirinya ya nak nadai ke nama-nama ne?
7: Ah nadai ke mulai jempur di luar. No, ya
0: kagak
7: yang depan di luar. Aku ketakut. Takut mai yo.
0: Ya, nadai ngacau robe ipuat semua nadai.
7: Nadai.
0: Aku
7: nadai lepas kan mai segi. Segi orangnya buat kami nuai. Dah saya buat ipuat orang yang buat alun jual je kereta. Lepas bisik Balau ke rumah-rumah depan nama nuo kami itu miri deh.
0: Aw, mama nasib mama kan eh.
7: Ya, meh. Yo pengujuang banyak kau deh. Yo pengamoknya. Yo tuyuk meh yang nak dapat angkat lagi. Oh, lu juang ke tu dah. Sudah tua yang nadai.
0: Dah nadai nih.
7: Lama dia dah nadai 2012 suko cerita laku. Lama dah kok kok nak boleh boleh lain.
0: Kasih mama tu dah.
7: Nyak lah. Lagi biar saya mati, 50 lebih umur, 52.
1: Ketika penyakit ya ke berkenyak ke? Ya nadainya tadi?
7: Udah ya ke sakitnya tadi. Terbuat orang balok ya deh, orang mulai kesimpul untak. Lepas untak ya udah kena ikut. Kensa untak berarti.
0: Kensa untak sama kita ini.
7: Lepas Maya ya ketemu orangnya. Maya ketemu orangnya, ya sikit udah tahan 4.
1: Sikit dah balok.
7: Ya, saya munuh ya. Ya aja cerita aku nah.
0: Okay, mana ceritanya? Okay.
7: Terima kasih ya.
0: Okay,
7: ya,
0: sama malam.
1: Bye. Okay.
0: Ya, ya tadi ini tuan Sino gengenang menyadainya tadi ini.
1: Ya.
0: Dah ketegal ke engkau mabisi labuh ke mit suba. Nyo besai mansau menyeku kita ini.
1: Ya,
0: nyo besai ya ke nyo pedias deh atau ke medias ya nya tadi. Okeynya meh ba nasib kita siko-siko tadi neh mel. Da siti-siti ko tai kenya di ba kita. Okey lalu to 2-3 hari tu tadi pan kita ninga cerita ke cukup nyino kati neh. Orang ke labuh di Taban ke Bilun. Bilun Kabang ba mirinya.
1: Yeah.
0: Okay, awak jadi merip penyinuk hati meh. Kai sidak tu ke sebilia. Ya. Awaknya siti tay ke bergenggam semangat. Okay, bergenggam semangat lagi. Nya tadi nya email. Nyo nama tu naban kenyawa sidak ya.
1: Ya yeah, betul sih.
0: Nyo dah lesi berbadi. Okay, ketegal ke menjalai ke pengawal tadi. Okey, nak berasai nyo kak datai ba jam ke penudi kita ke malam tu. Cerita peninga kita malam tu pan mana-mana. Nusi penusah ke kala
1: nyadi
0: ba sida ya. Atau ke kala di tapi sida ya. Jadi kita tua merindang peninga dulu tu Mel. Ngetu nak lama seraya tu nganti peninggal bukai ke engka GBC Kak Nusi cerita malam tu perindahan dulu tu ngau laku hari ini yang jepri nyaloi tu ni.

0: Ngetu nah lama tu tadi email.
1: Iya, kita nampak baru ngegam semangat kita ke malam tu Sam. Ngagi peninga ke deka nusui cerita sita yang malam tu. Udah terus bertelepon ngagi duiti numo ya ke udah disebut ke media Sam bapun program tadi. Kita terus nyawat kangau malam tu Sam bisa.
0: Iya, udah bagi jawab tu email. Uji nyawat kangau ke Siti tu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Siapa tu?
0: Siapa wai?
2: Nanamu selalu
0: begitu. Nih ingat ah.
1: Siapa Sam?
2: Raja.
0: Oh, nya Raja. Soeh nanti ingat kenapa ane? Raja. Bisi semak radio nanti ya?
2: Bisa ya?
0: Jawab kami imitnya tanya atau awak. Betano jakau tu.
2: Okay.
0: Okay. Ya, baru ya terang.
2: Terang dengar eh.
0: Terang. Tadi betano. Napa nak semak radio? Aw. Okay. Ya, datai baru malam tu.
2: Aw datai.
0: Okay. Malam tu nama cerita baik baru peninggal deh.
2: Malam tu. Cerita seliak
0: kan? Okay.
2: Cerita nyuluah.
0: Nyuluah. Okay. Aw padam ke dulu?
2: Seliak nyuluah.
0: Nyuluah.
2: Agi duduk nyampe tuai ku seliak.
0: Siapa ke nyuluah tu? Nuan pu.
2: Kenal petuai tu?
0: Seduai deh. Aw.
2: Aw. Ayahnya, tahunnya. Ai kelia, agi kiru, agi sengir pa, agi depeda dalam ai.
0: Aw, kiru.
2: Dah nyat tarik, nyuluah. Laban lemai dulu gerinya, boleh lala bayar.
0: Apo?
2: Ya kediri aja. Udah nyat, mai aku yang mudi kia.
0: Aw.
2: Nyuluah, boleh ya kenua ikan. Malah nyat laban ai keterang kelia, napa kah dia tahu? Dia tahu nyu. Kamu nyu keruah.
0: Keruah, aw.
2: Udah nyatari nyuluah kami dua. Udah masuk air sungai Sitai. Kini masuk sungai Sitai. Rindu mendaikannya tegari yang alam perahu.
0: Apa?
2: Ya, mudah ke datai bertempat Sitai. Angkat, supaya aku perahu tak ingin. Kuya nama dimusik perahu lagi labuh kai aku.
0: Aw,
2: nanti aku ngasih, ngusah kau aku.
0: Aw,
2: sekiranya ni ni, nai kau aku siapa nak kau iwan curi tua? Aku juga. Ini bici orang, antunya kau ya. Aku juga sedikit takut kepada kau.
0: Aw,
2: senyur reguk reguk mereka kau iwan.
0: Apa ni?
2: Di perahu kau ni linguak linguak.
0: Akai.
1: Bisa dapat dah.
2: Adanya tarik benar kau main pulai. Mudah naik baik pulai, lari keluar aku. Apa kuya salah, no atau melintang perahu, pangka ketabian. Buah aku lagi laba day. Nama ni, naik mudah ikan main wah kuya. Naik aku kemudi takut aku dengar day. Aku terguap terguap kurnya, nyu berap berap dan buah perahu nya ke detekuang sungai wah.
1: Bisa dapat dah.
2: Ini nak antu ya, nada yang mengawal. Antu dina nangawa ya. Udah nya nyo geli maku tepula baik aku pulai nyo punyua ya. Nyo kayu atung sayang kami dua aku ngai mudi ya aku.
0: Tunggu pangan diri kayu
2: ya. Ya seminggu udah nya dina bisi orang mati kami serumah ya. Senera orang nya.
0: Kau
2: mana yang? Mana ya laban lemai siti aso pedak mana yang utai kedinga kami dua rugur. Senera orang kat alai ya. Nyak aku nemu tak kuat. Kamu tanya nyelai dinga.
0: Aku
2: tua itu takut maku.
0: Takut ke. Nyak mesti kepada kenyata tadi ni. Nyak mesti ke ngacau seduai tadi.
2: Nyak meh. Semangat orang kekap arai. Udah nyak mutu ngeteh kakak berdua. Kebun Cina. Laban main pajak dan mulia kemayu gay ai. Ngeteh kawin. Jadi aku tu bukit seberai ya bukit seberai. Nanya tadi ngerjang-ngerjang ku tinggal teh mau munyi.
0: Oh.
2: Munyi ke nyepu juran.
0: Oh.
2: Oi oi kaku ni dai ni dai. Ku ga ngano ya. Ya nada nyamun apa tu ai ku. Laban nemu aku buyan. Dah nya tadi. Ni dai sekali menda peda api. An api anu ke ku kita mata ya api ya. Dengar-dengar berpucuk kayu. Tarari makuna binai na bapai ulai ke langkau. Udah datai langkau. Lalu kami rindu. Sekali ngangau ni dek, ni dek udah temu dek putuang nyamut nak meh. Nih aku dah nyamut pupua pula ya ke langkau. Nih udah temu kirakan uluang aku. Aku dini bisa ngerja mayu. Lepas aku takut. Amal tadi, utai puma bisi senerap panjut, di bisi orang puluh kili kematian.
0: Bisi terpada, bisi terpada ya amnya.
2: Kena kurang, antografi. Yayan mata. Agi kemua, tinti yang kena mutung. Seberai mukian. Ya, mesti kepengingan aku.
0: Dia tahu nada iki nangkal pelawak kau nih raja. Nada iki nangkal dia tahu pelawak kau.
2: Nada lama aku nih kalau nangkal.
0: Nino deh nangkalnya, gak bisa iknya kini. Nino deh kenangkalnya, gak bisa iknya.
2: Urem nada iki

0: Tak, menyampaunya besar mayanya seringgit lebihnya.
1: Gula muda kelihat 2 ringgit setengah.
0: Ya.
1: Beras gantel 5 ringgit.
0: Ya.
1: Meli beras kempak ukui.
0: Oh.
1: Kelihat.
0: Tak bumai. Nada
1: ya. Ini muda kelihat. Nyamai.
0: Nada bumai.
1: Aku dia tu 50 baik ni. Nada saya ada berapa?
0: Aman, aman.
1: Saya manual sekilo. Ngau sayur. Dah miah 50
0: ya. Ya, amin.
1: Si kliat, amat namai. Kula getih, umat.
0: Oh, nanti 50-annya. Penuh baduaknya. Nanti 50 ringgitnya.
1: Oh, kliat. Nanti mutung getih, hari hujan. Ngumpul kau getih, kami dua lah kebini.
0: Oh.
1: Ngumpul kulat. Udahnya renam. Seminggu renam. Burek, ya. Pancur kulat pakai.
0: Ya.
1: Lalu ini ya, nyau kulit.
0: Oh.
1: Mama ngemak dua guninya bisa ikan ini ke puluh ringgit rega. Udah cukup ya.
0: Aman.
1: Kelihat 30 ringgitnya lanteng, beli gula, beli kopi, beli minyak makai.
0: Aman, aman.
1: Lalu nak gak beli, giga aja. Asal rajin.
0: Aman, aman.
1: Bunda yang nak beli, ikan nak beli, kelihat upah nak sebut.
0: Aman.
1: Kemudian nak sebut. Dia tahu. Kaya masih lengan, beli kemudian layu nampak meh.
0: Apaan? Okey, Raca. Okey, au.
1: Au, nyajat.
0: Minggu baru.
1: Terima kasih, aduk suai dek.
0: Okey, selamat malam. Malam.
1: Ya, selamat okay. Malam.
0: Okey.
1: Lengau, kuka ngau.
0: Au.
1: Kita
0: punya
1: kula radio.
0: Ya.
1: Lalu ketawa.
0: Okey, minggu baru lah. Tahu telefon baru.
1: Okay.
2: Bye bye.
0: Bye bye. Okay, selamat malam. Ya, ya tadi Raca hari miri. Soalnya aku lain kita tanya tadi Mel. Pop mayu harus ke selipun bawa program tau. Nak ingat ke nama ya deh.
2: Ya.
0: Tang nyawa sudah ya ditemu.
2: Okay. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Siapa wai? Oh, Rahim. Selamat malam Rahim.
3: Malam.
0: Ao, hari
3: siapa? Malam Samin.
0: Ao. Wah, okay Rahim. Sampai tidur apa nene?
3: Kemudian aku kalau kita masa eksiden tua.
0: Okay.
3: Tanya dia banyak so, kalau banyak.
0: Nang awa, ao.
3: Tu cerita masa aku isi. Siko itu gandawa. Ya kita beradang. Tak nak sempat mati ke klinik swasta. Nak sempatnya beradang
0: di ni tanya-tanya di soba kucing.
3: Siapa klinik swasta siapa?
0: Okay.
3: Tak mana? Saya kucing buat klinik ya.
0: Ah ni buat sebut aw.
3: Ah jadi. Dari hospital. Dari masyarakat. Kira ke Kuskis lah. Board in debt. BID. Jadi malamnya aku ambil pukul 1 malam. Doktor agak aku.
0: Oh.
3: Dia agak pulih kau ya. Gambar hidup dengan pati kedua anak ya. Fotografa ya polis. Ya mesti kena fotografa polis secara resmi lah. Jadi kau pedak aku dulu aku buat mesyuarat ya. Gepul aja.
0: Au.
3: Tapi aku boleh ya. Lepas kita dah kabar nanti pukul 8 pagi kau. Jadi siap ada. Pergilah kami si tugas khas kau ya. Okey lah kau. Kau pernah pun dulu lah kau. Sudah aku dulu kau geli lah. Kemudian takut saya lah. Malu. Dah. Masuk aku mencuri. Boleh jaga aku lah. Baik kemana. Dah. Tarik aku peti air saya. Peti jipa banyak lah. Tarik aku keluar. Sempat aku jelak kuku kuku kambing buat

0: bu?
1: Au.
0: Da, kora. Utaia. Cu cot că dacă tu bua kora.
1: Mm.
0: Ta vala via da dai.
1: Mm.
0: Da, ta e cu ca cu ca în protea. Tu do pro.
1: Mm.
0: Agi te gi pro.
1: Na ma na nya gi dalam ni ne.
0: Gi la be ta. Ta ta i do da wati. Wati da da la ta le. Ada na tali yang lagi.
1: Hmm.
0: Aja di kabar boleh, tidak boleh dah kabar, kabar boleh. Terus gitu je.
1: Awak.
0: Bila boleh kaki kabar, kaya kabar. Cepat cepat roda.
1: Hmm.
0: Ya kau tinggal di kiri dalam.
1: Awak.
0: Impan lagi, nak tali, masuk dalam lagi.
1: Aw.
0: Buka pintu peti lagi, okay.
1: Kerja inwan?
0: Kerja aku boleh dah kebun mulai.
1: Aw.
0: Tuk, okay kau awak ya, impan mana tak aku, tiga orang aku. Tapi ya, dah, ya, aku kebun mulai.
1: Aw, ya, mau dah habis pengawal ya.
0: Oh, dan yang kabar ya. Ya, aku ikut.
1: Tak. Nadai ke ngacau?
0: Tadai.
1: Nadai ni.
0: Ya aku sebab ya uji betul-betul uji sebab kita sebenarnya.
1: Aman.
0: Ya aku tahu utai aku dah teluk dah dia lagi. Apa takut kau?
1: Gelai.
0: Apa perni pati apa je?
1: Gelai kene.
0: Gelai saya takut lah.
1: Aw ah.
0: Ya kita kau pengalaman aku ya.
1: Apa boleh buat kau deh rahim yang sudah tugas kau deh.
0: Pakar robati. Udah itu buat 3 bulan ya. Digali sebulan. Mesti aku ngerap pasal-pasalnya.
1: Kalau kena.
0: Kalau sekali ya.
1: Kes polisnya.
0: Ya kes bulan. Ya dah di kubur 3 bulan.
1: 3 bulan ni.
0: Jadi mesti bala ya boleh buat baru. Ini sangat mahkamah masuk galik sebulan lah. Besar saja.
1: Nanti 3 bulannya lagi berkeni tu buah kita pada kan?
0: Mana lagi saya isi dalam lekat buat tu buah lagi. Dah ucap semua. Bau lah, cukup bau lah. Dah ya, jadi kegigap bukti ya. Kegigap peluru masuk bulu tubuh ya. Jadi dadai di bukti itu tubuh ya. Lepas itu udah lucak lah. Minat kegigap peluru ya. Boleh peluru sikit pun jadi ya. Ke bukti ya. Ya sudah pengalaman lah itu ya.
1: Aman.
0: Okey. Ya.
1: Okey.
2: Okay. Okey. Terima kasih.
1: Terima kasih Rahim. Okey. Ya. Okay, nama Rahim tau subak ya kawa apa bilik mayat Mel. Ya nyaga bilik mayat di Sri Aman. Nah. Jadi tentu umi ah mayu macam nama tau bangkai orang di nama tu ke di pedak ya macam macam orang ke mati sakit mati pebadi tengok kejam lah bawang kawak bapak dia mayat kita sama nemu ni. Okay, halo selamat malam. Halo wai selamat malam.
3: Halo
1: selamat malam. Nayin eh. Okay selamat malam Nayin. Natai baru malam tau.
3: Natai pinuk ni kita.
1: Juga ngau ya.
3: Mama telinga, mama nak kita telinga, mama hari pun sampai ke ambil.
1: Ambil ya sini. Juga ngau malam tau ni.
3: Aau.
1: Okay, terus berengkeh sama dia.
3: Ya dia suka bercerita sah. Ambil tidak ni semuanya. Tadi bu, bu. Nyadek ku biar aku punya rumah, biar nyadek betul. Biar namanya baru tegak berjalan. Ya. Dek ku. Ya ke biar aku. Kami tetap dekat. Udah nono. Waktu itu nanti biar. Jadi kami untuk tadi kak bertanam, kak nanam jagung dan macam tidak ini umum. Untuk tanam putai maya udah mono, tanam jagung. Tanam ke semua lekau tay, nanti sabi rampu lekau tay kita tanam di rumah. Tanam kan tu hari tadi kami tu tadi, ya muda sehari lagi semua kaki umai nak tanam jagung sama maga yang baik ini kelingkau itu baik tanam.
1: Aau.
3: Aku tu ni tiap kaya lah kan kempai tu besar umai nak buat nanti aku ni tiap kekumai. Tanya yang yang muda sehari tadi kira kepupu tiga sama kenapa umai jam bukan umai nak muda. Kedak muari ni balik memang muari nak hari ni kumai pulai agik ke kami tu agik dia rumah ni udah nyaknya balik ni reh muari ni nak cuma mati kedak hari ni kak kudik bayi pulai je nanti yang ni tiah karena gue pulai ke sekap air kami air kuapnya sebalai kami tanamnya mayu ayo kabayangnya seberai-seberai ni mayu kumu baik ya kami tu tarik pulai baru kak ni kak dua peminta, juga ketiga peminta kami sudah mulai tadi. Saya ribut, mari kita lah talat ribut.
1: Kode.
3: Nak kak bakal ngauju jan. Penyadik tu, ya ke rumah tu tadi. Nak sampai tu tegam jan, ni debak inai tu. Ya tu tadi, nak tegam jan lain je sama. Ya kami nak tanya bak, titik umai ayah akunya, ayah aku ke rumah kami ya tu, rumah nak buat ni. Titik kami ke atas ke, lari. Lari ke ributnya laban balat amat tunggu. Ini lah buah kian kia ke. Namanya rangga sayuknya. Tunggu minyak ke labuah. Ini kaya kami ke atas ke. Ya kami itu. Mahu dah lebus ni. Ini tak kumpul sama kayu kabeangnya. Tak ingat kami. Ini tak kami nak tinggal. Yang kami ke belak nikik dia. Nanti kami tinggal ambil. Kami mati. Tak kaya kami ke atas ke. Tangi kita kena kami nya. Napa habis terbaik mah keribut, buat semala ribut. Engkau ke kudik, lalu hujan ke batu. Batu, laban nyumai nya, kenua kami nya, segala nya, baru dah tunu. Tapi keluar, tanya nya, namanya tanam. Atau murek, tanya namanya batu, nya labuh di langit. Ini punya. Engkau batu, hujan nya tadi, nya labuh ke batu. Baka batu ilau nya, melunjuang baka batu ilau. Kita, tu, tayi batu. Aku takut, takutnya nyampe aku. Takut dia di batu. Sampai sampai besar. Ya, mau kami lihat tadi, ya agak ribut. Semua tangi ke bapak palak kami nyak. Nah, ambil terbaik. Rasai bapak punya umai datang dia. Pak malak ribut. Takut, takut kami. Kami tak dikenggap semangat. Nanti kami tinggal ngabayangnya mati. Tak ambil, kami mati. Nanti pulai kami. Ini tak kami. Banyak aku dek. Namanya batu tu tadi balat amat buat umainya lalu nama takut ke dia nyari batu dia ibu kemada puji buat kena kemada bak batunya kumpul kami ngeh batapak dia nampak bempak saya batu airnya celap ya baru meh kami buat hujan di depan punya hujan ke hujan ke batu ko nyari
1: hujan hujan tekan air tekan batu banyak
3: nampak nak burek laban batu tu ya. Lalu akik tu tu tadi ni akik kami tu buat pikau ke ya namanya alu tu tadi pikam ke ya ketanyo ibu punya ni pikam ke ketanyo ya tu hanya di jadi tertua nyadi remawang ku ya ngamiknya kudiknya baduk dah pikam ke ya ketanyo dah nyak mau metu kudik tu ibu punya
1: tu alu tikau ke
3: ya nak kami tu laban kerja sana ya nak nemu kita ke rumah amat takut nyak mah kita kat tusi tu ngangkat semangat kami
1: aman lari kudai
3: salah tadi laban menyadi ketuk ke empai tegal baik kami lari nyak ni tak aman oh ya aja meh
1: okey Nayan oh terima kasih Nayan okey, ya selamat malam. Nayan dari Julau tadi. Sudah kau kita ini kan nih. Nama tadi masa kudai tadi nih. Tidak semuanya tadi. Okey, kita nyawat kangau ke bukai. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Okey. Okey, nanti awak ya 082-258-633 02-58-634 11.20 minit malam. Awaknya nak berasai ke kita itu ni? Nyuka ngujung ke awak kita tang lagi bisi awak nak kita ke dekat bercerita. Halo.
4: Halo.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, Kim.
1: Selamat malam.
4: Namun berita tu lagi.
1: Berita mana Ahmad? Puji Tuhan, mana gerai?
4: Aku sepas kan.
1: Apa tu? Okey, uban kai?
4: Betul.
1: Okey, okey uban. Datai baru malam tu?
4: Datai baru. Tadi saya cerita. Datai tadi ada dengar aku ada.
1: Ahmad. Okey.
4: Ada dengar ketua. Rindu dengar. Cerita pangan diri. Tusi kibak kanan.
1: Amat. Nyuka ngau orang ke deh. Macam-macam cerita. Okey. Jadi ingin ke sekali itu deh.
4: Pandak sekian.
1: Okey. Au. Nak dengar.
4: Satu nyata amat-amat.
1: Nama atau?
4: Nyali satu nyali.
1: Si nunggu ya lah Kiuban. Si semak radio nan. Nanti. Halo Kiuban. Halo. Bisi semak radio nan.
4: Nama teman tu dengar
1: tu kan? Ah, nyamai bisi semak radio ke nama nuanya? Nama
4: dengar radio aku.
1: Oh, nadai ne? Okay. Aw terus ke dia.
4: Teman lagi nuanya. Teman tu dengar tu siapa?
1: Nara itu dengar. Mujid si pun baru nau. Okey, buka besi nangkap utai entar ini.
2: Ya. Ini baru ke Uban?
1: Ya, arah ke Uban telefon baru. Lapan bunyi nyo tanya entar ini. Bunyi ke baka ya smart radio atau ke besi nangkap utai entar ini. Nada itu dengar dah. Okey. Buji itu ke. Halo.
5: Ya, halo.
1: Oh, okey Peter.
5: Ya, lama
1: betul. Tua rumah mel kau, bisa ke ya ne? Okey, sama malam. Okay. Nama berita nan ke kita?
5: Malam berita tu mana? Minat jadi rebu tandanya nyamai saya ke negara aku.
1: Amana?
5: Ngai ke klinik atau bisi ubat ke beli ya? Amana? Jadi klinik saya penuh dah. Lebih dah jadi. Pama di pagi ni pukul lemai.
1: Aman. okay.
5: Jadi Arab sesuai di gerai nyagap ngarep kan kita ni.
1: Nak kau kena tahu puji Tuhan
5: lah. Malam kita malam tahu kan ini mukai cerita aku tu. Tengah aku tinggal mengam semangat benda orangnya.
1: Okay.
5: Jadi mainnya coba aku ke kai muni ke ujung-ujung tahun 90-an tu ni. Jadi cerita tu berketau. Jadi Cina dua ikau entah deh. Kakak ini Cina yang cabai deh.
1: Awak.
5: Kapan aku nya? Tidak untuk buka pan. Dan tadi terus ngapa orang dah baik pun mengintai orang kena mung tai penua di sampai akhir tu deh.
2: Awak.
5: Nanti tenung sampai akhir. Nau ngintai aku.
1: Awak.
5: Ngintai kami bersungai pagalan. Ya, paman ni kau gintai, bisa utai entung acuak ke gintai, sih gua nak gintai. Nanti ya, mu boleh tadi. Cepat ya nyawa ikan, nak nemu besar nemu mien. Eh kau kayak kait baru kan? Namanya, nama apa gitu kau ikan kok? Kalau mau beli ikan, beli kedai kau yang sayang ikan ini kau ya. Lain orangnya paman gitu, sama macam buat gitu, boring kau yang mual kenyang stress.
1: How ne?
5: Itu orang kenyang, tinggi tayar ni seluai baik.
1: How ah?
5: Jadi kenyang, mien tadi. Minta yang kaya sungai Tumani jauhnya lah si sejam lebih ya. Tapi sungai Tumani itu tadi ya sungai Ulu Karangan. Tapi ya bisa belum buat.
1: Awah.
5: Sungainya tak dalam teraka ya besar lebah bentara ke sebiak sesbia.
1: Aw.
5: Nanti kami Ulu nya betul jauhnya. Bisa titik jembatan hari lagi kamu nyari jembatan kena orang yang kaya
1: jembatan gantung kai
5: au kai jembatan tu jembatan kaya nemu kita jembatan safety ya ke penguang yang atas ya nemu bersihnya
1: ni ya ni
5: bisa jembatan bersih bangsa lama coba kai bersih ya kekuatan ini nak tanya berisi yang kibak kanan. Kena orang antung ya deh. Laba sungai ini nak dalam kena orang agak deh. Angka saya menurut tua kami tiga ngintik-ngintik dia tadi. Satu semerap utai nilai deh.
1: Bu?
5: Eh, nama hanya kok? Ini nak ada yang beda safety jematan ke bab atas yang lain. Masa yang kita tinggal ke ginti. Dia nemu jematan yang tak tetap itu dia luri balik.
1: Okay.
5: Tapat, ukai patah ya, namanya tadi. Tak bincuk di tengah.
1: Okay.
5: Ya lama di nurun ke lama lagi nurun ke ya. Lama kekuatannya nyata nanti kita putus nyatanya nada daya. Ya gai nyata dari umah ya kalau milik kita ke nangka kuang baiknya. Lama lagi nurun orang kalau tak saya. Ya kedai baluri murut jadinya rawa minta tu. Patah di tengah kata ya. Jadi kayu balik tadi nyuka nujuk tengah ya. Rumah lori yang
1: aw
5: lama juga tunggu yang deh nama gitu kini kunulur kaki kita sepiat kaki ya
1: kaki
5: nanti ya lama kebaru aja ya jematan jemajak kanul jematannya tadi
1: aw
5: nyong kanul jematannya bah kini kau tahu
1: aw
5: nyari nulur
1: aw nyari ya
5: oh nyari ya
1: aw
5: bisa 2 jam tapi nanti aku dek mata aja kuliah ngai menyadi
1: au
5: ni ngot pada tai utai ne bukit ni metetap utai na mo utai nya aku nya aku tak lipat ni orang berubah laju utai nya
1: au laju kene
5: oh laju ya dia berapa anak nemu kita dan kejeribanya nak duduk pada aku berjaga yang ya pedih duduk tainya bisi oh sobanya datai dia kalau banyak sebrai nak juga orang lalu duit orang kayu kayu dulu patut orang patut tu kayu
1: awak nyelamat kia nya tadi awak orang nyelamat kia
5: nyelamat kia kebatayang ya mudahnya tadi kami kau gendam semangat kami ya ke deba lorinya lebih deh ya
1: aman
5: udahnya boleh udah lu kayu nya apa ya baru orang nguin lori ya mana mau tanya deh ya.
1: Ya.
5: Luput ya.
1: Oh.
5: Apa ya ukai orang mata kiap kelip kaki ya. Udah tadi tari orang ukai tari bagadainya. Ya mudah tari tadi ya. Jematannya pun nak pempatah. Ya. Patah pun nak. Oh merembap ke baru.
1: Okay.
5: Apa kau kami? Ya orang kemai orang kemuka aku dari bala kenapa dia yang muka coba mainnya dia mukanya di sini dia nya tak kepiat babetnya nya beriaknya nutuk kaki ya
1: berapa kaki peninggi jembatannya kaki pita
5: peninggi jembatan berapa aku habis 20 kaki berapa aku
2: tinggi ya
5: bak mainnya ya kedurun kada ya lagi enggak duan ya kada ni apa ya safety ya data sebenarnya kekuatan ya perisi yang ya ini kena tuang ya
1: lama ya kak nengahnya tadi ke lantai ya
5: enggak
1: lantai
5: ini kurang tadi udah curi-curi makan jalan main kayu balaya makanya kalau main wah ini
1: aw overweight punya kurang
5: nanti buah kayu overweight sih kita boleh overweight lagi kayu balayanya dia
1: Sikit ukai tengah lori bala.
5: Ukainya. Namanya ukai kecenduri itu. Kali tidak tua, nyelapa deh. Tukai kekaya tua, ini cacat. Nama adanya tadi. Kami pun tadi. Manjuang mata, pun selamat. Kasih ya.
1: Aman, muruan tadi.
5: Muruan tadi. Selamat. Kak pemerintah tuke yang anti jematan.
1: Aman.
5: Tiga ganti ya.
1: Komplain orang ne.
5: Orang kampungnya, kamu tu mana balam murut pada bapak sumpit tu nyanyi macam ne.
1: Oh, Pus agip sumpiat mayanya ne.
5: Murut darat.
1: Oh.
5: Maka kita daya uja maka bala kita orang ulung
1: boleh. No.
5: Agip silat orangnya mayanya.
1: Aw ne.
5: Oh, ane ante bukan apa ni mau makanya boleh.
1: Aw Berani nawan orang dia ne.
5: Oh, agip primitif apa? Abah lihat pagi ne.
1: Aw ne.
5: Tidak perasa dia nanti dia nemuai ke kita boleh. Bisa kita bawa saya baru way dia. Anjing tu dulu aku tak kerak kaya juga betal dia.
1: Ini.
5: Kotak bahasanya mu tu tua sama de. Dulu aku tak kerang kaya dia tak kedir ya. Tak dia tu tua. Bisa berdua lek aku ya. Anjing ni kau kaya kaya balak tu aku. Anjing kaya balak kesaya. Kaya balak kesaya nanti tidak main. Lepas ada jalan buka. Tadinya pasal tenomnya main ke keningau.
1: Aw
5: Nada jalan buka.
1: Nada jalan shortcut. Nada jalan yang
5: luar. Nada. Lepas bunuhannya ditekut banjaran kolokalnya. Nah, dah ikut. Tak dengar pasalnya sama. Palai kata beruntai yang biar kedai. Nah, ini me, cerita aku pengalaman aku. Dan gengam semangat kami, gengam semangat. Ya, ini ke dia lebih lagi. Kalau aku ketak ada kaki yang anjur.
1: Okay.
5: Ini kok putus lah buka lagi aja. Apa ini aku ya?
1: Agi indop no, kini murutnya dia tau ne.
5: Bisa, minta ya deh, nyung lalai pun. Agi indopnya, tak macam ni. Bisa kasut kena ke penjaga, nak kata
1: tahu. Agi bisa gaya ne itu dah.
5: Ini tuai ya nama cakap. Okay, nyak ya cerita aku ni.
1: Okay. Okay, kita.
5: Okay.
1: Selamat malam. Ya, okay, Peter lama dah nak ni. Okay, nama orang ke nang mayuh ceritanya tadi nama.
2: Ya, rindu dengan cerita.
1: Nang laban mayuh menua kau dah ditujah
2: menyata ya, tadi.
1: Okay, halo, selamat malam. Selamat malam, kaban siapa? Siapa? Wai.
6: Tu Baki
1: ada satu atau? Oh Baki. Okay. Kalau cerita sebenar tu Baki baru ya tu.
6: Baru ya, nanti boleh lain.
1: Aw ne, okay. Aw, dia nama cerita. Aw.
6: Nang ke tahun apa itu lama lah 2020. Kemarin lah.
1: Tahunnya kemarin. Okay.
6: Aku tu, anggap saya rumah dia. Kamila bini aku, anak aku ngau kok. Danya kami tu tadi. Kira jam 10 halau lah, ngap tunggal aku nya. Pulai, pulai. Non tu jauh kok dari rumahnya. Kau lebih ya. Belum ini sih jalannya.
1: Kau nak jauh ah, mana?
6: Naya aku mek lampu city. Tunggu aku dulu. Dia aku kata anak kok. Itu kena api api tu. Kau mula dia aku nanti. Ini aku ngap tunggu aku di.
1: Berdarat kita.
6: Berdarat. Tidak jauh. Nanti dia datai nak datai. Aku lo gue yang kata. Ada dah lampu dah beri anak aku punya. Nyalai aku kata sini. Kali untuk tata was utai. Tata was. Bako orang pukul 2-3 ke jauh lah. Saja lah itu. Yang pasal ni biar siku. Besar ke mana bajing. Halo. Nitiah tu. Datai bu, pasal bu siku kok. Lu jalan-jalan kami. Jauh nak rumah tu jang pun lagi ya. Ayo suai ya. Suai tak tahu aja. Tahu aja suai ya.
1: Nuan nak ngalalanya. Okay.
6: Nai nak ngalal. Ngalal. Asai ku jalan ku kalau biar si setengah jam asai ku sepi aku lah. Tengah dah tahu asai ya. Tahu tak nak tahu as. Betul ke urung lemah hari lah, kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah kuah hari itu sila tiganya tadi.
1: Wow.
6: Nafsi kepala ada orang, ada yang kepala ada lagi ya.
1: Nanyine.
6: Ah, nanya ada kepala ada lagi. Lu jalan ke atas, ya ketemu ke dunia, biar berikutnya. Lu jalan-jalan. Tanya aku, kata tahu aja. Jalan-jalan ke atas. Kata lagi, lu muda, niang ini ku subuh.
1: Okay.
6: Ah, itu aku, ih. Ayo norenyo, tanya aku, kau tahu aja. Namunyo ini aku kumulang. Kata jalan baru mendo, siku lagi ini aku nyo aku mendang. Ba siku lah. Nang lalu terus saya tanya aku nanya wan lah. Nanya wan. Tanya jalan ke atas. Tak lain lah saya tu. Lepas aku ke bisa main tipuan kanek aku. Tipuan ni boleh aku semua nolah. Lain lah, saya tu pun ketiak. Kok aku biak aku, pual aku nadai lumuar nyok kok. Pual menjadi aku nak uliah kok. Menyok, simpan aku ni pun. Kali mau datang petang pun kan. Tak petang ni, aku 10 lebih malam lah. Tak petang ni, cara aku tu pulai aku. Dan kelipuan bisi aku. Aku pun nadai terpaksa muka. Nak mu cara mukut api ribuan kena tengau kan? Napa lampu ke ada beri jenak konyo? Tak jalan jalan aku ambil aku sepo aku selit ke bawah jari aku semua tak gaya aku non tak gaya ngalai tak aku ingat aku nak ngalai yang sungai yo
2: si masa sungai
6: napa kami go si sungai mo ngai sungai yang lain Jalan-jalan lain. Tidak siapa rumah orang. Kalau orang ngau, kuang ku tu, nata bakal kecikal orang. Nanda yuk, si dok yo tadi, kripun. Malah kapan ku ingat aku. Ngau ke rumah ingat aku. Malamnya. Nanda ingat orang ngau. Mati, kutuk-kutuk-kutuk. Ini cara kutuk pulai. Tak ngalah-ngalah yuk. Kalim dok api. Cinta api sepuluh orang. Hidup aku tu ini di rumah tu nun jalan tu pasti kurian. Tang ayam, ayam, ayam. Kali aku atai bak baru rumah. Dok aku ih rumah aku tu pasti kurian. Hidup ya gigi gak aku. Dah kau tadi pun ke polis dah yang gigi gak aku malamnya. Ini atai rumah. Aku selamat lah kutu kutu kutin. Ini aku satu dari kutin. Dan kayaknya nas jalan belamo kami na kalau kami boleh mansana jalan rumah ku deh.
1: Aman aman. Kira nuan tu taban kurang tu tadi.
6: Nyok lah. Tambah aku kalau ngamnya dek aku bisa belian sebab aku kalau mis mengat aku pulai. Nangi ke nyok ni mana yang madah ke? Alain tu buyu ku yo. Nanti nuan itu ya sila yo nuan ada yang betul ini nuan riku nyo nuan nak nemu lah kau yo so menang ada tang ini ku diku yo nada mati lah mau dah mati
1: apa
6: ini adalah pengingat ku ke ya
1: Taban korang mana tu tabai ini.
6: Taban korang.
1: Nasib ke pulai baru.
6: Kita ni ada tapi yo aku. Aku ngangau kuang ku no leh jaku ah.
1: Aman aman.
6: No leh nyawa wah no leh. Palu palu palu ku jangan no leh tuan.
1: Aman.
6: No leh sila ngangau ngangau sila ya. Yo aku.
1: Engkau bukannya orang kudu tersat malah babas ni. Bukannya undur baru yang suah tengah si dia ya.
6: Ya Allah. Ya ke ai manang ni madah ke. Lalai antu kambo nuan natiat nuan sip ngalo rayo. Nemu nuan urinya ada mati ko yo. Ya aku selamat aku pulai. Aku benda api rumah orang dan nemu rumah apa aku kayak rumah kumpul dia ya. Tak kau ingat aku, aku nak ngelayang air. Ngelayang air aku. Okay, Sam. Terima kasih.
1: Okay, terima kasih. Okay, Baki, mana cerita dia?
6: Ya lah.
1: Okey, okey. Okay. Mesti cerita bukai lah. Tahu tu si ke?
6: Okey, okey, okey.
1: Okey, selamat malam. Hanya baki hari seratu tadi ni, Mel. Kamat berkanya orang kudu tersat-tersat belah babas.
2: Ya.
1: Laban nyu dunia bukai pada tadi ni.
2: Tahu nak tanya ni, Sam.
1: Mata kita ini, kali
2: ya.
1: Yo, ya meh, laban ke kak mai kita ini banyak tadi.
2: Hello, okay. Selamat malam.
7: Halo,
1: selamat malam. Aki Wan, Bu Jang Sinung Nang. Aki Wan.
7: Atau cita terlama, cita terus.
1: Oke.
7: Yang lah 86 subah. Aku kiri semunjan.
1: Oke.
7: Lalu semunjan di Kami. Malam.
1: Malam.
7: Kami nya. Nanti malam pulai. Lapan naiknya. Ai surut. Biasanya ai surutnya. Damai hebat naik pulai. Nanti tanya ai datang kami. Nanti enam ingin.
1: Kayu lah.
7: Yang enak dayung. Cak kayu kami kiri. Tak ngejut, tak berkata benar. Tak terasa ya, apa benarnya kalau gini aku. Kalau buat, lapan pasti benar. Kalau buat, ya nanti geras. Dayung kami kiri. Tak ada lagi ya. Nanti aku masuk sini, aku lapangan tua aku. Kenalinya doang kena. Jika nemu tadi ambil kayunya, awak jadi pengiang kuanya kena. Udah bunyi kursi mentah, udah terum kata kulu kami sikit nak. Aduh dia kenali, coba kamera air benarnya.
1: Itu ngaluan ni?
7: Ngaluan. Pula kulu. Tahu kaya benarnya, kenalinya ngeruan kami. Yang tergengam, semangat kami. Kami empat nyana.
1: Raja kenalinya ni?
7: Udah ke tengah malam, kaya pulai.
1: Cerita macam-macam cerita ke malamnya ujung-ujung ke ni.
2: Ya.
1: Berdau kita nutup ke lagi meri awak siku dua lagi peninggal kita.
2: Boleh terus telefon ke konti. Sam 082-258-634 ngau 258-633.
1: Ya, ke lagi bisik teka dekat dikenang ngau bala peninggal kita. Okey.
2: Hello.
1: Halo, selamat malam. Siapa tadi?
8: Halo, selamat malam.
1: Siapa, Wai?
8: Aku dari Sim.
1: Aku Uban tadi. Okey.
8: Terang
1: dengar.
8: Ada terang?
1: Terang. Tadi, baru ngai nyadi ya, Mai?
8: Ngai dekat suara dia.
1: Dengar.
8: Kata terus.
1: Okey, terus dia, Aku Uban.
8: Nak banyak terus, tapi tu. Mata tu cerita benar. Tak boleh dengan cerita orang-orang yang meninggal pun boleh ke? Jadi sebuah misalnya Injan anak jawan dia di di bakuan dia. Abang semua orang kena apa bakuan dia bakar rumah singgahnya ni. Orang-orang naik sekolah. Jadi Injan tu bisa anak Indo tiga ikut. Jadi si kong Indo beranak. Jadi alung tu anak Milo pucuk apa yang sungai lai. Jadi ya jadi mana Injan tu bernama Cupit. Sekali ya beranak dua, sepi dua anaknya. Anak dua yang Cupit, sepi dua. Udah yang bertanya nak suaya di si pergi udah belum ni kopi kan ike udah siko kan si ada pedas sudah ya
1: kau
8: belum ni kopi ni pagi ya Hidup ni udah lah, terus lah hidup. Udahnya, bila kau orangnya.
1: Hmm.
8: Aku tu minta babi kau ya.
2: Hmm.
8: Tangan tu ada babi. Melihat dua satu di kau tu mereka kau kau orangnya.
1: Hmm.
8: Halo.
1: Aw, bisa ni enggak.
8: Udahnya, jadi enggak ada yang ke dalamnya. Mati tu dia tu. Bisa babi kami, bisa babi. Ngai jadi dengan anak kami, anak menjadi aku. Pihak aku. Oh, cikita bisa babi.
2: Mm-hmm.
8: Aku mereka babi. Cikita ngai babi, melihat dia ikut atau segera mereka.
1: Mm.
8: Kau kena?
1: Aau.
8: Tak ada juga. Maka kita menjahat tau misal.
1: Aau, ne.
8: Nada je. Orang kena cerita tau, kan nada ya. Si. Orang bakuan. Ini orang lutung. Orang Malang.
1: Aau.
8: Orang Nipa. Nah orang ke singgah nembu. Ya kena di sini ya. Bukan mau kita tau. Udah nah. Udah orang hidup kopi. Pancut. Nada beda ke terjang kai orangnya.
1: Nada beda ke?
8: Ah terjang kai.
1: Aau.
8: Beda betul ya. Nada babi je lah. Nada kena cupit mereka ikut tapi yang damai orangnya. Budak-budak babi. Aku damai saya masih rumah tinggi sungai ruang bakuang kian.
1: Tapi
8: aku maksudnya aku di ruang sungai ruang. Damai saya intunya tu. Nantinya tapi orang kena kek ngelai saya dan tapi bayar.
1: Bayar antara ni?
8: Ah bayar. Tak nanti saya. Mudahnya maksudnya intu saya ni. Mega babi saya. Jadi mengapa orang muda aku baca kuda mana biasa muda kesemua air, tidak orang kesemua air aku tu dah tahu kerana kena perahu.
1: Aau.
8: Kalau buat air kian. Muda main piring, tidak kerana dulu saya semua tanya. Jadi bapa babi ni buat kai, buat air baku. Udahlah, dan buat kai baku, semua bersambil baku dia.
1: Aau.
8: Lihat mana aku bersambil berbuat. Tam, buat aku segi, bermain lagi. Sikit lengkap bagi yang sama tu buah.
1: Aau.
8: Dan tak kucing juga perahu. Kita kuat si kudin. Sida ya, sikit kan dah udah nyelamat ke aku. Aku berbuah air, saya berbuah air baku. Sida ya, bas biar memang orang. Bak, main air bas biar. Haa, bakal benda-benda bijak, saya minta aku cikgu aja.
1: Aau.
8: Udah aku ketemu, aduh ketemu, aduh kena. Tadi saya sedia perahu lah, tadi perahu. Tadi saya pernah sedia baru. Baru hati ikut senang.
1: Aau.
8: Bila? Tang ku aku, mai aku bising, mai tunggal semua. Tapi aku dah tua selesai agak debu air aku kian. Mai sebenarnya, aku lalu nyengat, buah aku nyengat, buah aku nyengat.
1: Aau.
8: Ya aku kita kuda.
1: Oh.
8: Apa ni dah perahu pun begini ada. Aku sudah bukai. Aku sekarang bayar tempat bayarnya kira ya. Aku tu, kuati aku lian. Mudah aku naik bun.
1: Aau.
8: Udahnya, mulai kami ke rumah belaga baru sila rumah. Sari hari ni lah, orang lutuang bisa datang, orang nipak, bisa datang, orang malam, bisa datang. Aku tu cim, atau bisa bayar-bayar, pengawal bayar.
1: Oh.
8: Aku sikit tahu datang orang mintunya.
1: Oh, laban...
8: Ini cerita tapi, kira-kira-kira. Tak bisa saya cerita, bisa ngejingan. Laki bata orang lutuang, ipar mama. Bisa ke? Aku kena saya mintu bayar ni.
1: Oh.
8: Bayar cim. Tak bunyi ke? Tengah cerita tu. Entah kita sih kata aku dek mana kau dek.
1: Aau.
8: Ati itu cukup takut na. Apa berubah nak buat na?
1: Tapi
8: orang yang kemimpi aku aku.
1: Maka
8: tahu aku orang sem.
1: Aau.
8: Jadi kita akan ngintu tu ngintu nya. Jadi kami uban kita. Nampaknya dia ni burak. Buaya burak. Sebuaya burak.
1: Aau.
8: Dia pandai ngintu tu.
1: Aau.
8: Tapi ni ada ramai orang mimpi sebab tu. Dia kau dek aku nak mu. Aban kena mimpi orang aku nak mu. Tahu tak? Ada macam macam orang ambek aku.
1: Aau ah.
8: Aku pun masih dah ada macam gitu macam aku bakuan, sebab macam aku bakuan dia. Yang lain, tu minta ampun kepada peniaga. Tapi kita bising mau injan mana jawan? Di bakuan atau aau. Tapakan mau berita atau amat dengan boda. Kita tahu telefon tahu nak kasihnya. Tajar yang di bakuan dengan mau cerita atau aku.
1: Dapat
8: macamnya. Tiga. Kerja kami macam Hindu, ada semua babi semua bawa tuan kita tanya, orang Nipah orang Malaysia kita tanya, orang biasa kita tanya,
1: aau,
8: masanya,
1: yang
8: lain, berita aku nak bantu berjaya, Nasim.
1: Okey, au.
8: Jadi aku berita, terima kasih kerana tuan-tuan. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Terima kasih. Okey, selamat malam. Okey, Uban. Nak siku hari peninggal. Kita nak sebuah bawa program ngegam semangat. Mayuah ke peninggal kita malam tu, ne, Mel?
2: Ya, bisi lima mas ikut
1: saya. Oh, mayuah. Nyoka nama tu, ambis meh jam kita tu, ne. Okey. Jadi, pelabak aku kira nak tu, tua boleh nyawat kangau hari peninggal, Mel.
2: Ya.
1: Cuma kasih mayuah. Laban ninting minggu sida tu nang bercerita meh.
2: Ya.
1: Okey, nama dor berkongsi kutai ke kala di asai di di tapi sida ya. Lebih lagi pak penusah tu nih.
2: Ya.
1: Okey, jadi ngarap ke minggu baru ba program ke dekat atai banyak lagi kutai ke di tusi bala peninggal kita email. Okey, ba program kita itu.
2: Ya.
1: Seminar kena kita manda ke malam lalu berkenang kota kudah nyadi ba kita ini.
2: Betul Sam. Okay. Jadi pukul 12 lagi dia kita sama bela meling ke program tim yang kerabat tawas sebab selama 6 jam.
1: Ya.
2: Udahnya dia kita dekat gulai baru ba awak penggerak pagi pagilah.
1: Pagilah.
2: Jadi ngato Sam
1: ingat
2: ke peninggal kita ngau duiti lagu ni.
1: Duiti lagu kena nutup kita. Terima kasih mayuh kita ke bisi mendiang ke kami dua email kena dai bercerita semina mendiang rindu ke program tau
2: ya,
1: maka
2: tiap-tiap minggu bulan yang kita
1: terima kasih mayo hau harap ke kita boleh bertemu baru minggu baru ni lah. Okay. Jadi lagu hari Andrew Bonnie Jam cok buah hati dirampas orang kau lagu hari Stella pilih udahnya lagi mel. Okay. Bertemu baru peninggal selamat malam, selamat kita belak ke malam tau
2: ya, bye-bye.

0: Sapa dekat My Pulai Trophy Pemadu Terbilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mike Pulai Trophy finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Pulai Trophy lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri.

Bestri Maingo Ari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalan ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalan dekat berebut ke gelar juara carta kenyalan special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalan, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

Maya ari ke Balat Angan. Ngau bersembun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

Romlis Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juliaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke...

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Pagi riwayat.
1: Benung ringat, benung pedih hati nanti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empuh lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benung hangat. Macam-macam teh pangsor yang mulut tadi. Kadang dina sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh ngai kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat. Tamak ke pilih. Tamit pangking na. Dahnya, dah lemah hari ni lapau perut kebaruah nemu kan dua.
1: Tapi aku ungkah semua pintunya tak kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, awak ke nyium baunya ni. Nawai pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Ya kita susah juga karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Suranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buuk, ngukir, fashion,

0: Segulai sejalan.
1: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM, hena RTMK. YFM, Segulai sejalan.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, kumai iku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang buka ya deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab ke diri mana tu latest version
1: patut ofis tu bau Cina.
0: Baru nak nemu ana mana orang
1: lomat jam di tu sini.
0: Sam nama nak tunggu rumurus nak tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Nadai lah si kak medap rindu medap jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, RYFM, segulai sejalai.

Dalam situ PIS, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tindak rujak pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

anda kena tali kleda atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun, ketau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina, ulih ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kleda temeka, ulih mulang ke pemedis, maya terpangkak bak kabut angin, tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lebau ngebat ke tali kleda tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Mayo makai tema ni stau bujung ke gemuk tau ke obesity. Pelimpah hari tau kena penyakit nak berampit bakal diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayo gulam ga tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai iru. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai. Jaga pemayo gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang nanti nadai sekali, nya mana hagi.

0: Siapa genunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kan ya? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mayon naga sampah tu. Hari kemari kan unu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue nya. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni ku orang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nade dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak dia ku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama nama aku buah aku suah ngadung ngadu ke tai tisi rumah tebas ku tai di tu tuno ku tai di tu. Ah, mo de.
0: Okay, pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betuno ku tai seneka ati.
1: Ha?
0: Huh? Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas ke nu jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi tai kenuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Nu jelu, nu jelu pandai-pandai mengingat diri nu diau. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras beketo. Urang ukai bisi meganya ko tu delica de kelemain tu. Nya tu cangku ambek nuan, te nuan mai keriang. Uji kawa nuan sampah dalam pariatnya. Alu tu buang ke nuan dalam api kemau nya. Nolong aku nuan ai tu nak kucah dia ngano aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan aya. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padah aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nanai pekutan nama penyadi tonti degaga orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nanai petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gagat, nulung ku ikat. Jepat nulung kungun saya api kemau tu. Jepat, ikat, jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Amat dikenung. Haram, lupuk tu ah.
1: Ada eh, terberun yang kedi ni kau minta sponsor deh. Ingat you, main

Australia Maingo Hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak tikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berida kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9-12.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisi siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh belagore.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninga dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peninga, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

0: dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya itu.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutain tansi wat mansak belakang pulang nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kami yang apa tuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya Pak YFM.

0: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ia manah magang.
1: Betul.
0: Jadi itu tadi yang kau mensia ti di tempat ia cukup special. Lalu bak penemu aku tu. Entik Tuhan udah balad rindu ke utai ti di tempat ia, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, berkenak ke botok, ngambil jik hormon serta ngenak pucau. Nama komenuan pastor.
1: Oh. Utai ka patut diperhati ke kita itu. Ingat, nuan di tempat nitiah ke gamal Allah Ta'ala. Nyak bak pemungkal 1 ayat 27. Nyak kebuah nadai utai tik patut diubah bak gamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu ke nuan. Jadi itu kita berarti ke lebuh kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok ke nuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam utai ke diubah tua bak tubuh tua.
0: Teknologi kemaya hari itu dikena tua.
1: Mayu orang tadi indau kak nyadi laki, laki kak nyadi indau. Jadi utai itu nak patut. Laban, engkau mula yang mana di pedak tua. Tang dari segi pengerai tua. Engkau ya bisi impact. Nepia ya, dari segi pengerai. Lupia mega gamal tuang kanya mana tekalanya aja. Tangti tua nyudah tuai. Bekini tua kang agak pemedahan plastik ngendak buktok nak mau lihat tetap nah originalnya tadi ya ke jinuian tau ke gamal asal tuanya. Sikit pulai ke jakut tua tadi berkeduat me ya. Jadi nya nak mana lah aku nak antu setuju ku teto ngai pengai petua tuha segi tu tuai tuai me ngai pengai pesegi ngeriwat matang nam pinta Tuhan tadi ati tua ale buah tua nyaga ngo mana pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisi mana gama tua tetap mana tanya pun tua nya tuai sehat
0: nak ibu ampe tua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua ngagak mata tua kecipit ngambil ke segala nak ibu semua tanya
1: nak ibu nak perlu nak perlu tanya banyak bisi kesan do diari lah deh. Hanya ari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau ke kena jayau ku kita deh.
0: Pucau.
1: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
0: tu pemanis semua ne.
1: Tau ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi akte berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Laban tu kita berarti bisi orang tua yang buat. Dan namun kena bisi nak kira orang berkena kota tu lagi batu buah maram korang. Kalak ni ingat puan batu buah maram.
0: Kalak ni ingat.
1: Batu buah maram tu. Lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Amat meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Amat tang kecam cuka kita. Jadi nyakut putu tadi ya. Artinya tadi pucau atau kejayaunya tadi nak mana dia kena labu tanya okey jenuin okey asal ya. Lama-lama orang kebualai dengan tua kini kaya
0: melejau
1: melejau bakal tua makai buah maram. Sebetulnya tua makai buah maram tadi amat meliwat tu buah maram sampai kuyuk tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyaka makainya tadi dan lebuah tu dah makainya tadi dia tua lalu ngecam cuka.
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah tidriba, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus ngerip ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

kumpul penerang, simpan rekod di silia pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segelai sejalai.

Australia mainggu hari Malaysia ke-63 ngak ulang tahun carta kenyalan ke-6 YFM Sri Aman FM Sibu FM Bintulu FM Miri FM ngau Limbang FM dekat ngatur carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalan dekat berebut ke gelar juara carta kenyalan special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta Kenyalan, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamah angin, bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

9, Romless Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: Bustri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalan ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalan dekat berebut ke gelar juara carta kenyalan special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalan, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: YFM Sibu 87.6 FM.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Hebat Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Lemban Baadan.
1: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: pagi itu. Tentunya mulai siaran baru kita bawa pengerah pagi YFM pagi hari 4 dasar itu hari ke-10 dalam bulan 9 2026. Kami nang nitia ke agreement sebenarnya manua engkukua dia kami dulu engkukua ngeregas ke mata kita pagi sarito ngambil ke Dani tadi nak Dani ngawati tia lembawai Dani ngau mata ya kergas ngopem ga ati ya kelantangnya tanggung pengawal kami ba awak pengerak pagi kita itu ngepun ke semaya mega 24 jam sari YFM merindang kita semua. Lalu dalam kandang 6 jam seberau tu tadi belabuh hari pukul 12 di toka pukul 6 dia tindu malam kita dah ditimang di pelandai kami bawa timang kerbak tawas lalu pihak mega kenang ngulu balai ke gawak siap malam dia tu segi lagi ya hau dia tu tentu ya luar kita berami ngergas ke mata pagi hari lalu bakas lama sebab kita ya nyingkang ke mua lagi ngerintai ke program ngau seleksi lagu-lagu ngepem berkunci ke berita pagi tu mana kita itu tadi meri terima kasih ngagaya petara ti udah nampung support kita ba dunia jauh tu sari da agi kelimpah hariannya mega nur kita itu tadi minta berkat lalu pihak mega minta meyang setara ba pengawal ia kedeka dipejalai ke sari hari itu lagi ngambil ke mujur dipejalai ke kau nadai sebarang utai ya kenanggol utai ya kebisi nekual jadi ya ke pagi tu harap kita sama dia wah jenuh na lama belak bersampi dalam hati ya diri di ulu ke Raban Christian Arya Gereja Anglika bak sampi pagi YFM
1: 9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 10 hari bulan 9 Keterubah tu, ku meri selamat pagi ngegai semua bala peningo. Kutu Bishop Nelson ugas bulang ri Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang waku dinindur kita jamaya tu. Awak ke kita ngepun ke pengawal kita sari tu ngau sembiang. Kita patut meri puji, satu terima kasih ngegai Tuhan. Kudah ngintu kita malam kudah, lumai kita mendoa hari siang hari tu. Kita patut megah beri terima kasih ke semua pemanah ya, nggak berkat ya, kuda sambut kita ngelamuk ketu, sampi kita. Apa itu madu kuasa, itu madu kasih, kami udah limpang dari jalan wan, kami udah nitih ke penekau hati diri, kami udah ngelaban pesan wan, kerja manah nalai digagak kami, kerja jaik, udah digagak kami, nalai bisik manah dalam hati kami. Tuhan kasih kami orang ting muan penglemi. Andangan orang ting aku penyalah sido. Baik pula orang ting kesalati. Ngejala iti lurus. Nundok kesemayan wan titusi kemisio. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baca ribu.

Lebih orang ambil utai kita, anak minta utai nyok pulai baru. Kerja dengan orang, bakal ke dekat, kita kerja sidok dengan kita. Ti kita rindu, ke orang kerindu ke kita, bakal ni ke nyok tahu, jadi keberkat kita. Indah orang ke berusaha dan nemu rindu, ke orang kerindu ke sidok. Lunti kita manah dengan orang ke manah dengan kita, bakal ni ke nyok tahu jadi keberkat kita. Indah orang keberdosa dan nemu ngerja utainya. Di kita nyali utai semino ngage orang ke dikarap ke kita oleh mulai ke utainya. Ngage kita bekeni aku, bekeni ku nyatau nyadi keberkat kita. Indah orang keberdosa dan nemu nyali utai ngage pangan diri. Lu ngarap ke diri oleh nerima utainya pulai baru. Tang rindu ke musuh kita, lu kerja utai di mana ngage sido. Jali utai ngage orang, luana ngarap ke diri nerima bayar. Nyok baru upah kita besai, lu kita ikut jadi anak Allah Ta'ala tip madu tinggi. Lama dia mana ngurang kendok nemu berterima kasih, setau ngurang kejai. Kasih kurang, baka apai kita di kasih. Tu jaku Tuhan, terima kasih ke Allah Ta'ala. Sampai kita Allah Ta'ala tip madu berkuasa, anak tunggal nuan, dah datai ke dalam dunia tu, baik penyelamat. Ke dunia setelah penghidup ke baru ke semua orang ke Arab ke ya. Kami nemu setelah Arab ke kuasa Tuhan dan besar lagi rata semua kuasa. Kami terima kasih apai ke semua pemandang Tuhan ke sudah terima kami. Pagi itu kami nyerah ke semua misio dalam dunia itu ke dalam jari Tuhan apai ke di serga. Kami sembiang ke semua tuai-tuai ke megai menua, ke menung berperang jamaya itu. Beri ke sidok penemu, ketaruh kenok sidok, ya mutar ke penyarut, kebisik nyadi dalam menua sidok. Sampai ke semua mensia, ke menua tusah, ketegal perang. Lupiam-piam megok ketegal macam penyakit kebisik nyadi dalam dunia tu. Sembiang ke bala lutur, ngau sidok ke nyadi misi ke menua. Ngubat serta piam megok ngemata kurang kesakit di hospital. Sampai itu, minta kami dalam nama Jesus Kristus, si Tuhan serta melepas kami. Amin. Sampai Tuhan Yesus. Baik kami di surga, kudus menama Tuhan, datai me perintah Tuhan, jadi me penekok Tuhan. Bekal dalam surga, punya megok dalam dunia. Beri kami penghidup tiap hari, ampun penyalah kami. Bika kami ngampun orang di salah ngelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngekuasa, ngemulia. Datai ke belamo, lamoya. Amin. Tuhan Allah berkat kita, ngitu kita. Tuhan nampak kati kita, lu kasih ke kita. Tuhan rang kati kita, beri selamat ke kita. Kemaya tu, udatai ke belamo, lamoya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 42, bulai ngobalai kuaya, hari St. Thomas's Cathedral di

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Hijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita besai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari.

0: tapi kita ingat pemakai lo habis mati. Sungai ti penyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap nangannya dudi. Nyak sengawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benaka jakuk ngajak megai api. Kita getah perah gawak galantang hati. Gawak gendak lama asa minak seketak hari. Boleh ke duit mimit kena beli roti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena ke beli lawak manuak ke ngau babi. Tik ke bisi lebih pakai duit hari.
1: Selka jaku perangsang kesar itu kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkongsi ke misi kita ke orang ti serantau. Lepas kita meri sedekah ke orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak ti nemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita bawah ruang bilik kita. Kemanah kita ke orang bukai berdaun untuk temu dekat dipalas ke manah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tak kena ulian balas panah kita. Anak kita kelalu bertukut dengan orang. Engkau orang enggak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nunggu orang. Tidak ada yang awal. Tidak ibu kita bergendang ke pengawal kita. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang tinggal buana titik sinu, titik siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak terletak, taruh ke kita misia. Segitu sahnya di orang timana. Kadang-kadang orang jangka kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang leju, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan-ngemuan penemuti lurus, bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang reja lainnya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita yutai ti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang kebajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit pekerja kita ke sari tu, boleh mai pangkak bagi orang di hari ini. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita pun. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita.

0: Sri Maingo Ari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Cebu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegari.
1: Pagi rewind.
2: Ayo kada dari ngelapar utai ke mana-mana. Pun suah di tapat korang enggak bakal ke beli ke gelah pingai mangkuk mana ya? Antik bakal ada tadi dini dengan udah kor dini bisa udah. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenyak me.
3: Antik bakal di ibu mana nanti di tambah ke kedai ku bakanya. Kena nama tak kada beli di salu ya.
2: Sikinya me bakal pingai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat kaku utai ke perengka barumeh. Lagi utainya mudah kualiti apa mana mega. Ya standard quality ya.
3: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal sama kedai kia. Aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar. Nanti boleh lebih dari 1 liternya. Nama aku buat kemilihannya. Lama aku tu Siti. Nanti belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie ni. Pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia gila pernah sak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
2: Nak patut ke mana mie lo tak siap ke milo ke dia?
3: Kalah dia pula. Cuma mie campur milo.
2: Engkau me, engkau dengan agak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang ni lo tak siap ke milo. Sekali aku deh.
3: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.
5: Sebun nyamajak balat nyadi nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun hari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.
6: Lagu-lagu bangsa kita, dini bisi nur bukai, tentu ya, bawa FM. Lagu-lagu kita lain.

Laban Sampai Mati ke Dibai. What rock no ngergas ke mata kita ba pagi hari empat kita sarito. Ya bekaban me kita baki ya baki ya giga mama iwa balakaban. Anan aja kabannya tadi jadi urang ting laban kita. Badunya tu kita ke besengkit jaku ngopangan dirinya nang ya main ya mungkin jaku juga orang tua ini tentang punya kita anangga ngemana ke jakunya nyong ujuang ke ngai berpedak pangan diri hanya ke ngai jadi main. Oke, jadi lagi lalu ke peringat kita bahwa penggerak pagi YFM ke bagi peringati benar mending kami bawa channel Astro 871 ke pagi tu ngopiak megak ba apps RTM klik kita. Terima kasih laban lagi terus nyukung kami bagi ban YFM lalu hari sukun kita kami ya terus relevan nah nyentuh ke dia tu. Jadi ngelasa berita ya kebisi adi keluar ke kemari. Aku kan pernah ngelasa berita kemari. Kalau bawa berita sehari tu berdau keluar. Kalian kenang ke bak penusah bilun kabang ti terempas lebuah ke mai bala sida lutu terbaik bebadi lebuah mai nguji sangkai ba pada bilun lomblang miri kalau di tiak penerang ari ya kemisya pulih Sarawak penusahnya direport kenyari urung pukul 3.21 minit lemai tu tadi lalu di tiak penerang keterubah ke diterima bala sida ia ke berkuasa kalau ya kronologi ya pejalai ya bilun tu tadi ketika ke penerang madah ke bilun tu terbaik area miri pukul 10.21 minit pagi 11 sangkai balai urung pukul 11.39 pagi luarah nyambi balas sida alu tu terbaik udahnya bilun kelabang tu lalu terbaik nuju Long Seaward Selunggu pukul 1.41 lemai lalu sangkai bandurnya pukul 1.50 lalu dikak ngisi minyak lalu danya terus ke pejalai ngagai long lelang bermalam dia sebedawa pengawak sida ke bebaik kerutu terbaik tu datai di Tanjung Derian lalu abrin dia bab penuh satu dia palan operation pengusaha ngeniat EOC di pada bilum diri digerah seraya ramah pengikuan ngau jensi ke bekawal bisi di anjua ngesah penuh satu lalu berjalan ke operation ngiga ngau nyelamat SAR lalu bab penerang ya ke sebaka polis ang udah ang laik mansa ya ke depan kebi kabangnya ya ke Mike bilum tempuhnya Captain Zainal Afiq bin Bisham ke umur 30 tahun ngau siku lagi ya ke disah ke ianya tadi Dr. Ainul Bara'ah binti Kamarudin tibu umur 33 tahun. Lalu berikut itu berasal area menua Semenanjung lalu tiga ikut dagi mansa ya ke Bukai ianya tadi Alison Adin Henry berumur 31 tahun Driver Moset 40 tahun gau JC Paya Job ke umur 44 tahun. Kelima-lima sudah tu tadi disah ke Babadi lalu dia tu silap tu tadi menuang ngega post mortem bangkai lima ikut tu tadi nur ngesah ke identiti rasmi sida ia. Jadi bilon tu tadi di pelaba ke Angus maya sida ke dekat terengkah ba padang bilon long lelang. Jadi ya pernah polis madah ke bilon kabang ke dekena datu nang ya udah dikena ngangkut raban hari upias pengerai Malaysia di Sarawak kenyau hari tahun 2009 kelebih lagi ba sebias terbaik di Miri Bintulu Limbang Merdi ngau penua Berio. Lalu berkenaan ke penusah biluan Engkabang ke terempas tu dia tuai pemegai menua TWT Negeri Sarawak Tun Pihin Sri Dato' Wan Junadi Tengku Jafar Ngau Binia Toh Puan Dato' Petinggi Haji Fauzi Muhammad Sunusi mantai ke penyunuh hati berindiak ba penusah tu. Lalu penerang hari Astana Negeri madah ke seluruh melaki bini ngelatih penyunuh ngagai selampuan ruang bilik ia ke bisi dituntuang penusah tu. Lalu berkenaan ke ba biluan kabang BO105 tip jalai ke servis FDS Tun Wan Junadi ngelalau ngambil ke sukut penglikun penerbaik biluan di kemerat ke kelebagi maya gaya mua ari ke bersebut ngujung ke ari tu tadi kelabur di pedal lalu yang ingat ke semua kelebagi bak penguat penerbaya biluan tu tadi nanti uliah dia tangguh dulu tak ke diseliah nyemak gaya ari agi bersebut tak ke balat jadi yang megak ngelalau atau di keberat patut adi kena kena nentu ke pengelikun penumpang gau pia megak kru penerbaya seruran dihajaga.
Okey, ini tadi berita yang akan dilansak pagi itu. Udah tu lagi bersama dia kami ada kak mengatakan kesemberat kepada di kirim mengagai email kami yang bawa yfmiban@gmail.com dengan pihak dengan nombor WhatsApp kunti bak nombor 0138628422 ke pagi itu. Tang sebenarnya aram agi terus berperindang kita yang gergas ke mata bapagi hari 4 Mei.

0: jo ngena email ajo. Send ajo ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Letai ke pesan beratif si dikirum peninggal kita iba awak penggerak pagi YFM kita pagi hari 4 ke Sarito. Jadi pesan ya ke Terubatong letai ke pesan pemati ti adi kirum peninggal kita ya nuju Kabah Belayan ya ke diau ba rumah wat sedian sebubu rumah Spencer Kuan Engkabang atas Bala Baruma Entri Maparia Rumah Garan Mapar Asal Rumah Ngewang Draulu Rumah Belaki Sungai Kabang Kepemga Kepelayan Kediau Ba Rumah Jimmy Umbul Lubuk Lidung Piamga Pesanto Nuju Kabah Belayan Kediau Ba Rumah Seliah Sungai Raba Rumah Nicholas Apiat Melayu Ili Sidak Nawang Semenyadi Kediau Ba Kampung Sembamban Lundu Setah Kabah Belayan Ya Kediau Di Miri Bintulu Stratu Kucing Ngau rumah ya ke Samos Makai Ngau rumah John Edward Nangedraw Baka Baladi Mela Babang Tiga Buah Rumah Ngau rumah panjai ya ke Habukai Lalu isi pesan tu Madah ke Kiah Anak Empawi Kiah Anak Empawi Tau ke Entua Layam Udah nadai 8 hari bulan 9 Yang kena hari 3 tu tadi Lalu niang Kiah Anak Empawi Niang Kiah Anam Pawi Taukan Tua Layam Taukan Tadi Indah Yang Minggat Dekau Dintau Balam Mayuh Malam Tu Lagi Malam Hari 4 10 Hari Belas 9 Bak Lot 9513 Lorong 6-2 Desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Miri Kabar Belayan Ya ke Dipesan Dipita Sampal Datai Ngesah Penusah Rabatun Indah Baru Isi Pesan Pemati Kemadah Ke Kiah Anam Pawi Kiah Anam Pawi tau ke Indah Mingga tau ke Tua Layam udah nadai kena area 3 atau tadi 8.9 lalu Niang Kiah Anam Pawi Niang Kiah Anam Pawi tau ke Indah Mingga tau ke Tua Layam tau deka dintau Balam Mayuh malam tu lagi malam hari 4 10 hari bulan 9 balot 9513 lorong 6-2 Desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Miri Kabar Belayan ke Dipesan Diminta sampal data yang ngesah penusah Rabatu. Lalu pesan ya ti kedua ngatai ke Siti Gerah ti dikirum UPS Soksau. Jadi ya pesan tadi nuju Puan Madeline Belantau Anak Manjan tau ke Indai Runi nombor kad pengelola 83113013547 ya ke dia pilihan menua miri jadi minta nuan tau datai ngagai UPS Soksau tau ke Pekeso Pampang Benua Sereman tau ke UPS Soksau ya kesemak bandura nuan hadiau ngau naga pengelkas laban bisi utai ya ke dekat diatur berkawal ngau pengawal nuntut Soksau yang laki ya nuan jadi minta berasa apa kita ya ke ngelala Puan Madeline Belantau Anak Manjan tau ke Inai Runi tau tadi natai ke pesantung ngagai nanti nyemaya nadai mendiang ke radio okey jadi sila lagi berkawal ngau pengawal tu nuan tu tadi tahu bertanya ngagai Soksau atau ke Pekeso Sleman bernombor 0126112705 lalu berandau ngau Mr. Joseph Anak Sawang tahu ke Zamri bin Razali Raja bernombor 0126123635 Nando baru gerah ya ke dikirum UPS Soksau atau ke Pekeso Pampang Menua Sleman ke Nuju Puan Madeline Belantau Anak Manjan tau ke Indai Runi nombor kad pengelola 83113013547 ke dia bagi pilihan menua Miri Din jadi ya pesan tau minta nuan data ingau nak pengelkas ngagai UPS Soksau tau ke Pekeso Pampang Menua Seri Aman tau ke UPS Soksau ya kesema ba alai nuan diau ke dia tau laban bisi utai ya ke dekat diatur berkawal ngau pengawal nuntut Soksau niang laki nuan jadi minta barang siapa yang kengala Puan Madeline Belantau Anak Manjan tau ke Indai Runi tau kena tai ke gerah tu ngagai ya anti jemaah ya nadai mendiang ke radio bakal ke pagi tau jadi sila lagi kawal ngawa pengawal tau dia nuan tadi pemdelin tahu bertanya ngagai besok sota ke pengisor zaman ba nombor 0261112705 lalu berada engkau Mr. Joseph Anak Sawong tahu ke mengiga Inci Zamri bin Rajali Raja ba nombor 0126123635 lalu nguyang ngagai pesan kita ia kenangkan ketau pesan kita ke situ ianya pesan ngetas uliat ke dikirom lentak anak jalak tau ke indah yang munah jadi pesan tau nuju dorti ramba ke dia ba kucing ramba anak bungkul ke dia ba junggu mawang piam ga nuju biak John Jaya ke dia di kucing Steven Kalimutu ke dia di kucing tuai rumah kampung Blimbin Batu Nam Serian ngau piam ga biak lamal sebiliak kediau ba span balai ringin sungai awap sibu biduat engkalat penasau bala kediau ba pasir mas rumah juak sungai salim sibu kamrayan kediau ba rumah kelvin akut sungai belalang isah anak maga kediau ba sengela undup melugu sereman suyah tau ke indah senan kediau ba sabu batu matop julau rumah bantan ba pasai siwang sungai pak kebelian kediau batu murung Brunei miri bintulus manggang serian kucing gau ya kenalah di harintai ke ditau ti ngelalan yang mona anak melaka tau ke indah ya meril jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit lalu nyua kentebalu ke niang mona anak melaka niang mona anak melaka tau ke inai maril deka di atur baru mabungan batu 8 Jalai Oyak Lama Sibu kena 19 hari bulan 9 nianya hari 6 minggu baru nyin ila sila lagi kawal ngau pengawal tu kita tahu bertanya ngegaya lentak anda jalak tau ke ini muna bernumber 019-889-3412 John Anadiki tau ke laki yang muna bernumber 013-839-3024 tau ke ngegaya Desi Maria Melaka bernumber 0168676413 nanu baru isi pesan ngetas ulit ke deki ruwa melentak anak jalak tau ke ini muna ke pagi tau pesan medah ke pengawak ngetas ulit lalu nyuak ke terbalu ke ni muna anak Melaka tau ke ini Mariel deka di atur bar rumah Bungan Batu Lapan Jalai Oyak Lama Sibu kena 19 hari bulan 9 ni hari 6 minggu baru nyen ila okey jadi ya minta kebelayan ke dipesan datai lalu untikan nemu sile lagi kita tahu bertanya ke lenta ana jalak tau kene mona ba nombor 019-889-3412 John Anadiki tau ke laki mona ba nombor 013-839-3024 tau ke ngegai Desi Maria Melaka bernumber 0168676413 nangkan kena sekali lagi pesan ngetas ulit ke dikirom semester anak jauh ya ke pagi tu nuju bala ke diau babukung kelampau cangkul tintelalang Sri Aman kemelayan ya ke diau ba setap rumah ugil setap rumah ngindang ngopi menggabala dia sekurung kemelayan ke diau ba taman tungku miri ya senadien piam menggab kemelayan di sungai keruah puak betuang ngau kemelayan ya kenalah dia rintai ke nama dito ti ngelala niang jawi anak unggi pesan madah ke pengawang ngetah sulit ke niang jawi anak unggi yang jauhi anak unggi di kadiatur kena 12 hari bulan 9 jam 7 lemai balut 2998 PS5 Jalai Ketapang 9 Kampung Tudan Miri sila lagi kawal ngap ngawak tau kita tahu bertanya ngagai spester bernumber 0166130979 tau ke ngagai Thomas Imuang bernumber 0148288 5 nanu baru si pesan ngetas ulit ke dikirum semester anak jawi ke pagi tu pesan madah ke pengawang ngetas ulit ke niang apa ya ianya tadi niang jawi anak unggi deka diatur kena 12 hari bulan 9 kena hari 6 atau ila jam 7 lemai balot 2998 PS5 Jalai Ketapang 9 Kampung tu dan miri. Ya, si lagi kita tahu tanya ngagai sebesta menumbar kusuang 16613099 tau ke ngagai Thomas Imong menumbar kusuang 14828835. Lalu natai ke pesan ya kelima ianya pesan ngintu 100 hari kedatai hari terma Francis Jua jadi pesan atau tadi menuju semua kabang belayan ya ke Riau Bamno Johor Baru Miri Bintulu Sibu Bintang Sikai Seriaman Serian ngopi kabang belayan di Kuching ngau bala ke Riau ba menua betul ngau tiap itik rumah panjai ya ke Semanjai Jalai Liduang Arisaka nyentuh ke Babangan Ili. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke pengawas sembiang 100 hari setahun ngibun regang ke niang kedua anak buyang niang kedua anak buyang tau ke apa ya Ros dekat dia tur kena mai 11 hari bulan 9 ini malam hari 5 malam pergi lah jam 7 lemai lalu pagi hari 6 12 hari bulan 9 pengawas nganjuang regang ke pendam ini tadi dia pendam Saka Jalai Liduang sila lagi kebal ngawa pengawas tau kita tahu bertanya ngaji rumah Francis Jua Bandung berkusung 19292809 tak ngaji Ros Kedu Bandung berkusung 19877520101 tak ngaji Mit Sebeli Bandung 11613392 belayan di pecah datai ngaji rumah Francis Jua kau sekarang nandu baru isi pesan angin tu 100 hari lalu angin buat negang ke dikirung rumah Francis Jua ke pagi tu yang dipesan madah ke pengawal sembiang 100 hari serta angin bergang ke niang tua ya jadi niang kedua anak buyang tau ke peros dekat diatur kalau pengawal angin bergang yang 11 hari bulan 9 jam 7 lemai lalu pagi hari setiap pagi hari 6 12 hari bulan 9 dan yang anjung regang ke pendam Saka Jalai Liduang kapal belayan kita data yang ulup mamat tahu ketika dia tahu baru rumah Francis Jua kawang sekarang lalu kan musi lagi tahu bertanya ngagai ke rumah Francis Jua Bandung berkusung 19292 8099 tahu ke ngagai Ros Kedu Bandung berkusung 19877520101 tahu moga bertanya ngagai Ros Sebeli Bandung berkusung 11613439 02. Okey, lalu natai ke pesan keenam dikirim libau anak Agul ngari kita sebeliak jadi pesan tu nuju balaya ke diau baru malabang sungai Tulai Bintangur ngemah nangas selawat kenawit pia moga bala ke diau baru majelum balai ulu ya sungai Asan Madur sungai Laguop suang julau Bintulu Kuching Sibu Miri ngau semua kabar belayan kenalah dia rintai kerita ting lala niang guma anak libau tau kenya tadi niang pindek tau ke inde nyari pesan madah kemauan ketah sulit ke niang guma anak libau niang guma anak libau tau ke dikanggau ngodama pindek tau ke inde dekat diatur kalai kena malam 18 hari bulan 9 ianya pengawak nguan uliat lalu uliat adakah di kertas pagi 19 hari bulan 9 bak setapang kita akan nemu sili lagi kawal ngau pengawak tau tau bertanya ngagai amik bernumber 13 56 80 640 tau ke ngagai bin bernumber 17 40 42 66 60 lalu baru pesan ke dikirim libau anak Angul ngari kita sepilih pagi tu pesan mudah ke pengawal ngetah sulit ke niang anak ya niang guma anak libau tau ke dikanggau dengan nama pindek tau pindek dekat diatur kalau kena 18 hari bulan 9 tu lah pengawal nguman ulit lalu ulit adakah di ketas pagi 19 hari bulan 9 bak setapang. Okey, jadi kabar melayankan kamu silih lagi kawal ngau pengawal tu tau bertanya ngagai amik bernumber 0135680640 tau ngagai bin bernumber 0174042660. Lalu pesan kita ia ke situ mengatai ke pesan ngetas ulit ke dikiru menomi anak Charles Jimbau kenuju bala kabar belayan ke dia bapak Sirmas Engkalat awa penasuk batu burak rantau panjai tutu sebanyu rasau muka seratu bala baruban latap kapit nia bau celum uyo selangau durian kena wiat rantau bela ngau pia mega kablayan ia kenalah dia rintai ke ditu ti anglala metiasma angkuang anak kenedi hanya dipesan tu madah ke penguang getas uliat ke niang metiasma angkuang anak kenedi niang metiasma angkuang anak kenedi ada ke di atur kena hari nama 12 hari bulan 9 atau ila jam 9 malam jadi kebelayan ke dipesan diminta datai ngagai rumah Stewart Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu si lagi kita tahu bertanya ngagai nomi anak Charles Jimbau tubu nombor 0148776930 tahu ke ngagai tu rumah Stewart Tinggi ban nombor 0116223441 nando baru isi pesan kerikiro menomi anak Charles Jimbau ke pagi itu madah ke pengawang tak sulit kena yang Matthias Mak Angkuang anak Kennedy dekat di atur kena 12 hari bulan 9 ni hari 6 tila jam 9 lemai bar rumah Stewart Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu si lagi tak bertanya ngagai nomi anak Charles Jimbau ban nombor 0148776930 tau ke ngagai rumah Stewart Tinggi ban nombor 0116223411. Lalu pesan ya ke Siti tu ianya pesan ngetas uliat ke datai Ari Ibi Mina ya ke nuju Kabam Belayan ke diau dia menua Sibu kenawit ruban ngopium ga balaba binjelu miri suah niai bakuang lapuk tinjar kau ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala Joshua Laili tau ke apai sili pesan mereka kemau ngetas uliat keniang Joshua Laili tau ke apai sili deka diatur kalai kena malam pergilau hari 5 11 hari bulan 9 pengawangan uliat lalu uliat deka diketas pagi hari nama 12 hari bulan 9 tembuk pengawang ngetas uliat ditangkan ke ngawang Muai Antabalu kabar belayan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah James Udit Sungai Sepatang Bu Atas Tinja Bram lalu kan nemu sili lagi tahu bertanya ngagai Ibi Mina tempu bernombor 0148946782 tahu ke ngagai Shelly bernombor 0108206016 tahu ke ngagai Yen bernombor 0197052580 nando baru pesan ngetas uliat ke dikirim Ibi Mina ke pagi tu pesan mudah kemauan ngetas uliat ke niang apa ya ianya niang Joshua Laili niang Joshua Laili tau kapai sili dekat di atur kali kena malam pergila hari 5 11 hari bulan 9 pengawal anguan uliat lalu uliat adekat di ketas pagi hari 6 12 hari bulan 9 temu pengawang kata sulit dekat ditangkan kengah pengawang muai terbalu kalau kebelayan ke dipesan diminta datai ngegai rumah James Udiat Sungai Sebatang Buah Atas Tinja Beram sili lagi tahu bertanya ngegai Ebi Mina bernombor 0148946782 tahu kengah Shelly bernombor 0108206016 tau ke ngagai Yen bernombor 0197052580 lalu pesan ya ke 9 ngenatai ke pesan ngetas uliat ke dikirim entaba anak lumpuah ke nuju Kabam Belayan ke dia bas kayu ayam menuan kebala rumah pengulu unja rumah gia rumah sien rumah seli rumah jenggir rumah yang disebut rumah manggan rumah bigau rumah Liang, rumah Latir, rumah Jacob, rumah Kenyalang, ngopi mega kebelayan ba rumah Bunduang Nanga, Sebabai Ulu Kapit, Sungai Belawai, Sungai Semunjana Belawai, Panggai Ibau, ngopi mega bala keria ba Yuang, rumah Manu Mancal, rumah Jandua Ulu Yuang, kebelayan keria ba Nanga Silai, Batang Rejang, rumah Wiang Nanga Sepriang Mujuang, Macan Kenawit, Sungai Germai Kenawit, ngau pia mega kebelayan ia kenalah dia rintai ke itu tinggallah niang tua rumah lumpuh. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat ke niang tua rumah lumpuh anak Radin ni yang telumah rumpuh anak radian deka diatur kalai kena malam pegila 11 hari bulan 9 pengawak nguman ulit lalu ulit deka diketas pagi hari nama 12 hari bulan 9 lalu muak kelemai deka diatur pengawak ngelumbuang. Jadi kebelayan ke dipesan sudah datai ngulu pengawak tau lalu tika nemu sila agi tau bertanya ngagai udin anak masam banumbar kusuang 11 279 3364 kusuang tau ke ngagian taba anak leman banumbar kusuang 178587895. Nandu baru isi pesan ya ke di kirim taba anak lumpuh ke pagi tu nyari pesan madah ke penguat ngetas lihat ke niang tuai rumah lumpuh Hana Radian niang tuai rumah lumpuh Hana Radian deka diatur kali malam pegila malam berlima 11 hari bulan 9 pengawak nguan uliat lalu uliat adakah diketas pagi hari 6 12 hari bulan 9 lalu muak kelemai pengawaknya di ke lumbuang. Jadi minta kabar belayan ya ke dia pesan data yang ngulu pengawak tau ila lalu kita akan musil lagi tau bertanya ngagai udian anak masam banumbar kusuang 11 279 3364 kusuang tau ke ngagai tabah anak leman banumbar kusuang 178587895. Pesan ya ke 10 pesan ngetas ulit ke datai Ari Jones Ana Dano atau ke apa ya Noel ngarih respilia nyari pesan nuju balaya ke diau ba singat semah mawan sebinjai ilas lasa mabil kebelayan ke diau batubah melanggan meraduang bawang asan serban pasien teluk muluang setaya kenalah dia rintai ke ditu ti ngalani pola layah anak giri tau ke Indah Limau. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat ke niang pola layah anak giri niang pola layah anak giri tau ke Indah Limau dekat diatur kena hari 6 atau ila 19 hari 8 jam 8 lemai ba nombor 3G lorong timur kemuyang 5J-2 Sibu. Kita akan musi lagi tau bertanya ngegai Jonis bernombor 013 5842175 tahu kan gaji free.

Chuang 13584-2175 atau ke Jeffrey pada nombor 0138303720.

0: Esther. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
2: Betul.
1: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi uleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor. Eh?
2: Betul betul.
1: Ya tangti ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
2: Oh. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagai nuwul ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelingi nya mengka ngembar rundiang kita tadi. Ngagai nuwul ti sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah, ka enuan nyaba, ka nuan mukut dini yang ya nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okey, okey aja laku ya. Okey, ya aku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selepas mai kerta ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngagai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya bisik datang ngagai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngagai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa leka jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu ti sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak, nama kebuah anang kertiak, jakuk Tuhan madah, kuminyau jakuk orang putih dulu au, be still and know that I am God. Nyak jakuk Tuhan madah. Erti jakuknya, awak ke kita likun. Nak ngkertiak, lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan. Nama erti jakuknya, erti nyak kita ngasuh ya, bertakta bak penghidup kita, berkuasa bak penghidup kita, lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kita, labanti kita, ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngaruang ngasuh Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab bab Kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak mega kita ngampun pangan diri.
3: Sajurai 6:35 belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Mari pengagati ngagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Hari Masterpiece Lekang Ngautiun

0: Đây là Du Mày Lion tối nay. Download lộ mẹ ngân dầu tại TikTok. Chơi ta Robocop Yakuchina. Download. Nama gì đây? À. Chơi ta Kati Kakuto Bentua Kati. À. Download. Nama gì to? Metallica Live in Concert. À, tao tao mới download. Eh, download. À, download to. Download to. Download to.
1: 5 minit, udahnya.
2: Ken. Ken, akai PC itu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja dari tu? Mayo mata download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
0: Ni Jess,
2: bedak dinya.
0: Apa sapa ampu pegawai tu lah. Segi amai ngena retak company download utai. Yo. Kayaknya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita yang download. Pesan anan download ngena retak company. Bakal retak kita yang putuh hari kami. Bak YFM.

Selamat pagi, iaitu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny, berita pagi hari 4, 10 hari bulan 9, 2026. Keterubah tu batang berita. Penusah Bilun Engkabang ti Labuh mansa ditetap ke nengah barang diri. Operation FDS tahun nak ibuah diketuka. Pemindah Bilun, Bilun Engkabang FDS mesti nitiah ke prosedur penglikun. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Pengawak nentu ke semua mansa penusah Bilun Engkabang servis doktor terbaik FDS di Labuah ba Long Lelang Marudi udah mujur di pejalai berpelasa ke Sekedak Kelai. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah Madah antaraya yang kau barang diri empu cebiak gari hinggau palan penuduk mansa dalam Bilun Engkabangnya. Sampel DNA mega diambil dari mansa diri sebilik dikena mantu proses nentu ke identiti sida. Tubuh mansa lebuahnya nang enak sempurna. Tubuh kesemua lima mansa udah dibaik ngagai spita miri lemai kemari ngambil ke pengawal buntas tasat ngapersa sampel DNA uliah di pejalai. Sida tu ianya pilot Kapten Zainur Afiq B. Syam, pemesai perubat Dr. Ainur Bahrah Kamarudin, penolong pemesai perubat Alexan Adit Henry, engau dua ikut nurse, Deborah Moset, engau Jesse Payak Jo. Berebak ngaunya pun kebuah ti nuntun Bilun Engkabang ti labuahnya di pansiak biro pemansiak penusah bebadi di langit. Polis terjapia udah muka report kes pemati ngenyit SDR. Dato' Muhammad Zainal madah ke Bilun Engkabangnya nadai disikap ngenak perengka ngerikut nyawa kopit tau ke kutat celum. Nakak ke dia tu, polis bedau nerima penerang berkawa ngau sebarang kangau penusah ngenyit ari pilot sebedau penusahnya kenyadi. Bilun Engkabang ke digagak tahun 1991-nya kepenuh dia di maintenance kena 24 hari bulan 8 tu tadi serta dikemendal ke beroperation pengelama 100 jam penerbai. Ia dikena mai raban pengeraja pengawal Opis Menteri Pengerai Malaysia di Sarawak kenyau hari tahun 2009 lalu harinya nyukuang guna servis ngintu pengerai di Sekedak Kanan Menua Ulu di Sarawak yang kawa Miri, Bintulu, Limbang, Marudi, Ngau Bario. Operation Servis Doktor Terbaik FDS dekat diteruska. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Madah tahun nak ibuah ngetu ke servisnya berindik dari pangkuk pengawak tu ti berguna amat dalam nentu ke akses ngagai pengawak ngintu pengerai kelebih lagi ungkup komuniti di Menua Ulu. Upis Menteri Pengerai KKM nadai bempu Bilun Kabang ti dikena ungkup servis tu tang nengah atur sewa secara kontrak ti nyerangkum pengawak ngintu. KKM seruran berarti ke input dari raban ti bekawa ti ngawa perkara teknika ngau penglikun penerbai Bilun sebedau ngagak sebarang pemutus bekawa ngau guna aset Bilun Kabang ungkup FDS. Ia mega netap ke raban pengeraja pengawak ngintu pengerai ke bebadi nyawa dalam penusah Bilun Engkabangnya penuh berjalai ke pengawak FDS maya penusahnya kenyadi. Dalam perkara ke sebaka, tiap-tiap pejalai Bilun tau ke Bilun Engkabang FDS mesti nitiah ke prosedur penglikun ke udah ditetap ke sebedau dikemendal ke terbai. Kepala Direktur Pengerai Dato' Dr. Mahata Abdul Wahab madah ke pemutus sekali ke penerbai Bilun dikemendal ke tau ke endak berpanggai beragensi ke bekawa lalu ukai dari baruh kuasa Upis Menteri Pengerai KKM. Operation FDS bungkus kedak komponen yang kaum atur servis ke udah ditetap ke secara berkala berpelasa ke guna peranak bak kanan dua ke jauh kelimpah hari pengawak mindah ke atur perubat ngenyit, medevac,
dikena ngangkut pesakit kritikal nerima perubat sida. Mission Medevac dekat di Pejalai anti bisi pematut ngangkut pesakitnya ngalengkas berpangai ba pemenda penerbai bilun udah tiberati ke perkara pengelikun ngau gaya ari ba Siti-Siti Maya. Dito kita benar mendeng ke berita pagi ari YFM Kuching. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim ngau Raja Pemaisuri Agong Raja Zarid Sofia ngenatai ke penyinduk ati diri ngagai pilot diri sebilik ngau Raban Pengeraja Pengawal Upis Menteri Pengerai KKM ke dituntung penusah bilun kabang ti labuahnya. Ia mega bersampi ngambil ke mansa diri sebilik ngau kabang belayan sida diberi pengering ngau penegap ati lebuh nape pengelenyau urang ti dikesayau ke sida. Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim mega bising natai ke penyindu atia. Ia madah ke perintah dekat merik semua bantu ngau sukung kepatut ngagai ruang bilik mansa. Semua Raban Mega dipinta merik ruang ngagai ruang bilik mansa serta nyeliah ke sebarang spekulation seraya ngantik penerang rasmi ari Raban berkuasa. Tuai Pemegai Menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngau Binia Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi Mega madah ke diri Sino Ati. Tuai Pemegai Menua ngelalau ngambil ke pengelikun perkara penerbai bilun di Kemerat ke kelebih lagi maya penangguh sebun asap serta kurang tikas penyawah tinjau ke uliah di pedal. Pengawak ngenak bilun mit tau disekat tau ke diseliah ke semak bisik pematut seraya nganti gaya ari ngau tikas tinjau penampak ditetap ke likun. RM100,000 disedia ke Perintah Sarawak ngagai tiap ruang bilik mansa penusah bilun engkabang servis dutu terbaik FDS ke Labuah di Long Lelang. Dalam setiap penerang, Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS madah ke Perintah Negeri Mega dekat nampung penuh bayar pelajar anak mansa ke bersekolah Nengah Yayasan Sarawak. Premier Sarawak ngemana ke bantuk tu nyadi ke tanda pengibuh perintah negeri ngau tuju dekeng lempuang ke tatian belanja ngagai ruang bilik mansa ngau aris. Penyampa penuh bayar pelajar megak ngayan ke basa ungkup pemanah pengawak ti udah dikerja Raban ti gawak ke rakyat kelebih lagi bak kandang menua ulu. Atu pengelikun penerbai bilun berkawal ngau Operation Service Dutu Terbai FDS patut diperhati kebaru ngau komprehensif. Menteri Perengka Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin nyemeta madah ke pengelikun penerbai bilun ukai semina ngawa bala pilot, operator ngau bilun. Yang mega mesti mungkur Raban Penumpang ngau Raban Pengeraja Pengawak tiba panggai ba servis penerbai bilun dikenang natai ke servis ti berguna ungkup mensia mayu. Pemuju FDS mesti mengkang jadi perkara ti berat dikenati ke berindia ari mayuah komuniti menua pesisir agi berpanggai berakses penjalan langit dikenang nguliah ke servis ngintu pengerai asas. Ungkup komuniti menua pesisir di Sarawak Pejalai nguliah ke atur perubat yang ukai seminak ngira penyawah haja. Sungai ngau arus tideras serta nengah jalai kem batang yang sekedar kena menua tik seminak uliah dilawak ngena pejalai ari langit. Dituk meh servis dutu terbaik FDS nyadi penyambung tik berguna amat antara komuniti menua pesisir ngau sistem ngintu pengerai. Pemesai perubat bak Hospital Besar Sarawak Dr. Jawing Cunggat madah henti nadai FDS datai bak kenandu ke jawah tu pesakit nak uliah di intu kelebih lagi inai ke dekat beranak ngau anak metik baru ada. Pengelica perubat ngau pakar perubat pengerai mensia mayuah Profesor Madia Dr. Nelson Richard Seling madah ke prana ari sesebuah genturong tumpuk pendiau nang udah gagit nganti serta nyambut penatai Raban Upis Menteri Pengerai T.
tiap kali sidaknya berjalan ke FDS. Tu nerenak ke kawa ti rat antara pengeraja pengawak nyaga pengerai ngau komuniti. FDS dipejalai ke di Sarawak dalam tahun 1973 lalu mungkul lebih 100 kana menua di bumi Kenyalang. Tu meh kenang ngagai sitik tim tinggalamak tu datai hari langit nyedia ke pengawak ngintu pengerai ngagai sidak ti jauh hari fasiliti perkara pengerai. 8 hari bulan 9 2026 jadi saksi penusah berat ti nyadi. Tang jasa sida ndang meruan dikenang betiap genturun pendiau ke dilawak dekat bisi urang ti dekang ingat ke sida. Bisi ruang bilik ke udah kala nerima bantu sida. Terima kasih ya, Duto terbaik. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Penusah Bilut Engkabang ti Labuh mangsa ditetap ke nengah barang diri. Operation FDS taut na ibuah diketuka. Pemindah Bilun, Bilun Engkabang FDS mesti nitih ke prosedur pengelikun. Nyanaka berita pagi hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Sareto, 10 hari bulan 9 dalam tahun 2001. Dato Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tahir Mahmud menjadi ladang gemilang bak gedung Semunjan. Ia mada ke perintah Sarawak yang semampai nyukong penguat pemalsang kebun kelapa sawit ke Tegal Menua Sarawak membuat mayuh tanah puang tulis di Kemansang. Dengan waktu megah oleh nulung rakyat pindah oleh Kemansang ke tanah Sidampu. Hari Nyak Meh, kompeni besar di mana ke Puku, bahawa pemalsang kebun itu bisa main perengkah bertanah modern di oleh mansut ke mayuh hasil lalu nguntung ke rakyat. Pembesai ladang gemilang tu ianya 15,593 hektar bak projek Pernas International Holdings Berhad di Begempung Ngau Hydroflow Senera Berhad serta Punggur Kui Bawa Berhad ianya company itu ditumbuh ke 1,500 ekor rakyat bak gedung pu. Bak pengerami itu megah genak ikut sida bisa nerima setifikat saham tidak disuak ke Yang Maha Hormat Kepala Menteri. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan Kopis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, kengujung ke orang belaya. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Sebun nyo majak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kita ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Anda enggak kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta tali kleda termegak ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tak jepang penyawang pemindah nak lama ajak. Biar megah, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah. Ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah lalu kalaknya di palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower dimandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh bak tengah-tengah Pasar Kucing tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.
3: Nyap nak kutungai nemuai yang gaya rumah ni, nakap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Paite ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo, kaya bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nah boleh nyawa aku. Darku aku tau kagak geletak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucu-kucu-kucunya. Tanya kak, akan masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
4: Ana banget bensinnya, hak meyu. Hidup kita di dunia hijau tu kai semina berta terkira aja. Dudi ari lah, nadai mah gang tanya. Yo. Ana banget ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yo. Budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya baru kawal kita tegut lama.
5: Pesan tu ari aku Ken Michael.
6: Kau aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doa ya. Nenjing pagi ari 3 ngau ari 4 bah.
7: Duo pagi wine.